0: sombong.
1: Wis tua orang bisa maca kayaknya masih enam masih bisa maca. Sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, yeah, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Yeah. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani, berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah azza wa jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, lima waktu, lima sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka, setiap orang membaca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, yaitu memohon pada Allah Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit dia amalkan, dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya. Maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya, demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu, kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dengan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi, di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salihah. Yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama, yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikh Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenang. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada-ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah pengemudi yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat, Anda akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah, Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah Jalla wa ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit, beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi, privasi kita akan terganggu, tapi orang tenar di langit, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi.

0: akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan, namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk

0: bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar

yang sudah wafat. Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidaya, Allahumma gfir li walidaya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak?
sudah mulai.

0: mengikat di kepala. Sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya, kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina. Ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah ya dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan, dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya. Harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke, ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Enggak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar, apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala
8: yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keluarga, keluarga ataupun lingkungan sekitar kita, dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله، جماعة مسجد النافع داغو yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan tentang alam para malaikat yang mulia. Pertemuan terakhir yang lalu kita sudah menjelaskan penyamaran para malaikat. Artinya, malaikat bisa terlihat oleh orang tapi tidak dalam bentuk yang asli, tapi dalam bentuk menyamar, kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tak ada seorang manusia pun yang bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli, kecuali dalam bentuk yang merupakan penyamaran, bisa dalam bentuk orang. Nas-nas yang ada, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali, umumnya Nabi melihat Jibril dalam bentuk sosok manusia biasa dan dalam bentuk seorang lelaki namanya Dihya Al-Kalabi. Kadang-kadang Nabi melihatnya berbicara dengan Jibril di hadapan para sahabat atau para istrinya, tapi para sahabat atau istrinya tidak melihat kehadiran malaikat Jibril. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Faqalat, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Aisyah, ini ada Jibril menyampaikan salam kepadamu." Maka kata Aisyah, "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, engkau bisa melihat apa yang tidak aku lihat." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Kadang malaikat Jibril terlihat oleh para sahabat ketika Jibril menjelma menjadi seseorang yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Lalu dijawab Islam,
lahirlah rukun Islam yang 5, iman, lahirlah rukun iman yang 6. Ihsan dijawab anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Lalu ditanya tentang kiamat, beliau menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahunya. Lalu ditanya tentang tanda-tandanya, lalu diterangkan. Setelah beres, orang tadi pergi. Kata Nabi SAW, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi terlihat oleh semua orang di sana, tapi tidak dalam bentuk asli. Karena kalau dalam bentuk asli, sosok malaikat Jibril sangat besar. Sayapnya aja ada berapa? 600. Yang satu sayapnya bila dibentangkan itu menutupi seluruh ufuk. Kebayang besarnya. Sehingga ketika menyamar menjadi orang biasa, ukurannya sama dengan orang biasa. Itu bukan dalam bentuk yang asli. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan malaikat menjelma menjadi sosok orang yang terlihat. Akan tetapi harus hati-hati. Kadang-kadang setan menjelma menjadi sesosok makhluk atau orang, lalu disangka itulah malaikat, padahal itu adalah setan. Sebagaimana nanti ada beberapa kisah yang terutama teralami oleh kalangan sufi. Mereka meyakini yang datang itu malaikat, padahal setan, lalu mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi dianggap bagian dari agama ini. Lahir kebid'ahan di bidang akidah, atau mungkin saja kebid'ahan di bidang ibadah. Seperti contohnya umpamanya, pernah mendengar bagaimana doa sujud sahwi yang masyhur di kalangan orang-orang? Subhana man la yanamu wala yashu, atau sebaliknya, subhana man la yashu wala yanam. Isinya bagus, maha suci Allah yang tidak pernah lupa atau tidak pernah tertidur. Tapi ini enggak ada hadisnya. Ini berasal dari mimpi seorang sufi. Nanti kita akan jelaskan pada saat membahas jelmaan setan yang kemudian diklaim sebagai malaikat. Jadi malaikat bisa terlihat oleh orang, tapi tidak dalam bentuk yang asli. Adapun dalam bentuk yang asli, nas-nas yang ada menunjukkan para malaikat tidak bisa terlihat dalam bentuk asli, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun hanya 2 kali. Lalu disebutkan faka'anna bani Adam wallahu alam lamma rakkaballahu fihim min adh-dha'f la yastati'una ru'yatal malaikah ala suratihim. Seolah-olah wallahu alam bani Adam ini karena kelemahannya menyebabkan mereka itu tidak akan mampu melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Tapi kelemahan ini sekaligus menjadi rahmat bagi mereka.
Seandainya manusia dianugerahi bisa melihat makhluk gaib, baik malaikat ataupun jin, atau bahkan bisa melihat makhluk real, nyata, tapi ukurannya sangat-sangat mikro, seperti bakteri, seperti kuman-kuman, seperti virus, maka manusia bakal stres. Kita tidak akan bisa tenang. Mungkin di meja ini, di baju kita, di makanan, itu banyak bakteri, banyak kuman. Tapi kita tidak tahu, tidak melihat. Atau di udara ini banyak kuman. Ada virus, mungkin banyak virus. Andai kita bisa melihat, kita enggak akan mau bernafas, ya enggak? Aduh, kuman deh, di dia kuman deh. Akhirnya nahan nafas terus. Aduh, ada virus tuh. Hasih bersin, prung, nyebar ke mana-mana. Kita bisa kabur. Akhirnya kita enggak akan bisa bernafas. Kita enggak mau minum. Kita enggak mau makan, karena dalam makanan, dalam minum pasti ada bakterinya. Ketinggali uyek gitu, tahu uyek? Gerak-gerak gitu. Mau makan, mau minum? Enggak. Pas mau berbaring di kasur, wah bakteri hungkul. Enggak jadi kita. Dikebutkan murudul kaluhur. Akhirnya stres kita. Apalagi kalau bisa melihat malaikat, kanan kiri ada raqib akhtid, depan belakang ada malaikat hafadoh, ada malaikat korin, dan macam-macam lagi. Ke WC mereka ikut. Bisa enggak kita ke WC BAB ketika ada malaikat di samping? Enggak akan bisa. Alhamdulillah, kelemahan kita tidak bisa melihat mereka menjadi anugerah. Karena tidak bisa melihat mereka, anteng we kita. Di WC mau bugil enggak masalah. Karena enggak bisa melihat virus, kuman-kuman, makanan, minuman, belewak-belewak we gitu ya. Dan seterusnya. Ini menjadi apa? Anugerah bagi kita. Kadang-kadang ada malaikat yang mendekat kepada manusia karena manusia mengamalkan amalan-amalan tertentu atau karena kondisi tertentu. Tapi manusia itu tidak menyadarinya karena tidak melihatnya, walaupun melihat asar atau dampak dari keberadaan malaikat tersebut. Contoh umpamanya kedatangan malakul maut kepada seseorang yang ajalnya sudah tiba. Kita tidak melihat kedatangan malaikat, padahal malaikat yang datang ketika orang akan mati banyak, enggak terhitung. Kalau orang yang akan mati ini orang mukmin, turun malaikat rahmat dengan jumlah yang sangat banyak, membawa kain kafan dari surga, aroma wewangian dari surga, lalu duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Kita yang mati, yang masih sehat, yang menjenguk orang sakit ini ada di sana, tapi enggak melihat kehadiran mereka. Lalu datang malakul maut, duduk di samping kepala orang itu. Kita tidak melihat mereka, tidak menyadari kehadiran mereka, cuma dampaknya. Apa dampaknya? Orang itu sakarat, telak, mati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menyatakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Seandainya nyawa sudah sampai di na'lak-lakan, apa lak-lakan, di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kalian saat itu melihat, bukan melihat malaikat, melihat efek dari sampainya
nyawa di tenggorokan sakarat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat kepada dia daripada kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat. Kami yang dimaksud di sinilah para malaikat. Nah, kita tidak melihat kehadiran malaikat itu, tapi melihat dampaknya. Orang itu kejang-kejang. Kalla idza balagatit taraqi. Jadi ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, kemudian mereka mengalami sakarat. Disebut waltafas waltaf waltaqatisak bisak. Jadi si betis dengan betis itu saling membelit. Orang yang akan mati kejang-kejang begitu ketika sakarat turut, itu dampak dari aksi malaikat ketika mencabut nyawa orang tersebut. Kita tidak melihat keberadaan malaikat, tapi dampak adanya malaikat di sana terlihat. Contoh lain, ini bukan kasus sakarat, tapi dalam kondisi hidup. Dalam satu riwayat, Usaid bin Hudair radhiyallahu an mengatakan, بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن يصيبه فلما ازتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حذير اقرأ يا ابن حذير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابي فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذلك قال لا قال تلك الملائكة دانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. Ketika Usaid bin Hudair membaca surah Al-Baqarah di malam hari, kudanya diikat di dekat sana. Ketika membaca surah Al-Baqarah tersebut, tiba-tiba kudanya meringkik, merontak. Dia pun diam, tidak lanjut membaca, si kuda pun diam, tenang. Akhirnya dia lanjut lagi membaca, si kuda merontak lagi. Dia pun diam, kuda pun diam. Aku melihat, kata Usaid, anakku, yaitu namanya Yahya, dekat dengan kuda tersebut. Aku khawatir kuda itu menginjak anakku karena merontak. Maka falamma iztarahu rafa'a ra'si ila sama. Ketika diam seperti itu, aku menengadahkan kepalaku ke langit. Tiba-tiba aku melihat ada awan di sana. Besoknya aku sampaikan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW, bacalah olehmu wahai Ibnu Hudair, baca olehmu. Aku menjawab, aku khawatir ya Rasulullah, kudaku akan menginjak Yahya yang saat itu dekat. Ketika aku menengadah ke langit, aku melihat ada seperti sebongkah awan, di dalamnya ada seperti lampu yang menyala, terus keluar. Aku pun mengikutinya keluar sampai aku tidak melihatnya lagi, hilang begitu saja. Kata Nabi SAW, engkau tahu apakah itu?
Aku menjawab, tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah malaikat, dia mendekati suaramu. Seandainya engkau terus membaca sampai subuh, niscaya awan itu tetap ada dan manusia bisa melihat tanpa ada yang menghalangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari syarah sahih Bukhari. Qala An-Nawawi, kata Ibnu Hajar, berkata Imam An-Nawawi, fi hadzal hadis jawazu ru'yati ahadil ummah lil malaikah. Kada atlaqa wa huwa sahih, walakin alladhi yadhharu at-taqid bis-salihi mathalan wa husni saut. Di dalam hadis ini ada penjelasan, mungkin seorang dari umat ini bisa melihat malaikat. Dan ini mutlak. Tapi ada tapinya. Yang jelas ditakyid. Ditakyid itu dibatasi, bahwa orang yang mengalami seperti itu disyaratkan bacaannya benar, tajwid makhrajnya, dan suaranya bagus. Karena malaikat dalam beberapa perkara sama seperti orang, tertarik dengan sesuatu yang bagus seperti bacaan Al-Quran, terganggu dengan sesuatu yang buruk seperti kenapa Nabi SAW melarang orang makan bawang putih, bawang merah sebelum pergi ke masjid. Li'annal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena malaikat merasa terganggu dengan apapun yang membuat orang terganggu. Kalau orang terganggu dengan bau bawang dari mulutnya, malaikat juga begitu, terganggu, makanya dilarang. Ini yang menyebabkan sebelum sholat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwak inda kulli sholat. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, supaya fresh, supaya wangi. Karena apa? Ketika sholat ada malaikat. Kita pernah membahas kitab Al-Khusyuk fi Shalah, susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Di sana ada riwayat, kenapa kita harus fresh ketika akan sholat nafas? Karena bacaan kita, ketika kita membaca zikir atau bacaan Al-Quran, bacaan yang kita baca dalam sholat, hawa bacaan kita diisap oleh malaikat dan ditelan. Bayangkan kalau habis makan petai, jengkol, bawang, nyengir. Bayangkan juga kalau orang itu habis ngerokok. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu? Ada. Jadi sudah wudhu di jalan dia pelenyun sambil jalan ke masjid. Kita aja yang ada di samping, begitu takbir Allahu Akbar di samping kita baru ngerokok takbir. Itu kan bau mulutnya, bau apa namanya, bau rokok dari bajunya. Kan asap rokoknya kena ke bajunya, kena ke rambutnya. Aduh, sampai tahan nafas kan. Karena kita tahu bahaya yang kita hisap itu racun, nikotin. Walaupun bukan asapnya, tapi yang nempel, nikotinnya, racun itu nempel di bajunya, nempel di rambutnya, nempel di paru-parunya, dihembuskan oleh nafasnya. Orang merokok itu setiap menghembuskan nafas, itu menyemburkan racun-racun kimia, bakteri, dan nikotin tentu saja. Itu keisap oleh orang yang ada di sampingnya. Bayangkan kalau perokok di dalam rumahnya, nafasnya mengeluarkan racun itu nempel di dinding, di gordeng, udaranya kotor, dihisap oleh istrinya, oleh anaknya, oleh bayinya gitu. Dolim gak tuh perokok? Bingits dolimnya.
Walaupun setiap merokok dia ke gunung, ke hutan, serot habis 2 bungkus pulang ke rumah, tetap nafasnya itu loh menyemburkan racun, ya. Selain baunya tentu saja. Agak mending bawang, petai, jengkol mah sehatnya, cuma baunya aja. Tapi efeknya kepada yang makan bagus apa tidak? Bagus, senang, sehat, mengandung zat-zat yang memang dibutuhkan. Kalau rokok mah, apakah rokok mengandung vitamin A, B, C gitu? Gak ada kan? Racun semuanya. Kalau orang terganggu, malaikat juga terganggu. Termasuk apa yang disenangi orang secara umum, malaikat juga senang. Termasuk terhadap apa? Terhadap bacaan Quran yang bagus, enak didengar, tajwid makhrajnya benar, maka malaikat pun tertarik. Nah, kecuali kalau dalam bentuk maksiat, umpamai lagu, seenak apapun lagu, menurut orang semua itu enak, macam, tentu malaikat tidak suka, karena itu sesuatu yang Allah haramkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fihi fadilatul qira'ah wa annaha sababu luzumir rahmah wa huduril malaikah. Di dalam hadis ini terkandung juga keutamaan membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu menjadi penyebab turunnya rahmat dan hadirnya para malaikat. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Hajar, Al-hukmul madhkur a'ammu minad dalil, falladhi fir ru'yah innama nasha'an kira'atin khasah bisifatin khasah, wa yuhtamalu minal khususiyah ma lam yudhkar, wa illa law kana alal itlaq lahasala dhalika likuli qari. Kata Imam Ibnu Hajar, hukum yang disebutkan di dalam hadis ini lebih umum daripada dalil. Mananya, orang atau kejadian yang diriwayatkan dalam hadis ini, yaitu turunnya malaikat dalam bentuk awan yang menyala tadi atau terang benderang tadi, itu hanya lahir dari bacaan khusus dengan tata cara yang khusus. Mananya yang bagus, tajwid makhrajnya benar, lagunya enak, kita juga kan senangnya. Tapi kalau tajwid makhrajnya ngaco, salah, keliru, lagunya juga sumbang, sareuk-seuk, kita mendengarnya, duh, kumaha itu kan gitunya. Kita juga gak enak mendengarnya. Ya, malaikat juga sama seperti itu. Kalau umpamanya tidak dalam bentuk bacaan yang khusus tadi, ini berlaku secara mutlak, pasti ini teralami oleh semua orang yang membaca Al-Quran. Ternyata kan tidaknya, kita sering baca Al-Quran, ya tiap hari lah. Pernah gak melihat ada yang seperti itu? Gak pernah. Karena apa? Bacaan kita berbeda dengan bacaan Usaid bin Hudair. Maka Imam Ibnu Hajar menyoroti beberapa aspek kenapa malaikat itu turun kepada bacaan Usaid bin Hudair. Pertama tentu saja aspek batinnya, dia ikhlas hanya mengungkapkan kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla dengan baca Al-Quran itu. Kedua, ada penghayatan khusyuk. Orang yang khusyuk, coba antum perhatikan orang yang suka novel atau umpamanya kisah komik semalaman, ngantuk juga tiba-tiba cenghar, pikirannya, jiwanya, perasaan larut ke dalam alur cerita yang dia baca, khusyuk ya enggak? Atau apalagi yang khusus main game, emosi terlibat, sampai kalau kalah juga dipukul si
keyboardnya. Ada yang begitu? Ada. Khusyuk itu. Maka walaupun lelah, walaupun ngantuk, dia tahan. Apalagi kalau kekhusyuan itu dia terapkan dalam Al-Quran yang dia baca, maka jiwanya, perasaannya larut. Ada penghayatan di sana. Tajwid makhrajnya benar, lagunya juga enak. Ini gabungan dari keseluruhan tadi menyebabkan malaikat turun. Ini yang kita tidak miliki. Mungkin ada di antara kita yang bagus bacaannya, seperti kori-kori yang ada di dalam rekaman yang beredar di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Enak lagunya, tajwid makhrajnya bagus, ya. Tapi kenapa umpamanya malaikat tidak turun ketika mereka membaca itu? Aspek batinnya belum tentu khusyuk, belum tentu ikhlas. Ada kemungkinan riya. Dia ketika merekam itu tuh dibayangkan rekaman saya ini akan didengar oleh seluruh dunia. Banyak nge-likes, banyak yang ngasih jempol, banyak yang komen. Viewernya walah sudah jutaan. Ada kebanggaan. Ada yang begitu? Mungkin. Dan ini riskan. Tahu gak salah satu golongan orang yang menjadi penyebab neraka pertama kali dinyalakan adalah qori. Ada ulama dipanggil nanti di akhirat, ditanya apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Orang itu menyatakan, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, baca Quran. Aku belajar, mengajar, baca Quran. Gitu. Apakah Allah kadzab? Tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat kamu belajar agar kamu itu viral, beken, disebut orang alim, disebut ustaz beken, disebut kiai terkenal, disebut dai sejuta ummahat dan seterusnya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Wa qara'tal Qur'an li ayyuqala annaka qari. Dan kamu betul baca Al-Quran bagus benar, tapi niatmu agar kamu disebut sebagai seorang qori. Indah, enak bacaannya, banyak yang nge-likes, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu dilempar ke dalam api neraka. Kan gitu tuh. Jadi sangat riskan dengan resiko riya. Ini butuhnya kita memiliki hati yang bersih agar ibadah kita yang bagus tidak dihinggapi oleh riya atau sum'ah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, orang-orang yang bacaan Qur'annya didatangi malaikat tidak semua orang. Bukan hanya sekedar bagus, benar, tajwid makhraj, enak didengar, tapi yang lebih dari itu kekhusyuan, penghayatan terhadap apa yang dibaca, keikhlasan dan seterusnya. Jadi riwayat Usaid bin Hudair menunjukkan kadang ada malaikat yang mendekat, tidak dalam sosok yang asli. Kadang terlihat dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk orang, tapi gumpalan awan yang menyala dan dampaknya terlihat dalam bentuk si kuda tadi meronta-ronta. Berkata muallif, fal ikhtifa idzan huwa adatul malaikah. Lakinnahum qad yadharun walakin bighairi suratihim allati khalaqahum Allahu 'alayha kama dhaharu huna li Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Tidak menampakkan diri atau menyembunyikan diri, ikhtifa itu ngumpet ya. Tidak menampakkan diri merupakan adat dari malaikat, tapi kadang-kadang mereka menampakkan diri tapi tidak dalam bentuk yang asli. Seperti yang teralami oleh Usaid bin Hudair dalam bentuk awan tadi.
Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat suka mendekat kepada orang tertentu tanpa terlihat dalam bentuk asli, tapi dampaknya nyata. Lebih sering malaikat tidak terlihat dan dampaknya tidak terasa juga. Seperti contoh, ketika kita ngaji sebenarnya malaikat datang berkerumun dengan jumlah yang tak terhitung. Disebut malaikat itu bertumpuk satu sama lain dari bumi sampai ke langit. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika meriwayatkan hadis ini mendemonstrasikan dengan tangannya. Malaikat saling bertumpuk sayapnya satu sama lain di atas yang lain terus sampai ke langit. Kita tidak melihat dan juga tidak merasakan dampaknya. Termasuk bahwa para malaikat hadir di setiap sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Allah menyatakan wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat subuh berjamaah, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Emang sholat yang lain tidak disaksikan? Disaksikan. Cuma sholat subuh spesial disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Kata Nabi SAW, ya ta'aqabuna malaikatul lail wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi sholatil fajr wa sholatil asr. Malaikat itu ada dua, ada malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Dua shift. Penjaga siang dari mulai subuh sampai asar. Penjaga malam dari asar sampai subuh. Dua kelompok malaikat ini dua-duanya berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Serah terima apa? Tugas, bukan sertijab. Sertigas. Ada sertigas, istilah itu. Serah terima tugas. Dua-duanya berkumpul menyaksikan orang yang sedang sholat subuh dan sholat asar. Dua-duanya. Ketika beres sholat, malaikat yang beres bertugas naik ke langit, lapor ke Allah. Menunjukkan memang Allah ada di langit. Amin tuman fissama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Jangan difahami kalau ada Allah ada di langit itu berarti menempati tempat langit, bertumpu pada langit, butuh kepada langit. Itu berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Enggak, ya. Lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kemarin kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat, dan kami tadi meninggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Itu kalau kita melakukan sholat subuh dan asar berjamaah di masjid. Tapi kalau umpamanya kita subuh masih ngorok, masih terbuai mimpi, sampai sholat subuh bubar, kita gak hadir, malaikat kehilangan kita di dalam sholat subuh berjamaah. Atau ketika sholat asar, orang sholat berjamaah asar di masjid, kita masih kerja, kita masih dagang, kita masih beraktivitas duniawi, tidak terpantau oleh para malaikat. Bagaimana malaikat melaporkannya kepada Allah? Ya Allah, kami datangi kemarin dia dalam keadaan gak ada di masjid tuh. Dan kami waktu tadi meninggalkan juga gak ada juga tuh. Kita tidak terabsen. Makanya jaga sholat berjamaah. Jadi dalam setiap sholat berjamaah ada malaikat. Kita tidak melihat, juga tidak melihat dampak kehadiran mereka.
Dalam kajian sebenarnya ada malaikat, kita tidak melihat dan juga tidak melihat dampak dari kehadiran mereka. Berdasarkan hal itu, maka malaikat tidak selalu menampakkan diri dan tidak selalu terlihat terasa dampaknya. Satu hal yang disebut di sini, wa hadza amrun yajibu ay yatafattana lahu al-muslim hatta la ya'bathu bihi syaitan. Perkara ini perkara yang harus difahami oleh setiap muslim. Jangan sampai dia ditipu oleh syaitan. Sebab ada riwayat begini salah satunya. Riwayat ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, bainama ana dhata laylah usalli qiyamal layl amama khaymati saghirah idh ra'aytu ghumaman abyad saddal ufuq al-jibalil murtafi minal ard ila sama wa akhadha dhalika al-ghumam yadnu minni atiyan min jihatil masyriq wa huwa qiblatul musalli fil maghrib hatta waqafa ba'idan minni wa kharaja minhu shakhsun wa taqaddama hatta qaraba minni thumma syara'a yusalli bi salati mu'tamman bi wa thiyabuhu tushbihu thiyab jariyah bintu khamsa asyara sana wa lam astati an ukhbira wajhahu bisababi dhulam ولما شرع يصلي معي كنت اقرا في سوره الف لام م سجده ففزعت وخفت خوفا شديدا فخرجت منها الى سوره اخرى ولم استطع قراءه القران مع شده حفظ له بسبب الرعب الذي اصابني وبعد سلام انصرف ودخل في الغمام ورجع من جهته التي أتى منها. Ada enggak di antara kita yang mengalami ini? Aneh ya, tapi ini kisah nyata, bukan khurafat. Riwayatnya ada. Ketika aku suatu malam sholat malam di depan kemah kecilku. Jadi dalam waktu ketika safar perjalanan bermalam bikin apa namanya kemah kecil tidur. Malamnya bangun, beliau sholat malam tahajud di depan kemahnya. Tiba-tiba aku melihat segumpal awan putih di ufuk, kemudian naik dari gunung ke langit, kemudian terbang mendekat kepadaku dari arah timur. Dan arah timur adalah arah kiblat bagi orang yang ada di arah barat. Jadi orang-orang yang ada di arah barat dari Ka'bah menghadap salatnya menghadap ke mana? Ke timur. Kita dari timur. Kalau sholat mengharap ke barat, bukan baratnya tapi ke kiblat. Karena kiblat ada di barat, ya kita menghadap ke sana. Kemudian dia awan itu kemudian berhenti agak jauh dari aku, lalu keluarlah dari awan itu seseorang mendekat kepadaku. Lalu dia memulai sholat bermakmum kepadaku. Pakaiannya mirip seperti pakaian anak usia 15 tahun. Aku tidak jelas kepada wajahnya karena gelapnya cuaca saat itu. Kan saat itu malam. Ketika dia mulai sholat bersamaku, aku saat itu membaca surah Alif Lam Mim Sajdah. Surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fi dan seterusnya. Maka tiba-tiba
aku merasakan ketakutan yang sangat luar biasa sampai lupa kepada bacaan. Lalu aku ganti surat yang aku baca kepada surat yang lain. Ternyata tidak bisa selesai juga. Padahal Ahmad sangat hafal surat itu, saking takutnya yang saat itu menimpaku, sampai tidak selesai. Akhirnya ruku, sujud dan seterusnya. Setelah salam, maka dia pun pergi, masuk lagi ke awan dan pergi ke arah tadi dia datang. Aneh gak peristiwa ini? Aneh. Maka fasa'altu syaikhon salihan faqalali, aku besok harinya bertanya kepada syekh yang soleh tentang peristiwa yang aku alami tadi malam. Itu siapa? Maka menjawablah saya itu, yumkin ayyakuna dhalika syaitonan laukana malakan ma'asobaka faj'u wala ra'ab. Mungkin yang datang itu syaitan, bukan malaikat. Seandainya yang datang malaikat, kamu tidak akan dilanda perasaan takut dan tegang. Malaikat datang bukan untuk menakuti. Malaikat datang memberi dampak yang sangat baik, bagus, memberikan ketenangan, rahmat dan seterusnya. Kalau ternyata kehadiran makhluk itu menimbulkan tegang, takut yang luar biasa sampai mengganggu ibadah. Tadi kan surat yang dia baca padahal amat sangat mutqin hafalan tentang surat itu, lupa saking takutnya. Maka itu gangguan dan itu adalah setan. Fadhaharali anna ra'yahu shawab, maka jelaslah pendapat saya ini amat sangat benar. Ini dijelaskan dalam kitab namanya Al-Hadiyatul Taifatut Tijaniyah, yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa gaib yang banyak dialami orang sebagai tipuan setan. Jangan sampai

Ini contoh, jangan tertipu dengan setiap peristiwa gaib bahwa itu adalah malaikat, walaupun kita sedang beribadah dengan khusyuk-khusyuknya, dengan hebat-hebatnya. Muncul makhluk yang kita duga malaikat, tapi ternyata itu adalah setan. Ada lagi, malaikat bisa menyalami manusia. Tapi manusia tersebut, maksudnya menyalami itu bukan salam, tapi sasalaman, musafaha, shake hand. Karena bahasa kita salam itu maknanya duanya, tiga ketang. Ada salam ucapan assalamualaikum, ada salam sasalaman, ada salam daun salam. Karena ada videonya si Neng lagi masak, kata emaknya, kasih salam Neng, assalamualaikum, karena panci nanti gitu. Bukan salam itu, kata, oh sasalaman kak mana teh, daun salam Neng, baru aja ngerti ya. Jadi salam di kita ada tiga makna, apa tadi, assalamualaikum, sasalaman, dan daun salam. Kalau dalam bahasa Arab tiga-tiganya beda. Kalau assalamualaikumnya salam, kalau sasalaman mamusofaha, kalau daun salam, saya nggak tahu bahasa Arabnya daun salam apa, warokos salam, sudah gitulah. Entah di Arab ada nggak daun salamnya. Wallahu a'lam. Jadi malaikat ada menyalami. Kadang terlihat dampaknya terasa, kadang tidak. Sebagaimana hadis yang diterima dari Handalah Al-Asadi radhiyallahu anhu, kata Handalah, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhana fadhakaran nar. Kami sedang berada di samping Nabi SAW, beliau memberikan nasihat tentang neraka sampai pada nangis gitu. Lalu kata Handalah, "Tsumma ji'tu ilal bait fadhahaqtu sibyan wa la'abtul mar'ah." Aku pulang, bercanda lagi, ketawa ketiwi dengan anak-anak, bercanda gurau dengan istrinya. Tadi nangis. Di majlis Nabi SAW nangis, di rumah ketawa-ketawa. Fakhrajtu falaqitu Abu Bakar, aku kemudian keluar berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hai ya Handalah?" Aku menjawab, "Nafaqal Handalah." Handalah sudah munafik. Uluh ngaku tuh. Kata Abu Bakar, "Subhanallah. Kaifa dzalik? Maha suci Allah, bagaimana kamu bisa munafik?" Lalu dia menjelaskan, ketika aku berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihatnya, aku menangis sampai surga dan neraka itu berada dalam pelupuk mataku. Tapi ketika aku pulang ke rumah bercanda dengan anak istri, aku tertawa-tawa seolah-olah lupa surga dan neraka. Makanya Handalah sudah munafik. Itu kata Handalah. Apa kata Abu Bakar? Aku pun seperti itu ya Handalah. Lalu datanglah kedua-duanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi ditanya, "Kaifa asbahta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu ya Handalah?" "Nafaqal Handalah ya Rasulullah." "Handalah sudah munafik ya Rasulullah." Nah, seperti itu. Aku, gimana itu bisa? Diceritakan. Kalau sedang di kajian nangis, pulang ke rumah ngakak lagi. Ada di antara kita yang begitu? Enggak. Ngakaknya iya. Nangisnya tidak, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Handalah, sa'ah sa'ah, walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikr la safahatkumul malaika hatta tusallim alaikum fit turuq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan ya Handalah.

0: Allah, seandainya keadaan hati kamu ketika di mana saja kamu berada seperti hati kamu ketika di majlis ilmu, sama di mana-mana juga imannya setinggi itu, la safahat kal malaika, pasti malaikat akan menyalami kamu. La safahat kum malaika itu artinya mengajak sasalaman, sampai malaikat di jalan-jalan akan menyampaikan salamnya kepadamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan ada malaikat menghampiri, ngajak sasalaman, tapi orang tersebut apakah terlihat dampak terasa apa tidak? Dalam hadis ini tidak diceritakan, karena alhamdulillah tidak mengalami itu. Hati dia ketika di rumah dengan ketika di majlis ilmu tidak sama ya. Di majlis ilmu menangis, di rumah mah ketawa ketiwi. Tapi kalau sama dimanapun, malaikat akan menyalamimu. Ada enggak tanda malaikat menyalami seseorang? Terus terang kalau hadis tidak ada, tapi ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengutip hadis atau athar dari Ka'ab al-Akhbar. Dan Ka'ab al-Akhbar ini mantan pendeta yang kemudian masuk Islam, dan banyak kisah-kisah Israiliyat. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salam. Jadi ketika Lailatul Qadar, malaikat turun bersama malaikat ruh, malaikat Jibril yang disebut dengan ruh. Lalu diceritakan bagaimana kondisi keadaan Lailatul Qadar. Malaikat yang ada di sekitar aras yang jumlahnya tidak terhitung itu diizinkan oleh Allah turun ke muka bumi. Bayangkan, malaikat itu tidak terhitung jumlahnya, turun ke muka bumi. Enggak ada space yang kosong dari malaikat. Setan enggak bisa berkutik saat itu. Tidaklah para malaikat melewati orang yang sedang ibadah di malam itu kecuali disebut illa safahatum, kecuali malaikat itu menyalami mereka, menyalami orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Wa alamatu dzalik, disebut tanda-tanda orang disalami oleh malaikat itu. Sekali lagi, ini bukan hadis, tapi ini athar dari Ka'ab al-Akhbar, tapi dinukil Imam Ibnu Katsir. Disebut yaqtashiru juluduh, berapa merinding tubuhnya. Terus wajallat qulubuh, kemudian bergetar hatinya. Wafadot aina, berlinang kedua air matanya. Wadhalika alamatu musafahatil malaikatilahum, itu tanda-tanda malaikat menyalami orang tersebut. Menyalami tidak kita lagi zikir, lagi ibadah, lagi baca, tiba-tiba ada tangan, enggak, atau kabur meren. Tapi itu tandanya, hatinya bergetar, terus tubuhnya merinding, kulitnya, terus berlinang air mata, menangis. Itu teralami oleh orang yang mengalami Lailatul Qadar sebagai bukti disalaminya oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab ya. Inilah beberapa penjelasan tentang malaikat kadang menampakkan diri tapi tidak dalam bentuk yang asli. Kadang dampak dari kehadiran malaikat ada terlihat terasa, kadang tidak terasa ya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Nanti kelanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan lagi ada yang bertanya, sudah cukup banyak. Afan izin bertanya, jadi semua yang digambarkan manusia tentang setan dan malaikat itu tidak benar? Yang mana dulu? Itu ulah setan semua, Ustaz. Gambaran yang mana dulu? Bukankah setan sangat ingin manusia masuk neraka? Iya, tapi kenapa ada setan yang mau disuruh-suruh manusia? Setan mana? Jadi semua yang digambarkan manusia tentang setan dan malaikat tidak benar. Mana gambaran yang mana dulu? Bagaimana dengan bau mulut orang yang berpuasa? Apakah juga malaikat terganggu? Barakallahu fik. Ada keterangan bau-bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah dibanding apa? Dibanding minyak kasturi. Tapi di sisi Allah, bukan di sisi malaikat ya. Wallahu a'lam. Saya dibedakan dengan kakak saya oleh orang tua saya karena kakak saya ASN. ASN itu PNS-nya, asisten aparatur. S-nya apa? Sipil, aparatur sipil negara. Kakak saya ASN dan saya karyawan biasa. Emang ASN bukan karyawan biasa? Mungkin swasta gitu ya. Swasta bisa lebih gede loh gajinya daripada ASN. Terutama perlakuan almarhum bapak saya. Banyak hal, kan sudah meninggal. Banyak hal perlakuan bapak yang berbeda kepada kakak dan saya. Yang membuat saya terluka. Yang paling membuat saya terluka ketika saya dibangunkan dengan dilempar benda yang keras tepat mengenai kepala saya. Sedangkan kakak saya dibiarkan bangun siang. Bagaimana agar hati lebih bisa memaafkan almarhum bapak saya? Sebenarnya lebih sayang ke kita daripada ke ayah. Ketika ada orang yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, saya sangat sayang kepada anak saya. Makanya ketika subuh anak saya terlelap tidur, saya enggak berani membangunkannya karena kasihan. Apa kata Syekh? Kalau kasihan, bangunkan dia. Bagaimana pendapatmu kalau anakmu sedang tertidur lalu kamarnya kebakaran dan dia tetap tertidur? Apa kamu akan membiarkan karena kasihan lagi terlelap, membiarkan dia dimakan oleh api? Enggak. Kalau kasihan pasti dibangunkan, tidak bangun pasti digusur, ya enggak? Supaya apa? Supaya selamat dari api kebakaran. Orang yang tidak sholat subuh terancam dibakar api neraka. Kalau sayang ke anak, bangunkan. Kalau gak bangun, gusur. Kayak gitu. Jadi kalau ayah membangunkan kita dengan keras agar kita bangun sampai dilempar, kakak kita dibiarkan, berarti lebih sayang ke kita. Ayah kita tidak ingin kita dosa besar masuk neraka karena melewatkan sholat subuh. Ayah kita rela membiarkan anaknya, kakak kita itu yang biarkanlah dia dosa besar terbakar oleh api neraka. Ayah kita kepada kakak kita disebutnya ahdulang. Ayah kita ke kita disebut nyaah sejati, cinta sayang sejati. Harusnya berterima kasih. Itu saya masih ingat itu. Istri saya streng kepada anak. Pokoknya kalau adzan subuh tidak ada ke masjid, di ikob. Makanya anak saya ketika sedang main bola ada adzan lari itu. Kalau enggak dihikob gitu, lari setiap sholat itu ke masjid gitu, walaupun sambil keringetan, sambil belepotan, macam-macam sholat. Setelah itu baru, setelah gede, semua anak saya menyatakan, untung ya dulu si Wistreng gitu. Kalau enggak, wah kayak teman-teman saya adhan. Dari sejak saat itu setiap dengar adhan langsung, awalnya takut sama ibunya. Tapi selain kita memberikan warning kalau enggak diikob gitu ya, kita juga kasih edukasi, jangan takut sama umi, jangan takut sama abi, takutlah sama Allah begitu. Akhirnya disiplin. Jadi adanya ancaman, hukuman dari orang tua ke anak itu bukan karena benci, tapi karena apa? Sayang. Agar kita selamat ya, syukuri jasa ayah yang begitu besar membangunkan kita agar tidak terkena dosa. Tidak ada alasan untuk membencinya ya. Doakan orang tua kita. Saya akhwat belum menikah, promosi nih. Bekerja di sekolah Islam. Saya bertemu sama pengajar yang belum nikah juga, cinlok. Dan akhirnya kami berpacaran diam-diam. Sudah pernah ditegur, akhirnya kami putus. Namun karena masih ada di lingkungan yang sama, akhirnya kembali bersama lagi. Celebek ya. CLBK. Cinta lama BK, cinta lama belum kelar juga, belum kelar-kelar. Terus begitu selama berapa tahun, mau benar-benar memutuskan hubungan, tapi karena masih berada di lingkungan yang sama, masih ada celah untuk berinteraksi lagi. Mau pindah kerja, tapi takut tidak menemukan tempat yang lebih baik. Mau menikah tapi ada hal yang tidak memungkinkan untuk menikah dengan dia. Loh apa? Beda agama gitu? Bagaimana sikap yang harus saya ambil? Bingung saya juga. Jadi gini, salah satu orang yang sulit dinasihati, selain ahli bid'ah, selain perokok ya, orang yang lagi jatuh cinta, kasmaran, susah ya. Apakah sekolah ini sekolah Islam? Kalau sekolah Islam mestinya dipisah ikhwan akhwat, termasuk guru-gurunya. Tidak ada interaksi gitu, kecuali dengan cara yang terbatas. Tempatnya berbeda, ya. Nah, saya menjadi pembina di beberapa sekolah Islam. Dilihat pemisahan jelas, guru-guru ikhwan dengan akhwat tidak disatukan. Tidak ada interaksi langsung. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat dengan cara interaksi yang terbatas. Selama bisa WA, WA, tidak saling bertemu. Kalau itu yang terjadi, tidak akan terjadi cinlok insya Allah. Kalau terjadi cinlok, tidak akan kebablasan. Tidak akan ada rambu syar'i yang dilanggar. Ya. Kalau ini sekolah Islam, mestinya begitu. Kalau sekolah Islam tapi masih campur baur, berarti tidak Islami itu. Walaupun ada embel-embel Islam ya. Kalau memungkinkan pindah ke sekolah lain, kalau hati sudah terkait dengan dia, tetap saja terkait. Nanti komunikasi lewat WA, video call, kopi darat, bisa saja ya. Gimana atuh yang harus diambil? Ya carilah kondisi terbaik. Kalau bisa pindah ke sekolah lain, pindah. Dan sekolah Islam banyak insya Allah yang lebih baik dari ini. Semoga Allah kasih jalan keluar. Bolehkah wanita sholat syuruk di rumah? Kalau judulnya sholat syuruk, maka disyaratkan dalam hadis sholat berjamaah di masjid bersama imam melalui zikir di masjid sampai syuruk lalu sholat. Tapi boleh enggak setelah syuruk wanita sholat di rumah? Boleh. Sholat apa? Duha. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan salat syuruk adalah salat duha yang diawalkan. Cuma ada cumanya, tidak memperoleh pahala umroh secara sempurna. Kalau syaratnya yaitu salat berjamaah di masjid, zikir ba'da salat sampai syuruk itu tidak dilakukan, maka enggak dapat, tapi dapat pahala dari salat syuruknya atau yang disebut dengan salat duha yang diawalkan tadi. Jika kita ragu apa kita sudah baca Fatihah atau belum pada saat salat, uduh, ngelamunnya husun. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya teringat setelah baca surat pendek di rakaat tersebut belum sampai ruku. Apakah bacaan Al-Fatihahnya diulang, kemudian diulang juga bacaan surat pendeknya atau bagaimana? Kalau ada uzur boleh mengulang surat Al-Fatihah. Seperti ragu apakah sudah baca surat Al-Fatihah atau belum, hukum asal belum. Kalau ragu sudah apa belum, sudahnya itu diragukan. Yang yakin belum, lalu sudah apa belum, sudahnya itu diragukan. Maka al-yaqin la yuzal bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yakini belum, baca lagi Fatihah ya. Boleh baca surat lagi, baca surat, beberapa surat boleh, tidak hanya satu surat ya. Apakah baca surat pendek dalam sholat harus didahului dengan bismillah? Kalau itu di awal surat, iya. Setelah beres umpama baca Fatihah, kita baca surah wal asri, iya, bismillah dulu kalau di awal surat. Walaupun surat panjang, mau baca Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab, bismillah dulu, karena itu memang tercantum dalam mushaf. Kecuali kalau di tengah-tengah surat, umpamanya pas baca Fatihah baca ayat kursi, ya itu tidak disyariatkan bismillah. Langsung saja ya. Berapa lama batas wudu kita? Contoh, biasanya untuk mempermudah apalagi saat ada daurah, ana wudu sebelum berangkat kajian. Sampai kajian ana tidak wudu lagi. Wudu tersebut ana pakai misal untuk sholat tahiyatul masjid, duhur, asar, apakah ini boleh? Boleh, selama belum batal, walaupun 5 kali sholat boleh. Wudu dari subuh ya sampai isya tidak batal, boleh. Tapi apa mungkin gitunya? Tapi kalau betul mungkin ya boleh. 5 kali sholat dengan 1 wudu selama belum batal. Jadi bukan berapa lama, tapi batal atau belum. Walaupun 1 menit, kalau batal wudu lagi. Baru wudu, baru selam langkah 3 langkah batal, balik lagi wudu lagi. Apakah keutamaan berdoa saat sujud sama dengan berdoa di akhir sholat sebelum salam? Lebih utama di dalam sujud ya. Apakah boleh kita berlama-lama berdoa sebelum salam seperti ketika sujud? Dibolehkan saja berdoa setelah bacaan tahiyat sebelum salam, boleh. Tapi ingat, kita dalam keadaan sholat. Jangan sampai karena asiknya berdoa, amin, sudah aja langsung berdiri tidak salam, batal sholatnya. Karena salam adalah rukun sholat yang terakhir. Kalau tidak salam, batal sholatnya ya. Karena saya sering lupa rakaat, lupa ini sujud keberapa. Taeta, kalau saya berlama-lama berdoa saat sujud, faktor U. Kalau khusyuk, insya Allah setua apapun, U-nya itu sampai 7 plus gitu, 8. Kalau khusyuk insya Allah tidak akan lupa ya. Lupa itu karena salah satu faktornya tidak khusyuk. Kami punya tanah sawah waris masih kepemilikan bersama. Rencana sawah tersebut dijual. Dalam pelaksanaan salah satu ahli waris mensyaratkan amalan sebagai berikut. air kemasan plastik 7 buah yang disebut 7 sumur, bambu 5 batang. Cara penggunaan, bismillahirrahmanirrahim, salat hajat di mesin 4 rakaat 1 kali salam, baca Fatihah Al-Ikhlas, setelah salam baca doa hajat, di akhir doa tarik nafas, tahan nafas sambil baca salawat Nabi 5 kali. Setelah salat tidak boleh mampir. Bambu dipasang di depan, belakang, tengah. Dilanjut azan 1 kali. Air dicampur lalu disiram ke tengah, belakang, depan. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah amalan tersebut pernah dicontohkan oleh Rasul SAW? Tidak pernah sama sekali ya. Tanya ke orang itu, mana dalilnya Nabi pernah begitu ya. Apalagi dulu tidak ada air kemasan, tidak ada air 7 sumur. Apakah ini merupakan perbuatan syirik? Tidak, tidak syirik, tapi bid'ah. Mugi-mugi Pak Ustadz sarangkula warga salamina aya dina rahmat Allah azza wa jalla. Punten bade tumaros. Ini bahasa asing. Asing bagi selain Sunda. Saya terjemahkan. Mudah-mudahan Pak Ustadz dan keluarga selamanya ada dalam rahmat Allah azza wa jalla. Maaf mau tanya. Aya hamba Allah pensiunan PNS. Yuswana tos 70 tahun. Anjena tos ngartos kana sunnah nuju diajar ngahisab nyalira. Ada hamba Allah pensiunan PNS usia sudah 70 tahun. Dia sudah mengerti sunnah dan sedang belajar menghisab diri. Kantos nganggo barang kantor mana tadi kelewat. Emut karena dosana puluhan tahun kapengker. Kantos nganggo barang kantor. Ingat dosanya puluhan tahun lalu pernah memakai barang kantor. Ayena tos reksak, sekarang sudah rusak. Tos sepuh deui bade diuihkeun, dikembalikan ke kantor tos teu kaduga. Sudah tua, sudah mau dibalikan tapi sudah tidak mampu. Jabi tebih benten kota, apalagi jauh beda kota. Kumasor Pak Ustad Sayena nahatiasa diartoskan, terus disumbangkan ke Yayasan Sunnah. Bagaimana kata Pak Ustad bagusnya? Apakah diuangkan terus disumbangkan ke Yayasan Sunnah? Hatur nuhun, terima kasih. Hamba Allah di Garut, eluh di Garut. Iya. Kalau kantornya masih ada, kembalikan ke kantor. Kalau sekarang umpah tidak mampu ke sana, bisa nyuruh orang, bisa telepon, bisa WA ke orang yang berwenang di kantor itu. Bilang ini ada barang kantor yang dulu saya pakai, sekarang sudah rusak, saya ganti. Beli barang yang sama, yang baru gitu ya. Kalau kata kantor, ya udahlah itu hadiah saja, hadiah pengabdian selama sekian tahun. Alhamdulillah. Kalau umpama, iya sini kan, diterima, ya udah kasih ya. Usahakan, bisa teknisnya itu urusan teknis saja, bisa dengan nelpon, bisa dengan membeli, dengan apa namanya, menyuruh orang mengantar atau digosenkan, beli barangnya kemudian dikirim, atau kalau bisa udah uangnya aja transfer, itu lebih gampang. Yang jelas itu bukan hak kita, itu pertama. Kalau kantornya masih ada, kedua kalau kantornya sudah tidak ada, sudah bubar. Ada enggak, ini kan PNS-nya, ada enggak departemen yang dulu ada, sekarang tidak ada? Ada? Ada, contohnya apa? Dinas sosial ada ya? Penerangan, nah seperti itu. Sudah bubar, enggak ada. Ya udah, barang tersebut kalau masih bisa manfaat, beli barangnya, sumbangkan ke sebuah yayasan umum. Yayasan dakwah boleh ya. Atau kalau barangnya tidak mungkin dipergunakan karena berbeda fungsi, silakan uangnya. Pokoknya salurkan, karena itu bukan milik kita. Keluarkan harta kita senilai barang tersebut, lalu salurkan. Kalau bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau sudah tidak ada, maka salurkan kepada yang memiliki visi misi yang sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat, benar tercetak, itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu asal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun, sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok,
4: Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus, itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon, konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsal qala khamsin, gunakan yang 5 sebelum datangnya 5. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya adalah an syababi fima abla, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya bergaul baik dengan teman, ya ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha'i, ya, dalam keadaan senang dan keadaan Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancaman bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi, atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolin itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang, ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak, itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.

0: أمامكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya,
2: melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
1: Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
1: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.
2: Utsman bin Affan

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى

Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kumaha atuh sadayana sehat? Barakallah. Damang. Alhamdulillah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dari ayat suci Al-Qur'anul Karim yang satu ini, seyogianya kita semua tersadarkan bahwasanya kita tidak kekurangan nikmat, hanya saja kita kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita amatlah banyak. Karena banyaknya sehingga Allah mengatakan, seandainya kalian menghitung-hitungnya, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan juga di dalam surat Ar-Rahman, berulang kali Allah Jalla wa'ala dari awal surat hingga akhir surat berulang kali mengutarakan kepada kita semua firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena mayoritas manusia ini seperti yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasyakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi amat sedikit dari mereka yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih wa ka'annama hijat lahu dunya bihadhafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap dirinya, harta dan keluarganya, tidak dalam keadaan ketakutan diculik, dirampok, dibunuh dan sebagainya, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya, dia memasuki waktu pagi dalam keadaan memiliki kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, pernafasan yang normal, jantung yang normal dan kesehatan yang lain yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada anggota tubuhnya, wa indahu qutu yaumih, dan ketika ia memasuki waktu pagi, dia juga memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dia makan bersama anggota keluarga tercintanya untuk esok harinya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang memasuki waktu pagi dengan tiga nikmat ini, dia memiliki nikmat keamanan, memiliki nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا, maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Maka jamaah dimuliakan Allah, nikmat dunia sekalipun kita tidak kekurangannya. Siapa di antara jamaah yang memasuki waktu pagi ini dalam keadaan tidak memiliki tiga atau sebagian dari tiga nikmat ini? Saya kira tidak ada. Nah, hampir tidak ada. Sementara di sebagian belahan dunia ada dari saudara-saudara

yang sedang kelaparan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, dan yang terkadang kita ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, dan selalu melihat diri kita ini seakan-akan kekurangan nikmat dunia dari Allah Jalla wa Ala. Maka beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quwwatu yawmihi fa ka'annama hijjatu lahu."

Nabi Hadzafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan, dia memiliki nikmat kesehatan, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Rupanya jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat dunia sekalipun kita tidak kekurangan. Nikmat dunia sekalipun kita justru kebanyakan nikmat. Akan tetapi yang terjadi pada diri kita bukanlah kekurangan nikmat, melainkan kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun tentunya nikmat yang paling berharga dan yang paling mahal bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif, dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Dikatakan inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hambanya yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya yang kafir ada yang kaya, yang muslim juga ada yang kaya. Sebagaimana yang kafir ada yang miskin dan yang muslim juga ada yang miskin. Muslim yang saleh ada yang kaya dan ada yang miskin. Muslim yang fasik sekalipun juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena dunia itu bukan pertanda cinta dan bencinya Allah kepada mereka. Akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya para nabi juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Nabi Sulaiman kekayaannya enggak tanggung-tanggung jemaah. Diberikan kerajaan dunia yang luar biasa. Sebagai nabi yang lain juga demikian. Sementara nabi kita yang merupakan nabi yang paling mulia di sisi Allah, justru setiap kali mau sujud salat malam beliau harus menggeser kedua kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha supaya muat sujudnya. Menunjukkan betapa sempitnya rumah beliau. Dan ketika beliau bangun dari tidurnya, maka terlihatlah bekas tikar kasar di punggungnya. Sehingga sebagian sahabat menangis dan mengatakan, wahai Rasulullah, inikah tempat tidurmu? Sementara raja-raja dunia, tempat tidur mereka nyenyak dan empuk. Bolehkah aku mencarikan untukmu tempat tidur yang lebih nyenyak dari ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma li walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajarah fatarakaha. Apa urusannya aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan, kemudian dia berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian setelah itu pun dia pergi meninggalkannya. Maka yang jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala sangat murka kepada sebagian hamba-hambanya yang menjadikan dunia sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah kepada mereka. Ketika mereka diberikan dunia, mereka mengatakan, Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku, Allah telah mencintai aku. Wa idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan kemiskinan, diuji dengan kesempitan pada dunianya, dia pun mengatakan, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku, Allah sedang tidak sayang kepada aku. Padahal nilainya dunia di sisi Allah Jalla wa'ala itu dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad ini hasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafir syurbatam." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Di dalam hadis ini Nabi bukan sedang menjelaskan boleh tidaknya memiliki dunia, tetapi beliau sedang menjelaskan kedudukan dunia di sisi Allah yang tidak bernilai akhirat. Nah, artinya tidak pantas seseorang kebahagiaan dan kesedihannya itu dikarenakan nilai-nilai dunia. Maka sebagian sahabat Nabi mengingatkan kita, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat mentauhidkan Allah. Betapa merdekanya mereka yang hidup dengan hati yang mentauhidkan Allah.
di waktu di mana kebanyakan manusia berada di dalam berbagai keterpurukan karena khurafat, karena tatayur, karena kesyirikan dan akidah-akidah yang rusak yang ada di dalam hati mereka. Dia sebagian manusia yang tidak diberikan tauhid. Sampai-sampai mereka memperebutkan kotoran sapi jamaah karena dianggap itu sapi, sapi keramat. Lihat betapa hinanya mereka yang hidup tanpa tauhid. Allah memilih antum dari orang-orang yang mentauhidkannya. Bayangkan jamaah, kalau kita hidup tanpa tauhid, kita akan menjadi dari sebagian orang yang memperebutkan kotoran sapi yang dianggap keramat. Memperebutkan sisa minum para kiai yang dianggap berkah. Ya, memperebutkan sorban yang dilelang karena ini bekas Habib Fulan dan Alan. Nah, betapa mulianya hidup di atas tauhid. Sebagian orang gelisah dan mulai sedih atau galau hanya karena ini malam Jumat Kliwon. Ada juga yang gelisah karena seekor kupu-kupu yang masuk ke dalam rumahnya. Dan kupu-kupu tersebut lumayan besar. Sementara di rumahnya gak ada apa-apa yang bisa dijadikan bahan jamuan. Sementara tamu yang akan datang, tamu besar. Buktinya kupu-kupu yang masuk, kupu-kupu besar. Nah, demikian yang nikmat di atas sunnah. Ibadah mudah, ringan, gak ribet. Sesuai dengan sunnah Nabi dan diterima oleh Allah lain. Sementara beribadah dengan cara bid'ah sudah ribet, lelah, capek, ditolak lagi sama Allah Jalla wa'ala. Nikmat bisa menjaga salat malam, bisa menghadiri majelis ilmu agama, teman-teman yang baik, ya besti-besti yang salihah. Ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Ini diucapkan oleh sebagian para sahabat Nabi SAW. Dan ini sering kali ana jadikan sebagai pembuka kebanyakan kajian ana. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan manusia hari ini sedih dan bahagia mereka itu karena dunia. Tak terlepas orang yang sudah mengaku dirinya sebagai ahli tauhid sekalipun. Tak terlepas mereka yang mengaku sudah mengikuti sunnah Nabi SAW sekalipun. Bahkan tidak terlepas sebagian mereka yang sudah dikatakan sebagai da'i atau penuntut ilmu sekalipun. Seringkali mereka bahagia dan sedih dikarenakan nilai-nilai dunia. Maka nasihat-nasihat seperti di atas sangatlah kita butuhkan. Terkhusus kita hidup di sebuah masa di mana dunia adalah segala-galanya. Di mana standarisasi kemuliaan dan kehinaan itu adalah dengan dunia. Baik jamaah dimuliakan Allah, dan di antara nikmat dunia atau nikmat agama yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah berkumpul dan bertemunya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka atawasi bilhaq, watawasi bilsabr dan attafaku fiddin. Di antara kita dengan mengkaji sebuah kitab yang ana lihat sangat bagus ya. Beberapa waktu yang lalu ana membaca kitab ini dan datang keinginan seandainya ini kitab dibacakan di dalam kajian, mungkin manfaatnya akan jauh lebih besar. Sebuah kitab yang membahas sebab-sebab kenapa sebagian atau sebab suatu ibadah atau amalan itu pahalanya menjadi lebih besar di sisi Allah. Sebab yang menjadikan pahala suatu amalan itu menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Judul Arabnya adalah Al-Asbab Wal-A'mal Allati Yudha'afu Biha Sawab. Ini judul Arabnya. PDF-nya sudah ana share ke Bang Bayu. Mungkin Bang Bayu bisa share ke grup. Jika jamaah menginginkan PDF-nya, ya mungkin bisa minta ke panitia atau langsung klik. Tanyakan ke Syekh Google. Tuliskan Al-Asbab Wal-A'mal Allati Yudha'afu Biha Al-Thawab. PDF. InsyaAllah Syekh Google dengan kelapangan dadanya memberikannya kepada antum dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sebab-sebab dan amalan-amalan yang karenanya pahala suatu ibadah itu dilipat gandakan. Nah. Karya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi Rahimahullah Ta'ala. Sebenarnya ini jawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan yang diutarakan kepada beliau. Ketika ditanya apa saja sebab-sebab dilipat gandakannya pahala suatu ibadah. Maka beliau menjawab, kemudian jawaban beliau ini menjadi kitab dan disyarah oleh sebagian para ulama. Di antara ulama kita yang mensyarah kitab beliau ini adalah
Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala. Nah, kitab yang cukup bagus untuk kita kaji. Kenapa kitab ini cukup bagus untuk kita kaji? Karena kitab ini membahas tentang sebab-sebab atau amalan-amalan yang karenanya pahala ibadah seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah. Dan kita tidak diciptakan oleh Allah ke dunia yang semu lagi menipu ini kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Maka kitab ini sangatlah penting untuk kita kaji. Sebelum Ana membaca isi kitab ini, ada beberapa poin yang ingin Ana sampaikan sebagai muqaddimah yang Ana kira sangat erat sisi keterkaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah hendaknya kita selalu dan senantiasa ingat dan tidak boleh lupa terhadap tujuan utama Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini. Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini hanya untuk nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu belaka. Tetapi Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada-Nya. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita, bahkan menyindir kita di dalam sebuah ayat dari surat Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Coba jamaah renungkan sejenak jamaah. Ayat ini berada di dalam Al-Quran. Ini bukan ayat di dalam Taurat untuk Yahudi. Bukan juga di dalam Injil untuk mereka kaum Nasara. Tetapi ini ayat berada di dalam kitab suci kita. Dan yang kedua, Allah menggunakan metode al-istifham. Di dalam sastra Arab, diketahui sebuah kaedah bahwasanya teguran dengan konteks, dengan metode istifham, pertanyaan, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja larangan. Nah, di sini Allah tidak mengatakan, kalian jangan mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk dunia dan kalian jangan mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Tetapi justru dengan konteks istifhamiyah, pertanyaan. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, untuk nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu belaka, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Inilah yang disebut dengan al-istifham, al-ingkari. Pertanyaan, tetapi tujuannya pengingkaran, bukan untuk mengetahui jawabannya. Dan pertanyaan yang bermaksud pengingkaran di dalam sastra Arab itu ada dua. Yang pertama, al-istifham, al-ingkari, at-taubikhi, celaan. Yang kedua, al-istifham, al-ingkari, al-ibtali. Istifham al-inkari at-taubikhi adalah sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran karena terjadinya sesuatu yang sedang diingkari tersebut. Sekarang dalam ayat ini. Apakah ada orang yang gaya hidupnya seakan-akan dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk dunia ini dan gaya hidupnya seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah? Ada atau tidak? Banyak. Ya. Baik dari muslim, sebagian orang yang mengaku muslim, apalagi dari orang yang kafir. Ini namanya al-istifham al-inkari at-taubikhi. Yang kedua adalah al-istifham al-inkari al-ibtali. Sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran terhadap sesuatu yang tidak ada wujudnya. Contohnya firman Allah, hal min khaliqin ghairullah. Adakah sang pencipta selain Allah? Ini kan tidak ada. Tetapi Allah sebutkan sebagai pertanyaan. Kenapa? Karena ada dari mereka yang dia yakin tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi tingkah lakunya justru mengesankan seakan-akan ada pencipta selain Allah. Buktinya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Padahal sang pencipta satu-satunya hanyalah Allah. Ini namanya al-istifham, al-inkari, al-ibtali. Sementara di ayat yang pertama tadi adalah al-istifham, al-inkari, at-taubikh. Memang secara tersurat tidak ada hari ini orang yang mengaku muslim
berani berkata secara tersurat bahwa dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk dunia dan bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah. Saya kira sebejat-bejatnya orang yang mengaku Muslim, tidak ada yang berani mengatakannya secara tersurat. Tetapi kata para ulama, betapa banyak orang yang mengaku Muslim, mengaku umat Nabi Muhammad SAW hari ini, tetapi gaya hidupnya, pola pikirnya justru mengesankan seakan-akan dia tidak diciptakan kecuali untuk dunia semata. Tingkah lakunya, gaya hidupnya, perbuatannya, kezaliman-kezaliman yang ia lakukan mengesankan seakan-akan dia tidak akan mati. Seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan ketika di dunia ini. Kita kalau ingin melakukan survei, mudah saja jamaah. Kita enggak perlu keliling dunia dulu. Keliling aja dulu keluarga besar kita. Dari mulai paman, bibi, sepupu, dan seterusnya. Mayoritas mereka sholat atau tidak? Itu fakta yang kita saksikan sehari-hari. Mayoritas kita bisa melihat. Ya, dari mulai karib kerabat, tetangga, komplek, dan sebagainya. Yang mereka mengaku Muslim. Bahkan sebagian saudara kita ada yang tidak pernah ke masjid. Kecuali di hari dia dinikahkan. Yang kedua, di hari di mana dia sudah terbujur kaku di dalam keranda untuk disolatkan. Nah. Bahkan ada sebagian orang ikut ke masjid ngantar jenazah. Begitu solat di jenazah dilakukan, mereka dia pun keluar dan duduk di teras masjid. Dan dia Muslim katanya. Dan ini kita saksikan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya bahasa ayat Al-Quran tadi itu luar biasa dalamnya. Afahasibtum, Allah menggunakan metode pertanyaan al-istifham, al-inkari, at-taubikhi. Sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran dan pemburukan terhadap anggapan tersebut. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak kami ciptakan kecuali hanya untuk dunia yang semu lagi menipu ini. Tak banyak hari ini orang yang mengaku Muslim, tetapi yang menjadi skala prioritasnya hanyalah dunia. Kapan dia akan melakukan hal-hal yang bernilai akhirat apabila ada sisa waktu dari dunia. Siapa hari ini yang mau mengkhususkan waktunya untuk perkara akhirat? Jangankan untuk kajian yang seperti ini. Untuk sholat aja sebagian orang mau melakukannya. Kalau ada dunia yang dijanjikan untuknya. Betapa banyak hari ini orang yang tidak sholat jamaah. Yang tidak puasa, apalagi haji. Nah, makanya bahasa Al-Quran di atas ini luar biasa dalamnya kata para ulama. Karena ini ayat berada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Taurat untuk mereka Yahud. Bukan juga di dalam Injil untuk mereka Nasara. Tetapi ini ayat berada di dalam kitab sucinya kita kaum mukminin. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidaklah kami ciptakan kecuali hanya untuk dunia yang semu lagi menipu ini? Dari mulai tidur sampai tidurnya kembali, yang dia pikirkan adalah dunia, dunia, dunia, dunia. Nah. Dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia. Tetapi anehnya ketika dia mati, ingin diperlakukan dengan cara agama. Ketika hidupnya, banyak orang tidak mau terikat dengan agama ini. Tidak mau diatur oleh agama. Tetapi begitu mati, maunya diperlakukan dengan agama. Ketika di dunia ini gak mau marah kalau ada orang yang mengajak dia sholat, menegur dia dan sebagainya. Gak mau bicara masalah agama, gak mau terikat dengan agama. Begitu mati, diperlakukan dengan cara agama. Nah, dikafankan juga, minta disolatkan juga. Di akhirat nanti, minta juga kepada sang pemilik agama ini. Minta untuk dikeluarkan dari neraka. Minta untuk dikembalikan ke dunia kepada sang pemilik agama ini. Padahal ketika di dunia ini dia tidak peduli kepada sang pemilik agama ini. Begitu dia mati, kepada pemilik agama inilah dia datang meminta. Makanya bahasa ayat Al-Quran di atas tadi luar biasa maknanya jamaah dimuliakan Allah. Karena Allah menggunakan metode al-istifham, al-inkari, at-taubikhi. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surat Az-Zariyat di akhir-akhir surat akan tujuan utama ia menciptakan kita ke dunia ini dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua sebagai muqaddimah untuk kajian kitab ini adalah bahwasanya jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang karenanya kita diciptakan oleh Allah, yang wajib kita laksanakan itu tidaklah lama jemaah. Allah memintanya kepada kita hanya dengan kurun waktu hingga ajal datang menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Kalau kita mati di waktu duha ini, berarti haid. Tadilah sholat subuh kita yang terakhir. Kalau kita mati nanti sore, berarti hanya sampai duhur nanti kita diminta oleh Allah untuk sholat duhur. Tidak lama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan siapa yang menjamin kita akan melihat matahari terbenam di hari ini? Tidak ada yang menjaminnya. Bahkan tiada yang menjamin kita akan sampai ke sholat duhur hari ini. Nah, maka Allah ingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Dan yang dahsyatnya, kematian ini sesuatu yang pasti. Tetapi datangnya tidak pernah diprediksi dan selalu menghantui. Siapa di antara kita yang bisa memastikan nomor antrian kematiannya hari ini? Enggak ada jemaah. Nah. Siapa yang bisa mengetahui kapan jadwal malaikat maut datang kepada kita hari ini? Enggak ada yang bisa memastikannya. Tetapi itu pasti terjadi. Namun kita tidak bisa memprediksinya. Bisa jadi jadwalnya sebelum zuhur ini. Bisa jadi jadwal ajal kita sebelum asar nanti. Bahkan bisa jadi jadwal kematian kita dalam keadaan kita mengikuti kajian. Dan kajian belum selesai. Nah. Karena untuk mati itu tidak harus jatuh pesawat. Ya. Untuk mati itu tidak harus datang tsunami. Tidak harus kena kanker dulu. Khalid bin Walid itu memiliki bekas perang dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Dan setiap kali beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah agar matinya di medan tempur. Tetapi Allah berkehendak lain. Beliau mati dan beliau sedang tidur di atas kasurnya. Tidur, bangun, tiba-tiba sudah man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Nah, Raja Namrud yang begitu kejam, bengis, apakah dia dibunuh oleh masyarakat? Enggak, justru Allah matikan dengan seekor lalat yang masuk melalui hidungnya dan bergerak-gerak di dalam otaknya. Nah, maka Allah mengatakan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia akan mengejar kalian. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan menemui kalian. Meskipun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Betapa banyak orang mati dalam perjalanan untuk mematikan orang lain. Sebagian orang naik helikopter untuk perjalanan kontra intelijen. Yang konspirasi. Naik helikopter, jantungan pak. Meninggal di atas helikopter. Padahal penerbangan yang dilakukan adalah penerbangan kontra intelijen. Gimana tuh? Mati di dalam perjalanan kontra intelijen. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Fir'aun dan bala tentaranya dimatikan dan mereka sedang ngapain? Hah? Sedang ingin membunuh dan membantai orang lain. Justru mereka yang duluan dibantai oleh Allah. Dengan cara yang begitu mengenaskan dan mengerikan. Nah, dibunuh oleh Allah dan dibantai oleh Allah di saat mereka sedang berjalan untuk membunuh dan membantai orang lain. Tidak ada yang prediksi kematian. Betapa banyak orang mati dan dia sedang berjalanan kontra intelijen untuk melakukan konspirasi, untuk mengadu domba kelompok ini dan kelompok lain. Allah matikan. Nah, kita diminta oleh Allah untuk beribadah kepadanya hanya sampai kematian itu dah datang. Dan untuk mati enggak harus sampai ke umur 60 atau 70 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah.
Bahkan seandainya umur kita sampai 60 hingga 70 tahun, itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam jamaah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan satu hari akhirat yang panjangnya Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari beberapa menit waktu di akhirat. Ambillah yang paling panjangnya 1,5 jam. Umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Kalau kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya ka'alfisanati mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, Allah meminta kita menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya tidak lebih dari 1,5 jam. Allah melarang kita jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan ini, jangan ini, jangan riba, jangan ini, jangan itu. Enggak lebih dari 1,5 jam. Apa yang perlu kita keluh kesahkan? Allah meminta kita salat 5 waktu. Allah meminta kita melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu semuanya tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya Allah menguji kita dengan kemiskinan, maka kemiskinan yang menimpa kita juga tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan kelaparan, dengan rasa sakit dan sebagainya, itu semuanya juga tidak lebih dari 1,5 jam. Nah, yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai muqaddimah yang ana kira sangat erat ke sisi keterkaitannya dengan judul pembahasan kita pagi hari ini, adalah bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya dengan waktu yang begitu singkat, itu semuanya sebenarnya adalah sumber kebahagiaan kita sendiri. Artinya dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, tidak ada yang teruntungkan dan tidak ada yang terbahagiakan kecuali diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa luasnya kasih sayang Allah. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, maka Allah tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu kecuali karena sesuatu itu murni atau dominannya baik untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Allah karena Ar-Rahman, karena Ia Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Dia tidak melarang kita dari sesuatu kecuali karena sesuatu itu akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih membahagiakan seseorang di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak selain daripada menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kadar kebahagiaan mereka di dunia ini sebelum di akhirat itu sekadar pelaksanaan mereka terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalilnya adalah ayat 79 dari surat An-Nahl. Nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Karena di dalam surat tersebut Allah menguraikan sekian nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada hamba-hambanya dan menuntut mereka untuk mensyukurinya. Maka sebagian ulama tafsir menamakan surat An-Nahl dengan An-Ni'am, nikmat-nikmat. Di sana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia lelaki ataukah wanita, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar, pastilah kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Meskipun manusia menilainya sebagai orang yang paling sengsara karena dia miskin, karena belum punya pasangan hidup, belum punya momongan, belum punya ini, belum punya itu. Selama dia hidup dengan iman dan amal saleh, Allah yang berjanji, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Pasti dan pasti, kami akan memberikannya kehidupan yang bahagia, yang indah. Kehidupan yang bahagia di sini kata ulama tafsir mencakup semua sisi kebahagiaan. Rumah tangganya dan yang lain-lainnya di alam barzah nanti dan di akhirat kelak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kadar kebahagiaan manusia di dunia ini sebelum di akhirat nanti itu sekadar dengan pelaksanaan mereka terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, maka perintah-perintah dan larangan-larangan
yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai aturan hidup di dalam dunia yang Allah ciptakan ini, itu semuanya adalah demi kebaikan kita. Kenapa ini harus kita camkan di dalam hati kita? Karena sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara ini wajib, ini haram, seolah-olah hidup dia akan sengsara kalau dia harus meninggalkan ini, meninggalkan itu. Padahal yang melarangnya itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, yang tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Kalau itu baik untuk kita, kemudian Allah haramkan, berarti Allah zalim dong kepada kita. Berarti Allah bukan Ar-Rahman. Berarti Allah bukan Al-Hakim. Kalau kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang memerintahkan dan yang melarang, dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, tersucikan dari kezaliman kepada hamba-hambanya, maka tidak akan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang berikutnya, jamaah muqaddimah yang berikutnya, sebelum kita mengkaji isi kitab adalah bahwasanya tiada kebahagiaan yang lebih indah daripada kebahagiaan hakiki di hari kiamat di dalam syurga nanti, jemaah. Kita di dunia ini yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini dan itu dan meninggalkan ini dan itu, hidup dengan aturan dari Allah, hendaknya selalu menghibur diri ini agar isi syariat ini tidak terlihat beban. Dan juga agar musibah-musibah yang menimpa kita ini dapat kita lalui dengan begitu mudahnya adalah dengan banyak mengingat syurga dan neraka. Kita harus sering-sering mengingat itu. Mungkin untuk hal ini ana cukupkan dengan satu hadis yang paling mencakup dengan keglobalannya, tetapi paling mencakup menjelaskan kepada kita tentang indahnya syurga dan dahsyatnya neraka. Dan insya Allah setelah kita mendengarkan hadis Nabi yang berikut ini, hati kita akan selalu tergugah untuk berada di jalan-jalan menuju syurga dan menjauhi jalan-jalan yang akan menyeretkan kita ke dalam nerakanya. Hadis ini kalau antum buka Sahih Muslim, beliau letakkan di bab syurga dan neraka, di bab ahwal hari, tentang kondisi-kondisi di hari kiamat. Di sana beliau sebutkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, yu'ta yawmal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli nar. Fayusbagu fiha sibghah. Fayuqalu lahu hal ra'ayta khairan qat. Wahal marrat bika ni'matun qat. قال والله يا رب ما رأيت خيرا وما مرت بي نعمة قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت شرا قط وهل مرت بك بؤسة قط قال والله يا رب ما رأيت شرا قط وَمَا مَرَّتْ بِي نِعْمَةٌ Pada hari kiamat nanti, Nabi mengatakan, didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Bayangkan, dari seluruh penduduk dunia, dia orang yang paling nikmatnya, paling kaya, paling sehat, dan sebagainya. Tetapi sayangnya, di hari kiamat, dia sebagai penghuni neraka. Karena ketika di dunia, dunia yang Allah berikan kepadanya justru membuatnya berbuat syirik, berbuat bid'ah dan maksiat kepada Allah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Lihat bahasa Nabi, dicelupkan ke dalam afwan, ke dalam neraka sekali celupan. Artinya belum dituangkan nanahnya penghuni neraka ke dalam mulutnya. Belum dimasukkan ke dalam wajan yang berisikan minyak yang mendidih, yang Nabi sebutkan sebagai azab untuk mereka yang pernah berzina di dunia. Mereka dicelupkan dalam keadaan telanjang bulat ke dalam wajan yang berisikan air minyak yang mendidih. Mulutnya belum dirobek sebagaimana yang Nabi sebutkan sebagai azab untuk mereka yang ketika di dunia suka menggibahi orang lain. Perutnya belum dimasukkan kalajengking dan ular sebagaimana yang Nabi sebutkan sebagai azab untuk mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Nabi mengatakan, fayusbagu fiha sibghah. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Setelah itu diangkat lagi. Kemudian Allah bertanya kepadanya,
Dan dia sebagai siapa ketika di dunia jamaah? Penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Setelah dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, pernahkah engkau kaya? Pernahkah engkau hidup sehat? Pernahkah engkau melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau melewati satu nikmat?" Di sini Allah bertanya satu kebaikan, bukan lima kebaikan atau lebih. Allah juga tidak bertanya kepadanya banyak nikmat, tetapi Allah bertanya kepadanya, "Pernahkah engkau menerima satu nikmat?" Apa jawabannya jamaah? Jawabannya sungguh menunjukkan betapa dahsyatnya neraka Allah itu. Dia menjawab, "Ya Allah, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah menerima satupun nikmat." Kata para ulama, karena dahsyatnya azab di dalam neraka Allah, membuatnya lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia terima. Semenderita-menderitanya kita di dunia ini, tetapi kita masih mampu mengingat masa-masa kaya kita dulu, ya kan? Semiskin-miskinnya kita hari ini masih mampu mengingat masa-masa kaya dulu. Semenderita-menderita sakitnya sebagian kita hari ini, dia masih mampu mengingat masa-masa dahulu di mana dia masih sehat. Tidak demikian dengan neraka Allah. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat seorang yang pernah hidup di dunia sebagai orang yang paling nikmat di dunia lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah dia terima. Sehingga ketika Allah bertanya kepadanya, "Pernahkah engkau melihat satu kebaikan dan menerima satu nikmat?" Dia pun menjawab, "Ya Allah, aku belum pernah melihat satupun kebaikan. Dan aku belum pernah menerima satupun nikmat." Sebaliknya Nabi mengatakan, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling miskin, paling banyak penyakitnya, paling dihina, direndahkan dan sebagainya. Tetapi dia sebagai penduduk syurga. Karena berbagai ujian yang menimpanya di dunia tidak membuatnya berpindah dari tauhid ke syirik, tidak membuatnya bergeser dari sunnah ke bid'ah, dan tidak merubahnya dari orang saleh menjadi orang fasik. Meskipun ujian dan musibah datang bertubi-tubi menimpanya, dan dia sebagai penghuni penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, dia pun dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Artinya baru dicelupkan, belum tinggal sekian lama, belum dipertemukan dengan Nabi Muhammad, belum dipertemukan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris. Lebih dari itu, belum melihat wajah Allah yang merupakan nikmat tertinggi di dalam syurga. Dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Dan pernahkah engkau menerima satu musibah?" Allah tidak menanyakan 5, 4 atau sekian musibah. Maka dia menjawab, "Ya Allah, demi Allah, wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kejelekan. Dan aku belum pernah menerima tertimpa satupun musibah." Kata para ulama, apabila setelah mendengar hadis Nabi SAW yang berbicara tentang indahnya syurga dan dahsyatnya neraka secara mencakup dengan keglobalannya ini, hati kita juga belum tergugah untuk menuju syurga dan menjauhi jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, demi Allah, berarti hati kita benar-benar sudah berpenyakit. Hati kita benar-benar keras, bahkan mungkin hati kita sudah mati. Nah, ini yang selalu hadir di dalam hati para sahabat Nabi, sehingga dengan mudahnya mereka melewati hari-hari yang begitu berat di dunia ini. Antum bayangkan Sumayyah radhiyallahu anha mati dalam keadaan bagaimana jamaah? Ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal dengan pelepah kurma. Setelah sebelumnya beliau, suaminya, anaknya Amr diikat di pohon kurma berhari-hari lamanya. Disiksa, dimutilasi. Para sahabat ketika lewat hanya bisa memberikan nasihat, enggak bisa buat apa-apa. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi lewat dan melihat mereka berlumuran darah, sudah disiksa, ditampar, ditendang, dipukul. Ketika Nabi melihat mereka dalam kondisi yang seperti itu, Nabi cuma bisa mengatakan, "Sabron ala Yasir, fa inna mawaidakumul jannah." Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Begitu kalimat syurga terdengar di telinga mereka, maka rasa pedih, rasa sakit dari penyiksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada mereka seketika itu hilang.
sehingga Sumayyah mampu bertahan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat kufur ini dipaksakan kepadanya meskipun pelepah kurma ditancapkan di mahkotanya oleh Abu Jahal. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar harus beliau yang memenggal leher ayah kandungnya di perang Badar. Siapa yang sanggup demikian? Kalau kita mungkin kita akan meminta orang lain. Kita akan berkata, Umar ini jangan urusan aneh ini, ayah aneh, inti aja deh. Jangan sampai aneh yang menebas lehernya. Tetapi itu permintaan dari Allah dan Rasulnya. Karena itu di perang Badar, ayahnya kafir Harbi yang akan membunuh beliau, yang akan membunuh para sahabat Nabi, yang akan membunuh Rasulullah. Berat. Mereka melewati hari-hari begitu berat di fase Mekah. Mereka melewati hari-hari begitu berat harus melewati dan menyeberangi Laut Merah dari Mekah ke Habasyah yang merupakan hijrah yang pertama di dalam Islam. Awal-awalnya beberapa belas para sahabat dan sahabiah, kemudian setelah itu beberapa puluh dari mereka. Kemudian setelah itu mereka harus melewati hari-hari begitu berat, hari-hari yang penuh dengan kelaparan, rasa lapar dan kehausan. Membelah padang pasir, naik turun gunung batu dari Mekah ke Madinah untuk hijrah hanya demi menyelamatkan tauhid dan sunnah yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian juga ketika mereka di Madinah, dalam keadaan mereka ekonominya belum stabil, di sana sudah diwajibkan ini, diwajibkan itu, diwajibkan jihad dan sebagainya. Sebagian mereka diuji dengan kelaparan. Sehingga seringkali sehari-hari dia mengikat perutnya dengan batu. Istri-istri Nabi pernah 2 bulan penuh lamanya. Dapur semua mereka tidak ada yang hidup, tidak ada yang ngebul. Karena tidak ada yang bisa diolah. Tetapi itu semua yang mereka lalui dan mereka lewati dengan begitu mudahnya. Kenapa jamaah? Karena syurga dan neraka selalu hadir di dalam hati mereka. Nah, maka insya Allah ta'ala, kita apabila syurga dan neraka itu selalu hadir di dalam hati kita, maka insya Allah kita tidak akan merasa beban dengan ibadah-ibadah yang karenanya Allah menciptakan kita. Insya Allah kita akan melewati hari-hari dunia ini dengan begitu mudahnya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhd dari Sufyan bin Uyainah bahwa guru beliau Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in, beliau seringkali memotivasi dirinya dengan sebuah cara yang hendaknya kita lakukan jemaah. Dengan sebuah cara yang menunjukkan apa yang Anda sebutkan di atas tadi. Apa kata beliau? Umas masaltu nafsi anni fil jannah. Wa'aniqu abkaraha wa ashrabu min anhariha. Aku seringkali mengumpamakan diriku seandainya diriku sedang di dalam syurga. Aku berpelukan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalamnya, memakan buah-buahan yang ada di dalam syurga dan meminum dari air-air yang mengalir dari sungai-sungai yang ada di dalam syurga. Kemudian setelah itu aku umpamakan seandainya diriku sedang di dalam neraka. Aku terbelenggu dengan belengguan yang ada di dalam neraka. Aku tidak memakan kecuali buah zakum dan aku tidak meminum kecuali nanah penghuni neraka. Maka aku pun berkata kepada jiwaku, tempat manakah yang engkau inginkan dari dua tempat ini? Ketika hatiku menjawab, tentunya syurga. Maka aku menghardik diriku dengan mengatakan, idan liumniyatik fa'amali. Kalau demikian, berjuanglah mulai saat ini untuk mendapatkan tempat yang engkau inginkan ini. Ini seorang ulama, tabi'in Ibrahim At-Taimi. Padahal di masa itu tidak ada bioskop, tidak ada tempat prostitusi yang legal. Ya, tidak ada tempat judi. Dunia di masa itu belum terbuka seperti di hari kita ini. Hidupnya mereka di tengah-tengah padang pasir yang terhempit dengan gunung-gunung batu. Tetapi begitu caranya mereka memotivasi diri mereka untuk tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah. Dan agar tidak bergeser selangkah pun dari tauhid ke syirik, dari sunnah kepada bidah dan dari ketaatan kepada maksiat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini sebab-sebab yang karenanya pahala suatu ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Secara umum, ya sebelum kita baca secara rinci, karena ini salah satu dari metode penyampaian ilmu, ada 5 jamaah. Secara umum ada 5. Sebab-sebab atau amalan-amalan, hal-hal yang karenanya pahala suatu ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, karena amil.
yang pelaku ibadah itu sendiri. Nanti dengan rincian akan menjadi lebih jelas. Ya, karena amil, karena pelaku tersebut. Terkadang berbeda-beda, salatnya sama, ibadah yang dilakukan oleh sama, tetapi kondisi orang yang melakukannya berbeda. Maka pahalanya tentunya berbeda. Nah, sebagai contoh misalkan orang yang beribadah di masa yang sudah penuh fitnah, tentunya pahalanya akan lebih besar dengan pahala ibadah orang yang melakukannya dan dia tidak sedang di masa yang penuh fitnah. Seperti Nabi mengatakan, lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Akan datang suatu masa di mana orang yang bersabar di atas agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam para bara api. Pahala untuk satu orang dari mereka itu seperti 50 pahalanya para sahabatku. Nah, demikian juga Nabi bersabda dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilai. Beribadah di masa yang penuh fitnah itu seperti hijrah kepada aku. Nah, ini juga bisa jadi dalil untuk karena zaman nanti. Demikian juga contoh yang lainnya, pahala para nabi tentunya berbeda dengan pahala selain nabi. Pahala para sahabat tentunya berbeda dengan pahala para tabi'in. Nah, karena amil. Yang kedua, bil amali nafsi, karena keadaan ibadah yang ia lakukan itu sendiri. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Yang ketiga, bi zamani, sebab zaman ibadah yang ia lakukan. Contohnya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, tentunya pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dilakukan di luar Ramadan, walaupun bentuk ibadahnya sama. Sebabnya apa? Zaman. Nah, yang keempat, makan. Tempat. Dikarenakan tempat. Salat duhur di Masjid An-Nafi dengan salat duhur di Masjid An-Nabawi. Bentuk salatnya sama enggak? Bentuk salatnya sama. Rakaatnya sama. Pahalanya sama enggak? 1001 salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di Masjid Nafi, ya. Dan seluruh masjid selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Berarti untuk mendapatkan satu sholat duhur orang di Masjid Nabawi, kita butuh berapa tahun di Bandung ini? Butuh waktu berapa tahun? Coba antum hitung-hitung. Untuk mendapatkan 1000 sholat duhur, kita butuh waktu berapa tahun? Mana nih ahli matematika? Hah, mana anak ITB? Berapa tahun, Pak? 3 tahun kurang, lebih, Pak. 360. Naam. 3 tahun ya. Kalau Masjidil Haram 100.000 untuk mendapatkan salat zuhur 100.000. Butuh waktu berapa tahun berarti? Hah? Berapa? 300 tahun. Butuh waktu 300 tahun. Baru salat zuhur. Tambah lagi salat asar, maghrib, isya. Tambah lagi salat sunnah jenazah, salat sunnah mutlak dan lain-lainnya. Ini yang membuat orang tidak pernah bisa move on dari Mekah dan Madinah. Orang yang mengetahui keutamaan beribadah di Mekah dan Madinah, dia akan korbankan dunia yang dia miliki untuk bisa ke sana. Tapi kalau orang yang masih cinta dunia, dia lebih memilih update mobil tiap tahun daripada haji tiap tahun. Dia lebih memilih update mobil setiap tahun daripada umroh tiap tahun. Walaupun dia mampu. Karena tempat yang kelima, bi'atharihi, disebabkan efeknya. Efek dari ibadah yang ia lakukan. Semakin besar manfaatnya kepada manusia, tentunya pahalanya semakin besar. Tayyib. Ini sebabnya secara umum. Jamaah ini dimuliakan Allah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, famin ahami asbabil mudha'afah,
Dan termasuk sebab dilipat gandakannya pahala yang paling penting. Yang paling penting adalah idza haqqaqal 'abdu fi 'amalihi al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apabila hamba tersebut benar-benar merealisasikan keikhlasannya kepada yang ia ibadahi dan merealisasikan pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa lain, dia benar-benar ikhlas dan benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh adalah sebab dilipat gandakannya pahala suatu ibadah yang paling penting. Karena tanpa dua atau salah satu dari sebab ini, ibadah itu bukan sekedar tidak besar pahalanya, bahkan tidak diterima. Bukan sekedar kurang pahalanya, bahkan tidak diterima oleh Allah ibadahnya tersebut. Karena ini merupakan dua syaratnya ibadah. Ini merupakan dua syarat diterimanya ibadah. Dalilnya sangatlah banyak, di antaranya firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ayyukum ahsanu 'amala, kata Fudhil bin Iyadh radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, adalah ay akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa ikhlas itu berderajat. Pengikutan seseorang terhadap sunnah Nabi juga berderajat-derajat. Tidak semua orang ikhlas itu di derajat yang sama. Ada orang ikhlas, ada orang yang lebih ikhlas lagi dari dia. Ada orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam suatu ibadah. Ada orang yang lebih sempurna dari dia di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam ibadah yang ia kerjakan tersebut. Manusia di dalam mengikuti Nabi SAW berderajat-derajat. Sebagaimana di dalam keikhlasan mereka juga berderajat-derajat. Ayyukum ahsanu amla, ay akhlasukum wa aswabukum. Yang berbahaya bukan sekadar lemahnya keikhlasan dan mutabah, ini malah tertiadakan dari ibadahnya. Maka ibadahnya tersebut bukan sekadar kurang pahalanya, tetapi justru tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashiyah. Apa ayat setelahnya? Amilatun nasibah tasna naran hamiyah. Amilatun nasibah. Salah satu dari dua penafsiran untuk ayat ini adalah amilatun nasibah, dia telah lelah letih beramal. Tasna naran hamiyah. Tapi justru amalan-amalan atau ibadah-ibadah ia tersebut justru menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Amalan yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi disebut dengan amalun bid'i. Sedangkan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas disebut dengan amalun syirki. Nabi juga bersabda, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhi. Suatu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, dan ikhlas tidak mudah. Sebagian orang mudah sesuai dengan sunnah Nabi. Mudah baginya untuk beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi di waktu yang sama, dia sulit sekali bisa melakukannya dengan ikhlas. Ini di antara tipu daya syaitan, jamaah. Jangan kita merasa aman ya. Ah, alhamdulillah, ana udah paham tentang bahaya bid'ah. Nah, tinggal yang satu lagi. Ria. Bisa jadi seorang berjenggot, bercelana cingkrang, ibadahnya, salatnya sesuai dengan sunnah Nabi 100%. Dari mulai takbiratul ihram hingga salam 100% sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi sangat berpotensi dia melakukannya dalam keadaan ria. Begitu salat,
Di tengah sholatnya datang calon mertuanya berdiri di sampingnya. Mulai dia bertingkah dan berakting. Ya, ini panjang-panjangnya sholatnya. Seakan-akan Al-Baqarah yang sedang dia bacakan. Padahal inna a'tainakal kautsar yang dia

kukhawatirkan terhadap kalian apa jemaah? Kemiskinan, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj? Hah, bukan. Syirik kecil. Fasu'ilan, apakah riak kecil itu wahai Rasulullah? Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Nabi enggak khawatir umatnya ditangkap oleh Dajjal. Enggak ada hadis yang Nabi kata menyebutkan beliau sangat khawatir umatnya ditangkap oleh Dajjal. Nabi enggak khawatir. Nabi tidak pernah menyebutkan dirinya sangat khawatir apabila ada dari umatnya yang dibantai oleh Ya'juj wa Ma'juj. Enggak. Tetapi yang Nabi khawatirkan, bahkan melebihi kekhawatiran beliau terhadap Dajjal bagi umat ini, adalah riya. Meskipun dia mati dan dia sedang di dalam Masjidil Haram, bahkan di depan Ka'bah sekalipun. Fasu'ilan, apakah riya itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan memberikan contoh. Yusalli ahaduhum fayuzayyina salatahu lima yarahu ahad. Salah satu dari mereka salat karena Allah. Ya, keluar dari rumah karena Allah. Takbiratul ihram karena Allah. Karena kalau dari awal udah riya, itu namanya riya orang-orang munafik. Bukan syirik kecil lagi. Itu sudah syirik besar. Disebut dengan riyanya orang-orang munafik. Yang Allah katakan, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau dari awal keluar rumah dia sholat untuk dipuji dari sebelum, itu sudah riya besar, itu syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Ini dia keluar dari rumah karena Allah semata. Di saat takbiratul ihram juga karena Allah semata. Kemudian tiba-tiba datang keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Dan keinginan untuk Allah semata juga masih ada di dalam hatinya. Lebih besar untuk Allah. Tapi juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang sedang dia kerjakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini disebut dengan riya. Kalau dia lawan dan dia sukses melawannya, maka dia tidak mengapa dalam Islam. Tidak diperkarakan. Tetapi kalau dia biarkan, inilah yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah dan Dajjal. Dengan itu salatnya itu tidak lagi diterima oleh Allah. Dan dahsyatnya riya ini jamaah bukan sekedar menghilangkan pahala. Seandainya efek dari riya itu adalah hanya menghilangkan pahala dari suatu ibadah yang kita lakukan, sudah cukup itu sebagai kerugian. Tetapi lebih dahsyat dari itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwalan nasi tusa'ira bihimun naru thalathatun yaumal qiyamati thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka, itu ada tiga jenis manusia. Yang pertama kali Nabi sebutkan siapa? Pembunuh, perampok, peminum khamar, koruptor. Orang yang mati syahid di medan jihad. Tapi jihadnya riya. Yang kedua, seorang yang ketiga di dunia, dia dipanggil sebagai ulama. Siang dan malam mengajarkan Al-Quran. Berdakwah. Siang dan malam berdakwah. Siang dan malam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi riya ketika melakukannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang sangat dermawan. Yang selalu berinfak di jalan Allah. Membangun ribuan masjid. Membantu ribuan anak yatim. Membantu ribuan fakir miskin. Tetapi dia melakukannya riya untuk dinilai sebagai orang yang dermawan. Karena itu mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Makanya para ulama mengatakan cara paling mudah, tips paling bagus untuk menghilangkan riya adalah dengan mengingat akibat dari riya itu sendiri. Di mana akibatnya? Menghilangkan pahala dari ibadah tersebut dan menjadikan pelakunya dari orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Nah inilah yang Nabi katakan tadi. Ini yang lebih aku khawatirkan kepada kalian daripada Dajjal. Kalau Dajjal, Mekah Madinah gak bisa masuk dia. Ya kan? Kalau masjid, tambah satu lagi Masjidil Aqsa. Maka dia cuma berdiri di depan pintu Masjidil Aqsa. Sehingga setelah sholat subuh Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Ya, duduk di dalam masjid. Dan dia meleleh terkena nafasnya Nabi
Isa dan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tongkatnya di sebuah tempat yang bernama Bab.

0: Lud di Masjidil Aqsa, dekat dari Masjidil Aqsa. Tapi kalau riya, orang sedang di Ka'bah pun enggak bisa selamat dari riya. Kalau Dajjal, inti berada di Mekah Madinah aman. Itu pun Nabi sebutkan nanti. Dajjal keluar justru pertama turunnya di daerah Madinah, di sebuah lembah di luar kota suci Madinah. Dia akan menggoyangkan Madinah. Siapa saja yang hatinya tidak bersih dari kemunafikan, dari riya, akan langsung keluar mengikuti Dajjal. Artinya sekilas jamaah orang kalau dari Mekah dan Madinah, kalau Mekah Madinah, Dajjal udah gak bisa masuk. Tapi kalau riya, seseorang sedang di dalam Ka'bah sekalipun, sudah masuk dalam Ka'bah, dibawa ke dalam Ka'bah, belum tentu selamat dia dari riya. Riya masih bisa mengejarnya, ya kan? Lagi tawaf. Hello guys, semangat nabung biar bisa umroh. Doa depan Ka'bah. Sebagian mereka, kata Syekh Sulaiman, sebenarnya enggak doa, cuma konten. Di sana ada yang foto video ini. Makasih ya. Dia enggak berdoa, memang sama sekali enggak doa, hanya sekedar konten. Lihat parahnya sebagian manusia hari ini. Mau sholat. Hello guys. Tahun depan kita sholat bareng di sini, Masjidil Haram. Kita yang melihat orang seperti itu, tentunya dalam Islam kita enggak boleh memvonis dia sedang riya. Karena itu masalah hati dia. Hanya dia yang tahu dia ataukah tidak. Dan kalau kita memvonisnya riya, kita sudah menebak perkara gaib. Kita berdosa karena kita menuduh orang lain dengan sesuatu tanpa bukti. Tetapi sebagai nasihat, Anda ingin melakukannya, coba Anda pikirkan. Anda melakukannya untuk memotivasi orang lain melakukannya dan tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan dari mereka, ataukah melakukannya untuk mendapatkan pujian dari mereka, sehingga begitu Anda share ke IG, setelah itu buka kolom komentar, ada berapa komentar yang sudah masuk. Malam buka lagi, bertambah belum komentarnya. Ini apa namanya kalau bukan karena riya? Makanya Nabi katakan tadi, lebih aku khawatirkan dari fitnah Dajjal. Dajjal Mekah Madinah gak bisa masuk, Pak. Kalau riya, itu tadi lagi tawaf. Berpotensi gak? Hello guys. Tawaf. Alhamdulillah udah selesai. Salat dua rakaat setelah tawaf. Ya, udah selesai tawaf guys. Ini sedang salat di belakang makam Ibrahim. Salat di sini, ya nikmat banget. Setelah itu, hello guys, kita Musa ini hampir selesai. Bisa enggak riya itu? Hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengkhawatirkan dan tidak memvonis. Tapi kalau untuk diri kita, jangan main-main. Karena riya bukan sekedar menghilangkan pahala. Bayangkan antum udah jual mobil, jual rumah, pergi haji, pulang enggak dapat pahala. Justru setelah haji, ente menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Karena riya. Makanya ketika para ulama ditanya, apa cara tips yang paling bagus untuk mengeluarkan riya? Adalah dengan mengingat ancaman Allah dan Rasulnya kepada para pelaku riya. Udah capek-capek haji, sholat, umroh, gak dapat pahala, Pak. Enak gak? Ini udah gak dapat pahala. Menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Lantas apa yang membuat kita masih suka riya? Nah, sebagian orang, dia bisa sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi gak mudah baginya untuk ikhlas. Sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi begitu di tengah salat, calon mertua yang anaknya baru dia nazar kemarin datang. Mulai dia. Seolah-olah syurga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Padahal sedang memikirkan diterima enggak. Ya, ditembam doa dengan dia, lihat aku salat, beliau terima aneh. Ini Nabi katakan di depan para sahabatnya. Enggak ada selfie di masa itu. Belum ada para orang-orang yang tawaf selfie. Tidak ada orang yang selfie ketika salat. Nabi sudah mengatakan yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah riya. Dan riya lebih aku khawatirkan daripada dajjal, kata Nabi. Lebih Nabi khawatirkan daripada dajjal. Maka Syekh katakan, sebab dilipat gandanya pahala yang paling penting adalah dua ini. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebagian orang mudah ikhlas, tetapi tidak mudah baginya untuk melakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Dia sudah tahu nih, ya, sunnah Nabi. Dan ketika melakukan dia ikhlas. Tetapi kalau dia melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi, hilanglah ketokohannya. Hilanglah followernya. Hilanglah jadwal kajiannya. Dia akan dicap Wahabi dan sebagainya. Dia tahu zikir setelah sholat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mustahil jamaah. S1, S2, S3, jurusan agama. Apalagi alumni Timur Tengah, Mesir, Madinah, Mekah. Enggak tahu zikir setelah sholat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mustahil. Enggak tahu kata para ulama. Mustahil. Kalau dia dari Mesir hampir setiap masjid dituliskan setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allah. Tapi pas pulang tetap ini amalkan yang berbeda yang sesuai dengan selera rakyat. Itu tadi. Mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi. Khawatirnya gua dituduh Wahabi. Ini ustaz dah kena Wahabi juga kayaknya nih. Akhirnya dia tinggalkan sunnah Nabi demi bid'ah, demi popularitas, demi ketokohan. Nah. Bahkan di sebagian tempat jamaah. Hanya karena dia gak bicara bid'ah. Hanya karena setiap sholat maghrib, isya dan subuh. Dia tidak ikut mengangkat tangan. Dikir dan doa bersama. Udah diasingkan. Bahkan digibai. Bahkan sebagian anak jamaah ada yang dipukul tangannya. Pak, dipukul. Angkat tanganmu. Sama masyarakat setempat. Dahsyatnya bid'ah kalau sudah merajalela. Nah sebagian orang mudah mengamalkan suatu ibadah dengan sunnah Nabi. Tapi sulit baginya untuk ikhlas. Nah, ada orang bisa ikhlas, tetapi sulit melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dua-duanya ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, tapi enggak sesuai dengan sunnah Nabi, enggak diterima juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa perintah kami, tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalannya tersebut tertolak. Hadis dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada faedah bagus dari Syekh Utsaimin terkait hadis ini dalam Syarah Al-Arba'in. Dan juga dalam kitab beliau Usulul Fiqh wa Qawaid. Kata beliau, suatu ibadah mesti sesuai dengan petunjuk Nabi itu dalam 6 hal. Hadis ini mencakup 6 hal. Yang pertama, as-sababiyah. Sebab kita melakukan suatu ibadah mesti ada dalilnya. Sebagai contoh, kita sebelum ketika masuk ke masjid sholat dulu 2 rakaat, ya kan? Sebabnya apa? Tahiyatul masjid, ada dalilnya, ada hadis Abu Qatadah Al-Ansari riwayat Imam Muslim, idza dakhala hadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia tidak langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ada orang sholat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya, tahiyatul mobil baru. Dalilnya mana? Salat ibadah memang. Dalilnya mana? Ini adalah sebabnya. Yang satu lagi, tahiyatul rumah baru. Kalau tahu tahiyatul istri baru gimana? Ada asarnya dari Abdullah bin Mas'ud. Salat 2 rakaat di malam pertama. Mauquf dari sebagian sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah. Di malam pertama. Baik. Harus ada dalilnya. Sebab melakukan suatu ibadah mesti dibangun dari. Yang kedua. Masuk ke dalam kumuman hadis Aisyah di atas adalah. Al-jinsiyah. Jenis ibadah yang kita lakukan. Mesti sesuai dengan jenis yang ditentukan oleh Nabi SAW. Sebagai contoh ibadah hewan kurban. Harus dari jenis apa? Bahimatil an'am. Unta, sapi, kerbau, dan kambing. Tidak sah dari selain itu. Walaupun dengan harga yang lebih mahal dan halal. Contohnya kuda. Kuda halal. Harganya lebih mahal. Nah. Atau apa lagi? Gajah. Gajah halal atau haram? Hah?
1: Gajah halal atau haram? Haram. Halal. Apa dalilnya? Kalau ada yang tanya tentang apa dalilnya halal, mudah aja. Apa dalilnya haram? Karena hukum asal pada makanan dan minuman adalah kehalalan. Kehalalan. Lah dia punya taring. Kok halal? Ahsan. Taring yang dia miliki bukan untuk memangsa korbannya. Nabi menyebutkan setiap binatang buas yang memiliki dua taring, yang dengan taringnya itu dia memangsa. Dan dari burung-burung yang buas yang memiliki cakar, yang dengan cakarnya itu dia memangsa. Gajah memiliki taring. Tetapi bukan dengan taring itu dia memangsa, walaupun dia hewan buas. Makanya sebagian ulama berpendapat halal gajah. Atau misalkan ayam. Mungkin gak ada ayam yang lebih mahal dari unta. Mungkin ayam yang sudah hijrah dari Makau. Hah? Alias pemilik ayam judi sabung udah tahu taubat. Dan harga ayam yang dia miliki sudah pernah ditawar harganya miliaran rupiah. Ada jamaah sebagian ayam harganya udah miliaran rupiah. Ayam legend. Tidaklah dia diturunkan ke lapangan tersebut kecuali selalu menang. Sehingga ditawar oleh bandar yang lain dengan harga miliaran. Taubat menjelang Idul Adha. Udahlah ini ajalah yang jadi korban. Hewan kurban, toh ini lebih mahal dari unta. Tidak bisa. Karena jenisnya berbeda dengan jenis yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu harus dari bahimatul an'am. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-kaifiyah. Cara melakukannya. Meskipun ibadah yang kita lakukan sudah ada dalilnya. Tetapi tetap ketika melakukannya harus dengan cara yang Nabi ajarkan. Contohnya salat. Apakah perintah salat Allah umumkan begitu saja? Tidak. Nabi sebutkan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat, mengetahui aku salat. Kita tidak melihat dan mengetahuinya, tetapi yang telah melihat dan mengetahuinya telah meriwayatkannya kepada umat ini. Contoh lainnya dalam wudu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, tidak Nabi umumkan. Ya. Kalau seandainya kaedahnya tidak mengapa, selama itu baik dan tidak ada larangannya, boleh dong wudu dari kaki dulu. Kaki dulu kemudian muka. Kan enggak ada larangannya. Kan baik itu wudu. Wudu baik atau enggak? Baik. Ada enggak larangan jangan wudu dari kaki dulu? Enggak ada. Menunjukkan hati nurani muslim yang belum bermain dengan filsafat menerima kaidah tadi. Bahwa ibadah itu bukan ada larangan atau tidaknya. Tetapi ada petunjuk dan perintahnya atau tidak. Hati nurani muslim menerima kaidah itu. Nah. Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nabi sebutkan seperti wudu'ku ini. Begitu juga masalah haji. Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dariku. Tidak Nabi serahkan kepada masing-masing. Yang Indonesia silakan haji dengan cara Islam Nusantaranya. Nah, yang Afrika silahkan hajinya dengan cara Islam Afrika. Enggak ada. Khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dariku. Kaifiyahnya harus sesuai dengan kaifiyah Nabi SAW. Yang keempat. Yang keempat dari hal keenam yang mesti kita perhatikan ketika beribadah. Untuk sesuai dengan sunnah Nabi adalah al-adadiyah. Al-adadiyah nominalitasnya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari nominalitas yang telah ditentukan secara khusus. Ingat bahasanya, ditentukan secara khusus. Karena di sana ada ibadah-ibadah yang nominalnya tidak ditentukan secara khusus. Contohnya anjuran memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, shawar kepada Nabi, istighfar dimanapun dan kapanpun. Maka dilakukan dengan tanpa mengkhususkannya dengan jumlah-jumlah tertentu. Tapi ada ibadah-ibadah yang sudah ada jumlahnya. Sudah ditentukan. jumlahnya, maka tidak boleh dilakukan lebih dan kurang dari apa yang telah ditentukan. Contohnya salat. Enggak boleh karena jamaah sepakatnya hari libur. Subuh kali ini sikat aja Ustaz 6 rakaat. Kita semua lagi semangat. Enggak bisa. Ya, tawaf, sa'i tidak kurang dan tidak lebih dari 7 kali putaran. Enggak bisa Ustaz, jarang banget umroh, belum tentu tahun depan dan besok umroh lagi. Akhirnya tawaf dia sikat 10 kali. Sa'inya 10 kali putaran. Enggak bisa. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 7 kali putaran. Demikian juga rakaat salat. Rakaat salat. Sepanjang sejarah tidak ada muslim yang berani salat subuh lebih dari 2 rakaat. Apakah ada dalil yang melarang salat subuh lebih dari 2 rakaat dalam Al-Quran dan hadis-hadis? Enggak ada. Menunjukkan apa? Hati nurani muslim yang belum dikotori oleh filsafat dan syubhat menerima kaedah bahwasanya tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada perintah dan petunjuknya. Tidak boleh menyelisih sunnah Nabi. Bahwasanya kaedah yang bukan selama tidak ada larangan dan itu baik tidak mengapa adalah kaedah yang tidak diterima oleh hati nurani seorang muslim. Karena seandainya itu kaedah benar, maka enggak mengapa Anda enggak boleh marah kalau ada orang salat subuh lebih dari 2 rakaat. Kan tujuannya baik. Toh dia lakukan sholat daripada di jam itu dia main judi, main musik, lebih baik dia sholat. Walaupun subuhnya 8 rakaat, lebih baik sholat. Daripada kalau kita larang nanti malah main musik dia. Main judi kan lebih baik sholat. Ini kan bahasa sebagian orang ketika ditegur tentang beberapa ritual bidah yang dilakukan di malam-malam tertentu. Ya jawaban sebagian orang, lah itu kan baik dan gak ada larangannya. Daripada mereka main musik, daripada mereka berjudi, daripada mereka dugem. Ya udah kalau ada orang sholat subuh 8 rakaat, enggak usah dimarahin daripada dia judi, daripada dia dugem, daripada dia main musik di waktu itu. Biarin aja deh. Toh itu sholat juga baik, ya kan? Dan enggak ada larangannya dan niat yang melakukannya juga baik, itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Kacau agama ini kalau itu kaidahnya. Nah. Yang kelima adalah al-makaniyah. Dari sisi tempatnya. Tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan oleh agama ini. Contohnya haji. Suka tidaknya kita ke Saudi Arabia, kita tidak bisa memindahkan pelaksanaan haji dan umroh keluar Saudi Arabia. Enggak bisa ente pindahkan ke Konoha. Dan semisal, enggak bisa. I'tikaf. Allah bataskan tempatnya di dalam masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Maka tidak dinamakan i'tikaf kalau di luar masjid, walaupun dia katanya i'tikaf di tengah-tengah pemakaman 1000 wali majdzub. Muwajjidil majdzub, apalagi wali majnun. Ya, kalau bukan di masjid itu bukan i'tikaf. Walaupun i'tikafnya di tengah-tengah kuburan wali majdzub dan majnun. Ya. I'tikaf secara syar'i tempatnya masjid. Wa antum aakifuna fil masjid. Ini yang kelima. Yang keenam. Dan ini yang terakhir. Dan biasanya jamaah pengajian kalau ustaz sudah bilang yang terakhir, yang ngantuk langsung bangun biasanya. Dan langsung segar. Padahal poin yang terakhir ini bisa jadi membutuhkan waktu 1 jam lagi. Karena singkat ya. Singkatkan biar lebih maksimal kajian kita. Yang berikutnya kata Syekh adalah syarakahu fihi ghairuh. Di mana amalan yang ia lakukan orang lain akan melakukannya. Sebagai contoh hadis Nabi yang menyebutkan sabatun yudhihumullah yawma la dhilla ila dhilluh, ada tujuan mereka tidak melantarkan yang lebih wajib yaitu nafkah. Nah, bisa enggak sesekali ada yang tahu satu pun selain diri kita. Nah, jazakallahu khair. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebab yang lainnya adalah dia melakukan kebaikan sebelum melakukan suatu ibadah tersebut. Ya, seperti dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan sedekah itu perintah di awal sunnah. Doa itu angkat doa, angkat tangan. Hukum asal dalam doa itu mengangkat tangan. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi inna Allah yastahi min 'abdi idza da'ahu an yarudda yadayhi fa rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu dengan hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian Allah biarkan tangannya itu turun dalam keadaan masih kosong. Maksudnya tidak dikabulkan permintaannya. Nah, ini menunjukkan hukum asal berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Kecuali ada qarinah yang sangat kuat, indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa doa di situ tidak mengangkat tangan. Contohnya nih, Nabi ketika berbicara tentang doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Lebih tepat ini sebenarnya zikir, karena di situ tidak ada perlu kecuali dilanjutkan yang setelah warga setempat, dan di Lembang beliau juga berada sebagai warga setempat. Maka beliau ketika sudah sampai di salah satu dari dua tempat ini tidak lagi dikatakan musafir. Tetapi perjalanan beliau ke salah satu, kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan, tidak menghalangi seseorang itu tempat. Disebutkan Abdullah bin Abbas ketika ke kampung khalahnya, beliau melakukan salat dengan tidak mengqasar. Kata Imam Ahmad, ini menunjukkan bahwa seseorang bisa dikatakan mukim lebih dari satu tempat. Misalkan nih, antum punya rumah di Jakarta dan punya rumah di Bandung. Punya rumah ya, gak mesti punya isi rumah yang berbeda. Jangan sensitif ibu-ibu ya. Antum misalkan seminggu di Jakarta, seminggu di Bandung. Saya kira ini kan orang udah menganggap antum juga orang Bandung. Yang orang Jakarta juga menganggap antum orang Jakarta. Maka ketika antum sudah sampai di tempat tersebut, wallahu'alam sahab, seperti Abdullah bin Abbas tadi, gak lagi dianggap musafir. Tapi perjalanan antum ke sana musafir. Perjalanan dari sana ke sini juga musafir. Dan hukum safar mulai berlaku dan berakhir tatkala seorang sudah berada di sebuah jarak di mana keumuman bangunan daerahnya itu sudah tidak terlihat lagi, sebagaimana dari athar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kita prepare salat zuhur. Mungkin ada yang salat di sini dan ada yang salat di luar, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan pahala yang berlipat ganda untuk ibadah-ibadah yang telah, yang sedang dan yang akan kita kerjakan. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana juga kita berharap kepada Allah, sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, ah malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ah ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, "Law lam tuthnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi, kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha," yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah. "Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dicerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan. Bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini, kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku
4: meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna la musii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka.

0: maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah

0: Indonesia 7771014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Buah Batu Raya, Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen melalui akun apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Yang sudah kita jelaskan pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. Termasuk niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Termasuk niat mencari ilmu dalam rangka membela syariat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Amal ini adalah buah dari ilmu. Kalau hanya ilmu tanpa amal, peribahasa mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ini bukan hadis, hanya peribahasa aja dalam bahasa Arab. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa diambil dari pohon tak berbuah? Tidak ada, kecuali menjadi kayu bakar. Oleh karena itulah maka buah dari ilmu adalah amal, dan ilmu memang dipelajari untuk itu, untuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil atau dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Auliya. Maka Imam Abu Nu'aim ketika mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menyatakan, fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihadu fi tatbiqih. Tujuan utama mempelajari ilmu itu, ilmu syar'i itu adalah untuk mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Tapi ini hanya wahada innama inda ulil albab alladzina aradallahu bihi khairan fid dunya wal akhirah. Tapi ini hanya bagi para ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang menggunakan akalnya secara benar. Itu orang-orang yang Allah kehendaki atau Allah inginkan kebaikan bagi orang itu dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya. Setelah faham, Allah berikan hidayah untuk mengamalkannya. Ya berilmu, ya beramal. Orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ilmunya akan menjadi alasan yang mencelakainya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau yang mencelakakanmu. Al-Quran akan menjadi hujjah yang menyelamatkan bila diamalkan dan akan mencelakakan bila tidak diamalkan. Sebab semua itu nanti akan ditanya. Di Pusdai setiap Selasa ketiga kita berbicara tentang hari kiamat. Poin terakhir adalah pertanyaan ketika hisab. Salah satu di antara pertanyaan yang diajukan itu tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa? Semua nikmat, termasuk nikmat umur. Umur ini nikmat. Termasuk nikmat ilmu. Nikmat harta. Nikmat jasmani, kesehatan kita. Itu semua nikmat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Empat pertanyaan di padang mahsyar. Siapkan jawaban kita. Sekarang aja dijawab. Mampu enggak kita mempertanggungjawabkannya? Pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Untuk mengejar dunia kah? Untuk mengejar empat tak kah? Harta, tahta, wanita, Toyota. Untuk apa umurnya dihabiskan? Coba jawab pertanyaan ini ketika kita masih ada di dunia. Umur yang kita miliki, yang Allah berikan nikmat, kebanyakan dipakai untuk apa? Sehari 24 jam, untuk akhiratnya berapa persen, sisanya untuk dunia berapa persen. Yang jelas 8 jam untuk tidur gitu ya. Kalau yang jahe bisa 10 lebih. Jahe itu bukan janda herang, artinya jago HS. Jadi bisa 10 jam lebih itu, sudah tuh 24 jam untuk tidur. 10 jam untuk tidur. Tinggal tersisa 14 jam lagi untuk apa? Untuk kerja, yang masih kerja 8 jam ya. Tuh udah terkurangi lagi. Coba untuk ibadahnya untuk akhirat berapa jam? Jawab nanti sebelum dipertanyakan di akhirat. Ini yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Kedua, wan ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Dah saya marek kumaha diamalkan, ilmunya juga tidak punya. Tah, Tambah-tambah, padahal menuntut ilmu adalah wajib. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan, bagaimana mungkin tujuan pokok belajar bisa diaplikasikan? Apa tujuan pokok belajar? Beramal. Bagaimana dia bisa beramal? Apa yang akan diamalkan kalau yang akan diamalkannya tidak ada? Ibarat orang bagaimana mau makan kalau makanannya tidak ada? Makan apa? Makan angin. Maka kalau tidak punya ilmu, apa yang akan dia amalkan? Itu akan ditanya. Tentang ilmunya, apa diamalkan, apa tidak. Itu yang kedua. Ketiga, tentang hartanya. Ada dua pertanyaan tentang harta. Dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan. Kalau yang lain-lain cuma satu. Kalau harta, dua pertanyaan. Dari mana, kemana? Apa dengan cara yang halal, apa yang haram? Apa digunakannya untuk yang halal atau untuk yang haram? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dari sumber yang haram digunakan untuk yang haram juga. Hartanya dari korupsi dipakai mabok. Hartanya maling dipakai berzina. Hartanya diambil dari hasil menghibur dengan cara yang maksiat, melanggar ayat Allah, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak gitu. Dipakainya untuk narkoba. Ada gitu orang hasil nyanyi pakai narkoba? Bukan ada, tapi banyak. Bukan banyak, tapi semua, mungkin enggak semua ya. Tapi banyaklah. Cara nafatnya haram, digunakannya juga untuk yang haram. Seburuk-buruk harta. Sebaik-baik harta, sebaliknya. Dari sumber yang halal, dipakai untuk ibadah. Yang halal seperti jual-beli, halal. Antaradin, atas dasar ridho sama ridho. Penjual beri, pembeli, penjual ridho, pembeli ridho. Kata kata pembeli ini berapa? 10 ribu, 15 ribu. Sok atuh. Pada-pada ridho. Pada-pada ridho. Akhirnya dua-duanya plong. Dadanya lapang, senang jadi ibadah. Terus hasilnya dipakai untuk kebaikan. Zakat, infak, sodokoh, pakai umroh, pakai haji, pakai nyumbang kegiatan dakwah. Ada untuk umroh berangkat. Jamaah mumpung ingat, kalau ada yang mau umroh, yuk bareng saya tanggal 11 September. Masih ada sebulan lagi tuh. Daftar, gratis daftarnya. Pas mau berangkat, bayar. Ayo daftar sekarang. Setelah ini silakan WA saya atau cegat saya di luar masjid, mau daftar, kalau gak dicatat awas. Nah gitu, bagus. Seneng diancam kayak gitu. Keempat, wa'an jismihi fi ma'ablah, tentang jasadnya. Untuk apa jasad ini digunakan? Ketika sehat, apa yang dia lakukan dengan jasad yang sehat? Apakah dipakai ibadah, dipakai melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya, atau hanya dipakai untuk menyenangkan dirinya pribadi walaupun mengundang murka Allah. Empat pertanyaan di alam mahsyar sebelum orang itu menggerakkan, menggeser kedua kakinya di alam mahsyar. Salah satunya adalah ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain dari Al-Khatib, ada yang semakna dengan ini tapi sedikit beda lafaz. Wa'an ilmihi madha amila fih, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang baru disebut berilmu dan tidak dikatakan bodoh kalau ilmunya sudah diamalkan. Selama belum diamalkan itu orang bodoh. Abu Darda menyatakan, "La takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi amilan hatta takuna bihi amilan." Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa dapat ilmu. Jangan mimpi, saya mah cukup dengan berdoa, berzikir, jelek gue pinter. Anak cukup bermimpi, nanti di dalam mimpi, mimpi belajar ke ulama besar atau langsung ke Nabi, begitu bangun hafal Quran. Begitu bangun bisa baca kitab. Itu mah ngayal. Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya mah bisa bahasa Arab hasil ngelamun, hasil zikir, hasil wirid, langsung dustakan. Enggak ada perjuangan. Imam Al-Bukhari menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Pemahaman hanya bisa diperoleh dengan cara proses berjuang memahami. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang berilmu sehingga kamu belajar dulu. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, kamu belum dikatakan orang berilmu sebelum kamu amalkan. Sebelum diamalkan, bodoh tuh orang. Walaupun hafal Quran, hafal ribuan hadis dengan sanadnya, hafal banyak kaidah, hafal banyak kitab, tapi sekedar dihafal belum diaplikasikan, bodoh tuh orang. Kenapa bodoh? Sebab selama belum diamalkan dia maksiat. Semua orang yang maksiat dia bodoh. Kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh. Di mana letak kebodohannya? Ya, berani maksiat kepada Allah. Berani siap menghadapi murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kurang gak gimana bodoh tuh orang seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu harus diikat. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan. Kalau tidak, ilmu akan hilang. Ya, ilmu itu merasa disia-siakan. Dipelajari, setelah dipelajari, difahami, tidak diamalkan. Sama dengan umpah kita punya keahlian nih, di satu bidang direkrut. Dengan iming-iming gaji besar, saat direkrut nganggur, terserah ente mau ngapain bebas, gak ada pekerjaan. Tak merasa tak dihargai atunya, nanaunan. Direkrut, dikerjakan tidak, digaji ente. Apa yang terjadi? Kabur sudah. Dikungkung, terdiawur, dicangcang, teriparaban. Jadi gak akan ada yang mau dibegitukan. Kamu mau kerja sama saya? Oke, cek kontrak, tanda tangan. Ya, udah. Apa kerjanya? Bebas, terserah itu. Digaji itu. Ya kaburlah. Ilmu itu begitu. Ikat ilmu dengan cara diamalkan. Kalau enggak, ilmu itu akan pergi, akan kabur. Senada dengan ucapan Abu Darda tadi berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'lama hatta ya'mala bih fa idza amila bihi kana aliman. Seorang yang berilmu dianggap bodoh, dianggap jahil sehingga dia mengamalkan ilmunya. Sebelum ilmunya diamalkan dia bodoh. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia disebut berilmu. Kenapa demikian? Karena hasil dari ilmu melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihil
3: ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Ilmu melahirkan rasa takut. Ibnu Mas'ud menyatakan, laisal ilmu bikathrati riwayat, walakinnal ilma bikathrati khasyah. Ilmu itu tidak diukur oleh banyaknya hafalan riwayat, hafalan hadis, tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut. Nah, rasa takut ini yang memotivasi beramal menjadi pengerem dari dosa dan kemaksiatan. Maka enggak ada rasa takut, enggak akan ada amalan. Bodoh dia. Untuk apa belajar kalau untuk tidak untuk diamalkan? Apalagi untuk berbangga-bangga, saya mah hafal ini, hafal itu, saya mah pinter, saya mah memahami banyak hal. Tapi tidak diaplikasikan. Kata Fudail, seorang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkannya, barulah dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ilmu adalah perhiasan bagi iman. Dan amal adalah perhiasan bagi ilmu. Sehingga terlihat indah, perilakunya indah, akhlaknya mulia, pikara sepen anu ninggali. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu enggak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang indah perbuatannya, jamil, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kenapa pengamalan ilmu itu menjadikan perilakunya indah? Amal itu hiasan bagi ilmu dan ilmu hiasan bagi iman. Sebagaimana perkataan Hubayyib bin Hajar, dia berkata, ma ahsanul iman bi zinatil ilm, wa ahsanul ilmi bi zinatil amal, wa ma ahsanul amal bi zinatir rifq, wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin. Betapa indahnya ilmu, betapa indahnya atau betapa baiknya iman bila dihiasi oleh ilmu. Kalau iman tapi enggak didasarkan pada ilmu, itu iman yang KW, mudah luntur. Mudah luntur ketika kena embun, lekang ketika kena panas. Tapi kalau dengan ilmu, iman dengan ilmu itu iman yang istiqamah. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun, telaas ku panas. Tecuut kanu hideung, teponteng kanu koneng. Telancak lincik luncat mulang, udar tina tali gadang. Itu kalau iman didasarkan pada ilmu. Betapa indahnya iman bila dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu bila dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan bila dihiasi oleh ar-rifqu. Ar-rifqu itu kelemah lembutan. Dan tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada suatu yang lebih indah dibanding ilmu yang disandarkan kepada kemuliaan akhlak. Ini perkataan Hubayb bin Hajar yang menyatakan pentingnya amal sebagai perhiasan bagi ilmu. Selain itu, mengamalkan ilmu menjadi cara yang paling efektif, paling efisien, paling bagus untuk memelihara ilmu. Ilmu terpelihara dengan amal. Sebaliknya, tidak mengamalkannya berarti menyia-nyiakan ilmu. Cepat lupa, ilmu itu cepat hilang dari dirinya. Makanya para ulama zaman baheula mula, Kalau ingin memelihara hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dibaringi dengan ibadah, dengan amalan. Dengan tahajud, dengan saum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah. Sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih wa kunna nasta'inu ala thalabihi bis saum. Kami itu ya calon-calon ulama ketika masih nyantri itu. Setiap ulama pasti pernah nyantri. Tapi tidak setiap santri pernah menjadi ulama. Setiap orang berilmu pasti pernah bodoh dulu. Tapi setiap orang yang bodoh tidak pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi pengalaman ulama, pengalaman orang berilmu lebih gede, lebih banyak daripada yang bodoh. Yang bodoh tidak pernah menjadi orang alim, yang alim pernah menjadi orang bodoh. Kata Imam Asy-Sya'bi, kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis itu dihafalkan, setelah difahami amalkan. Dengan mengamalkannya, ingatan kepada hadis itu jauh lebih kuat. Dan kami meminta bantuan untuk menuntut ilmu dengan cara dibarengi dengan saum. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari selain jihad, yaitu saum. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu apa? Tahajud. Dan jadikan keinginan untuk mengamalkan ilmu itu sebagai motivasi utama untuk mempelajari ilmu. Kenapa kamu ingin belajar ini? Saya ingin segera mengamalkannya. Coba lihat umpamanya seluruh jenis olahraga lah. Kenapa kamu kursus umpamanya berenang? Saya ingin renang. Kelihatan renang itu indah, sehat, menyenangkan. Tapi tidak bisa. Makanya saya belajar. Kenapa mau belajar? Bukan menikmati proses belajarnya, tapi ingin jadi ahli gitu kan. Kenapa kamu kursus bahasa Inggris? Kabita kalau ada orang bule teh cau ciu cau gitu, nyoros cos gitu. Jadi ingin bisa lancar ngobrolnya, makanya belajar. Kenapa para ulama menjadi orang yang sangat semangat di dalam belajar? Karena ingin segera mengamalkannya. Kenapa? Mengamalkannya adalah keindahan. Mengamalkannya adalah kenikmatan. Kenapa kita banyak belajar tahsin? Setelah tahsin, tajwid makhrajnya benar, lalu belajar irama. Karena itu mendengar qari'anu bacaan, aduh enak. Kalau saya ngajinya kayak gitu mal eureun-eureun da maca Qur'an lagi. Penyanyi ajanya sehari-hari berapa jam itu ngahaleang gitu. Padahal jangan penyanyi, orang biasa sehari-hari ngahaleang padahal gopet. Tapi resep we gitu. Komo di WC bari mandi, bari cingogo, bari hahaleangan. Apalagi biduan yang suaranya bagus, nyanyinya enak. Kita orang yang bukan penyanyi umpamai berangan-angan, saya kalau suara saya kayak begitu, saya nyanyi sehari setiap detik kan gitu. Ini Al-Qur'an, kalau ada qori yang enak, bacaannya bagus, aduh kalau saya sebagus itu, seindah itu, saya akan terus baca Al-Qur'an terus kan gitu. Nah, mengamalkan ilmu itu kenikmatan. Dan pikabitan, kita ingin seperti itu, makanya belajar dulu. Agar bisa diamalkan, diaplikasikan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah ketika dia mengatakan qila li ba'dil hukama. Ada beberapa orang hukama, hukama itu hakim. Hukama itu bukan hakim, ahli hikmah, ahli ilmu, para ulama. Ma lakum atlabun nasi lil ilm? Apa yang memotivasi kalian sehingga kalian menjadi orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu? Imam An-Nawawi sehari semalam belajar ilmunya itu 12 jam. Dibagi 2 jam, 2 jam untuk 6 cabang ilmu. 2 jam tafsir, 2 jam hadis, 2 jam kaidah, usul fiqih, nahu sorab, balaghah, tarikh, terus begitu. Bayangkan kalau ada atlet di bidang apapun sehari latihan 12 jam, pasti akan juara dunia itu. Pasti itu. Kalau di bidang olahraga ya, pasti staminanya akan kuat ya, kemudian powernya juga akan kuat, speednya juga akan cepat gitu. Kemudian pasti banyak hal yang muncul tanpa diduga, daya refleksnya gitunya, pengalaman cara mengatur stamina ketika bertanding, macam-macam itu akan lahir tuh. Ini orang profesional, atlet profesional, dijamin di bidang apapun akan menjadi juara dunia. Ini terhadap ilmu loh, ilmu syar'i sehari semalam 12 jam, setengah dari hidupnya. Dia mengurangi jatah tidurnya, mengurangi jatah istirahatnya, mengurangi jatah yang lain-lainnya. Setengah hidupnya untuk ilmu, terus beberapa jam di luar belajarnya untuk amal, termasuk mengajar, termasuk dakwah, termasuk muamalah. Hak untuk dirinya itu sedikit. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tentang orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jatah untuk istirahat tidurnya diambil untuk belajar atau mengajar. Qila li ba'dil hukama, para ulama itu ditanya, ma lakum atlabun nasi lil ilm, apa yang menyebabkan kalian menjadi orang yang paling giat belajar? Apa jawabannya? Li'annana a'malun nasi bihi, karena kami ingin menjadi orang yang paling hebat amalannya. Paling bagus amalannya. Ingin menjadi orang yang paling bagus, paling banyak amalannya, ya ilmunya harus paling banyak. Sebaliknya, menyia-nyiakan ilmu mengakibatkan orang tersebut akan lupa ilmunya. Salah satu bentuk menyia-nyiakan ilmu tidak mengamalkannya. Dan ada yang lebih parah daripada tidak mengamalkan ilmu. Yaitu apa? Beramal yang bertolak belakang dengan ilmu itu. Yaitu melakukan dosa dan maksiat. Baik berupa mengabaikan perintah atau berupa melanggar larangan. Sebab dosa itu ada dua penyebab, mungkin mengabaikan perintah yang diwajibkan, mungkin melanggar larangan yang diharamkan. Maksiat. Setiap maksiat pasti mengakibatkan hilangnya sebagian ilmu dari dirinya. Lupa dia. Ayat yang sudah dia hafal, lupa. Hadis yang sudah dia hafal, lupa. Bahkan pemahaman tertentu yang sudah dia fahami bisa lupa lagi. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, "Inni la'ahsibu idza innal 'abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha." Aku yakin kalau ada seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah difahaminya, itu pasti karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa itu menyebabkan lahirnya penyakit yang sangat fatal, berbahaya bagi kita. Dalam bahasa asing yang keren kita sebut hese apal gancang poho. Susah hafal, setelah hafal sangat cepat lupa. Karena apa? Karena dosa dan maksiat. Makanya kenapa ulama zaman dahulu ingatannya, hafalnya kuat. Kalau orang zaman sekarang lemahnya, hese apal gancang poho. Karena ulama zaman dahulu menjauhi dosa maksiat, orang-orang zaman sekarang mah justru enjoy dengan dosa dan maksiat. Karena melakukan dosa dan maksiat itu nikmat, menyenangkan, dan mengandung unsur candu, pengen lagi, betul apa benar? Iya, apapun bentuk maksiatnya. Makanya banyak sekali, gampang sekali lupa. Kalau zaman dahulu orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah aja mengalami itu. Beliau sudah hafal banyak ilmu menuliskan dalam sebuah kitab. Tiba-tiba lupa apa ya yang harus saya tulis. Lupa. Konsul ke gurunya, namanya Imam Waqi. Kata Imam Waqi, oh kamu sudah maksiat. Cepat tinggalkan maksiat, tobat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini peristiwa oleh Imam Syafi'i diabadikan dalam sebait syair. Syairnya itu terkumpul dalam satu kitab kumpulan syair Imam Syafi'i namanya Diwan Asy-Syafi'iyah. Beliau mengungkapkan, syakautu ila waqi su'a hifzi fa'arsyadani ila tarikil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberikan penjelasan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Sudah diberikan juga lalu bermaksiat dicabut lagi, lupa. Ini efek ketakwaan dan efek dosa. Ketakwaan bisa mempermudah kita dalam belajar, sebaliknya. Dosa bisa mempersulit, mempersusah kita untuk belajar. Imam Malik itu ketika mengajar satu hadis saja bisa berhari-hari. Kalau kita mah 10 hadis bisa 2 menit, 3 sampai 10 menit. Beliau mah satu hadis bisa berhari-hari karena yang dibahas dari seluruh aspek. Ya, sanadnya dulu baru matan. Ya, sanadnya ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak, ada cacat atau tidak. Cacatnya di awal, di akhir, di tengah atau di pinggir. Itu kan istilahnya beda-beda. Kalau kita pernah mendengar istilah hadis mu'allaq, hadis umpamanya mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati, itu istilah-istilah untuk hadis yang terputus sanadnya. Kalau di awal disebutnya mu'allaq, di akhir disebut mursal, di tengah-tengah disebut mu'dhal, di pinggir-pinggirnya baik pinggir awal atau pinggir akhir disebut munqati. Itu hadis yang cacat sanadnya, dhaif gitu. Selain itu, rawi per rawi diterangkan, rawi ini siapa, bagaimana, kapan hidupnya terus. Makanya satu hadis bisa berkali-kali pertemuan. Di antara muridnya menulis, ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak menulis? Dia bilang, saya sudah hafal seluruh yang kau terangkan. Enggak percaya, coba ulang lagi. Diulang dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Ini pemuda siapa? Hebat. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini pemuda, murid Imam Malik. Apa komentar Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan engkau padamkan. dengan gelapnya kemaksiatan. Tuh. Jadi ternyata dosa dan maksiat penghalang dari proses perjuangan pengorbanan kita dalam memahami ilmu. Begitu sudah paham, begitu sudah hafal, sudah mengerti, tiba-tiba lupa, dipastikan itu karena dosa dan maksiat. Allah cabut hidayah ilmu itu dari dirinya karena dosa dan maksiat sebagai hukuman. Makanya kebiasaan generasi salafus soleh dahulu selalu menyertai belajar dengan mengamalkannya sehingga mereka menjadi orang terdepan dalam masalah ini dan ilmunya barokah. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in. Belajar Quran, belajar Islam kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaanu idza ta'allamu 'ashra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal." فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami. Maksudnya para sahabat. Para sahabat telah menceritakan pengalaman mereka kepada kami. Dahulu mereka minta disimak bacaan Quran mereka kepada Nabi SAW. Benar apa salah bacaannya? Karena zaman baheula kan tulisan Arabnya gundulnya. Selain gundul, khotnya juga berbeda dengan khot zaman sekarang. Kalau kita sekarang jago baca kitab, karena kitabnya dicetak. Ini kan jelas tuh kitabnya tulisan. Dulu mah tulisan tangan khotnya tuh berbeda. Dijamin orang yang jago baca kitab sekarang, disodori tulisan para sahabat zaman dulu gak akan bisa baca. Dan khot setiap abad berubah-ubah. Sehingga orang yang hidup abad ke-10 disodori tulisan khot abad pertama kedua belum tentu bisa baca. Nah, tulisan asli zaman sahabat, zaman ulama baheula disebut makhtutat. Bahasa kitanya manuskrip. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang menggali sebuah tanah gua, ternyata di gua itu banyak kitab tulisan asli para ulama, makhtutat atau manuskrip gitu, tulisan tangan asli para ulama, belum tentu bisa baca. Kalau toh dibelel-belel, dipaksa-paksa bisa salah. Salah baca, salah paham. Makanya lahir ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, mangkana kitabuhu ustadhu, mangkana kitabuhu, mangkana ustadhuhu kitabahu fa khata'u akthar min shawabi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih besar daripada benarnya. Orang yang berguru kepada kitab, memahami sendiri isi kitab, dia akan lebih banyak salah paham daripada benarnya. Saya pernah tanyakan makna dari ungkapan ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Saya kita menemukan ada perkataan di para ulama, mangkana ustadzu kitabahu fa khata'u akthar min shawabi. Sedangkan kita selama ini mengkaji kitab gitu ya. Mengkaji kitab, khawatir salah paham. Kita merasa benar padahal keliru, salah. Beliau bilang ada dua makna. Pertama, kitab di sini makhthutat. Siapa orang yang menemukan makhthutat, tulisan tangan asli para ulama zaman dahulu lalu dibaca sendiri tanpa bimbingan ahlinya, dia bisa salah paham. Karena khat itu tulisan apa? Kalau bahasa komputer kita sekarang font. bukan font. Jenis-jenis tulisan apa namanya? Font. Kalau font kan ukuran tulisan, ukuran huruf. Oh, size. Oh, size itu ukurannya. Iya, size pakaian, sepatu. Size sepatu saya 41. bukan minta, bukan. Saya punya banyak yang enggak kepake, apa belum kepake masih banyak dipakai lari ya. Saya punya sepatu untuk lari ada Ikhwan, Ustaz nomor sabarha 41. Dikasih dua pasang, masih weteh eta-eta. Jangan beli sepatu untuk saya. Kalau mau beli Alphard boleh untuk saya. Di mana mingkulnya tadi? Apa tadi? Tulisan font. Jadi tipe tulisan abad lalu, pokoknya setiap abad itu berubah-ubah. Sekarang kita menguasai tipe tulisan zaman sekarang, membaca tipe tulisan zaman dahulu aneh, susah, bisa salah paham. Jadi siapa orang yang mempelajari makhtutot dengan ro'yunya, ilmunya, tanpa bimbingan ahlinya, dia akan salah baca, salah paham, salah kesimpulan. Itu bahayanya tuh. Makanya cara melafadzkan ayat-ayat Al-Quran harus dengan bimbingan ahlinya. Dan ahlinya pasti Nabi SAW, kemudian para sahabat yang langsung menerima dari Nabi SAW. Khawatir salah ucap, salah lahjah, salah dialek, AIU-nya salah sudah beda maknanya tuh. Para sahabat membacakan ayat Al-Quran disimak oleh Nabi SAW, benar salahnya terjamin. Karena langsung dari sumbernya yaitu Nabi SAW. Begitu juga generasi tabi'in membacakan ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari di hadapan para sahabat. Minta disimak agar lurus benar, terjamin kebenarannya. Jangan sampai ada yang keliru, ada yang salah. Itu pertama, cara bacanya harus benar. Keduanya, wa kanu idza ta'allamu asyara ayat lam yakhlufuha. Dan para sahabat tidaklah apabila mereka mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka beralih ke 10 ayat yang lain sebelum ayat ini dihafal, dibaca secara benar, difahami tafsirannya secara benar, dan diamalkan bersama-sama. Fata'allamna al-Quran wal-amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya bersama-sama. Bareng-bareng. Para sahabat menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya berbareng langsung di bawah bimbingan Nabi SAW. Dijamin benernya tuh, dari sumbernya. Para tabi'in di bawah bimbingan para sahabat, dijamin benar juga. Dari sumber kedua setelah sumber pertama. Begitu. Makanya pemahaman dan pengamalan mereka terjamin benarnya. Dan dijamin oleh Al-Quran. Siapa yang mengikuti pemahaman para sahabat dan para tabi'in dijamin benar. Al-Quran itu. Surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabahum bihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yaitu para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan itu para tabi'in. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini menunjukkan mereka pasti benar. Para sahabat dijamin kebenarannya karena langsung di bawah sumber pertama yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in dijamin benarnya karena langsung di bawah pengawasan sumber kedua yaitu para sahabat. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha al-Baqarah wa ala Imran wa nisa fi zamanina jalla fi ayunina. Siapa orang yang di zaman kami yang hafal al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tiga surat terpanjang, dia mulia dan agung dalam pandangan kami. Karena apa? Hafalan mereka itu cermin dari ilmu dan amalnya. Apa yang sudah dia hafal, pasti sudah difahami tafsirannya secara benar dan pasti sudah diamalkan. Karena begitulah metodologi belajar mereka bersama Nabi SAW. Hebat kan? Iya, berbeda jauh dengan kita. Ya. Dari sinilah maka kita mengetahui mau tidak mau wajib kita beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini adab yang tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya dia celaka. Terkena dengan ancaman. Dari hadis Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Quran itu hujjah, alasan yang bisa menyelamatkan kamu bila diamalkan atau alasan yang bisa mencelakakan kamu apabila diabaikan, apabila tidak diamalkan. Ya, inilah adab yang kesekian yaitu beramal dengan ilmu dan amal merupakan buah dari ilmu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu maka dia lebih layak untuk menjadi kayu bakar sebagaimana al amalu bila amali al ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon yang tak berbuah? Menjadi kayu bakar. Waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hal tersebut. Semoga Allah menganugerahkan hidayah untuk memudahkan kita memahami, melancari ilmu. Dan dianugerahkan juga kepada kita hidayah untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk akhwat dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan, ikhwan juga boleh menulis dan boleh juga ngacung kalau ada yang mau ngacung, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Pandang Cibirim.
4: Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tema ini, ilmu saya sangat menarik sekali. Ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah yang disohihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Naut bahwa Allah mempunyai banyak ahli, banyak keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka keluarga Allah yaitu adalah orang ahli Quran. Pertanyaan saya, dengan konteks hadis ini, apakah orang hanya cukup mempelajari Quran, kemudian mengamalkannya, di situ ada kata-kata khususnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, hadis itu benar. Inna lillahi ahluna min ibadihi wa khaswatihi. Allah memiliki beberapa ahli dan khosotihi itu artinya orang-orang yang khusus di mata Allah dari kalangan hambanya. Ketika ditanya man haula ya Rasulullah, siapa mereka itu? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Yang dimaksud ahlul Quran adalah bukan hanya penghafal Al-Quran. Tapi selain menghafalkan Al-Quran juga terutama mereka mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Itulah yang menyebabkan mereka orang yang spesial, wa min khasatihi, dari orang-orang yang khusus, hamba-hamba yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Akan Allah muliakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u qauman bihadzal kitab." Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-mahiru bil-Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah.

duta besar kita di Arab Saudi umpama itu perwakilan negara kita, perantara antara negara kita dengan Saudi. Safarah adalah malaikat. Disebut safarah karena malaikat itu menjadi perantara antara Allah dengan kita, dengan hamba-hambanya. Dalam bentuk menyampaikan Al-Quran gitu dan yang lain-lain. Kedua, kiram dan bararah. Kiram itu sangat-sangat mulia. Bararah itu lebih ablag, lebih sempurna dari abrar. Abrar, orang yang baik, berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang abrar berada dalam kenikmatan. Kalau kebaikannya super, ya banyak, tak terhitung, ya berkualitas, baik, bingit. Disebut bararah. Kebaikan para malaikat tidak bisa ditandingi oleh kebaikan manusia sebaik apapun. Maka kalau untuk manusia disebut al-abrar, seperti innal abrara lafi na'im. Kalau untuk malaikat disebut bararah. Karena kebaikan malaikat dari aspek kualitas dan kuantitas lebih besar. Dan ini menunjukkan kemuliaan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama sana dengan malaikat-malaikat yang mulia dan sangat-sangat super baik. Nah ini menunjukkan keagungan kemuliaan para malaikat, kemudian disebut penyebabnya mereka kiram dan bararah. Nah orang yang disatu golongankan dengan malaikat yang mulia adalah al-mahir bil-Quran. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah kenapa? Karena memang kemuliaan ahli Quran. Terus ketika menjelaskan siapa ahli Quran, bukan sekedar hafal. Tapi Quran itu menjadi prioritas dalam segala hal. Ya dibaca, lebih sering baca Quran daripada yang lain-lain. Ya dihafalkan, lebih banyak hafalan Quran daripada yang lain-lain. Ya difahami, lebih faham tentang Al-Quran daripada buku lain, ya diamalkan dan diajarkan. Ada beberapa poin perlakuan ahli Quran kepada Al-Quran yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Pertama tentu saja dibaca sesering mungkin. Kedua dihafal sebanyak mungkin. Ketiganya, difahami, karena tidak semua yang hafal paham tafsirannya, ya dipelajari tafsirannya. Keempatnya diamalkan untuk diri sendiri. Kelimanya diajarkan, didakwahkan. Keenamnya, ini jangan diabaikan poin keenam, dibela dari usaha-usaha orang yang akan menghinakan, merendahkan, mengacak-ngacak Al-Quran, dibela. Dan yang ketujuh, ini yang tidak juga boleh diabaikan, sabar ketika menerima resiko, baik ketika menyampaikan Quran, mengamalkan Quran, apalagi membela Quran, itu siap dimusuhi, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan dibunuh. Wajib sabar. Tujuh kewajiban kita kepada Al-Quran. Dan itu yang dipegang oleh orang yang disebut al-mahir bil-Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran. Tujuh step pertama, membaca selalu. Kedua, menghafal. Ketiga, memahami. Keempat, mengamalkan. Kelima, mengajarkan atau mendakwahkan. Keenamnya, membela. Ketujuhnya apa? Sabar di atas semua itu. Itulah yang disebut dengan ahlullahi wa khasatihi. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan khasatihi, orang yang spesial, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menganugerahkan kita hidayah untuk bisa memperlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan yang tadi disebut.

Ya, kita beralih ke akhwat. Pak Ustaz, malu sama takut kepada Allah sama tidak? Beda, malu mah malu, isin takut mah sieun. Malu sama takut sama ya beda. Istilahnya beda, maknanya beda, aplikasinya juga beda. Isin sareng sieun sama, sama dari segi apa? Enggak ada yang sama. Mungkin ada irisan aplikasi dari malu dan takut ya. Tapi yang jelas isin dengan sien berbeda, malu dengan takut berbeda. Walaupun ada irisan yang sama. Seperti baik malu ataupun takut, dua-duanya menyebabkan kita enggak berani melanggar perintah, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Karena malu atau Allah sudah baik banget memberi kehidupan, memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi segala macam. Tapi kok kitanya durhaka, malu dong gitu ya. Gak tahu diri kita. Allah sudah memperlakukan kita sebaik-baiknya, kita balas dengan seburuk-buruk perlakuan. Gak malu tuh. Kalau takut, kalau kita durhaka, Allah azab kita. Dunia, alam kubur, akhirat. Ih, takut terhadap azab itu. Makanya enggak berani mengabaikan perintah, enggak berani melarangnya. Itu salah satu efek yang sama. Kesamaan dari efek malu dan efek takut. Walaupun penyebabnya berbeda. Satu malu, satu takut. Yang jelas, dua hal ini dua hal yang berbeda. Katanya berbeda, maknanya berbeda. Walaupun ada irisan yang sama dari efek dan aplikasi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Pak Mul mau ngacung enggak? Enggak, tumben. Biasanya paling awal. Ikhwan, ada lagi yang mau ngacung? Ahwat mah jangan ngacung. Ahwat nulis aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, merokok itu haram apa enggak? Soalnya saya perokok berat. Jujur. Iya, bagaimana hukum rokok? Pertama, bagaimana efek rokok? Baik apa buruk? Enggak buruk. Tapi buruk banget. Madarat apa maslahat? Enggak madarat, tapi sangat madarat. Madarat ke siapa? Ke diri sendiri saja? Enggak, ke orang lain. Ke istrinya, ke anaknya, ke semua orang yang ada di rumah. Tapi dah saya mah enggak pernah ngerokok di rumah. Sekali ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Habis satu bos baru pulang ke rumah. Masih ada efek buruk ke keluarganya? Masih. Karena apa? Karena nikotin dan racun-racunnya bersarang di paru-parunya. Nempel di bajunya, di rambutnya. Masuk ke rumah, dia menghembuskan nafas yang mengeluarkan racun dan nikotin. Akhirnya udara di dalam rumah teracuni dari nafasnya, kehisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh semua yang ada di rumah. Kamu setelah beres ngerokok ada incu akhir ya digabrung. Ini tembakaunya, nikotin, racunnya nempel di bajunya, nempel di wajahnya, nempel di rambutnya, kehisap oleh anaknya, oleh incunya tuh. Teracuni. Zalim enggak tuh orang? Enggak zalim. Super zalim. Walaupun ngerokok, setiap ngerokok enggak pernah di rumah. Cari yang sepi, yang enggak ada orang. Dan saya mah enggak ngerti kepada orang ya, cari udara segar ke taman. Kenapa ke taman? Cari udara segar, sampai di taman cekes. Katanya pingin udara segar, yang dihisap, asap lagi.
Ngapain cari udara segar kalau yang di tengah udara yang bersih dan segar yang dihisap tetap asap rokok. Paru-parunya jelas hitam. Dan dipastikan, ini hasil penelitian para ahli, para dokter. Juga hasil uji coba, lihat para perokok semuanya. Jantungnya bermasalah, paru-parunya, ginjalnya, organ-organ vitalnya. Sehingga dulu peringatan pemerintah sudah sangat keras. Merokok bisa menimbulkan penyakit jantung, paru-paru, impotensi gitu ya, impotensi gitu. Terus gitu. Itu dulu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Tidak tanggung-tanggung lagi. Kejam ya pemerintah. Memang harus kejam untuk masalah ini biar sieun, tapi dah sieun atuh. Halus moto yang disampaikan nanti ditulis merokok dihukum mati. Tah siga nama kitu tah. Jadi madarat. Maka Al-Qur'an menyebut rokok dengan sebutan khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang sangat buruk untuk dikonsumsi. Semua yang khaba'ith haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf, para nabi Nabi Muhammad SAW diutus liyuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Rokok masuk thayyibat? Enggak. Khaba'ith. Enggak ada yang menyangkal. Siapapun pasti menganggap rokok itu khaba'ith buruk. Kalau rokok itu baik, sok perokok. Berani enggak dia memberikan rokok itu ke istrinya, ke anaknya, ya, anak bapak ini rokok. Enak loh. Berani? Enggak. Menunjukkan itu buruk. Pas lihat anaknya ngerokok, cing pak sakot, enggak boleh. Budak-budak kus ngerokok. Itu menunjukkan memang dia menyadari rokok itu buruk, enggak pantas untuk anak-anak, enggak pantas untuk istri. Dan untuk diri lagi enggak pantasnya. Gitu. Nah, karena khaba'ith berdasarkan nas Al-Qur'an haram. Kedua, Nabi SAW menyatakan la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri ataupun memadaratkan orang lain. Dan rokok dua-duanya, ya enggak? Berarti haram. Ketiga, itu adalah perbuatan yang keji, yang mungkar. Para ulama ketika menerangkan apa makna keji dan apa makna mungkar, keji itu adalah perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti berzina. Orang lain tidak rugi. Karena suka sama suka, tapi dirinya yang rugi. Keji. Allah menyatakan, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu apa? Fahishah, keji. Orang lain enggak dirugikan, hanya dirinya sendiri. Kalau mungkar, hanya orang lain rugi, dirinya untung. Seperti mencuri, merampok, menipu, orang lain rugi, dirinya untung-untung di dunia ya. Untung di dunia. Makanya kalau perbuatan mungkar wajib dicegah karena terang-terangan merugikan orang lain. Adapun perbuatan keji biasa susulumputan, sendiri orang enggak tahu. Makanya enggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, enggak ada. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi keji merugikan diri sendiri tapi tidak orang lain. Munkar merugikan orang lain tapi tidak merugikan diri sendiri. Kalau perbuatan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya keji ya mungkar. Contohnya apa? Merokok. Merokok merugikan diri sendiri.
Iya, tapi ada keuntungannya. Ya iya, pasti semua ada keuntungan, tapi kerugiannya lebih besar. Apa untungnya? Untungnya naonnya dukalah. Paling merasakan kenikmatannya. Kenikmatan yang menimbulkan kerugian. Nikmat bagi si perokok, tapi siksaan bagi yang lain. Di tempat umum, di angkot, pelenyun dia. Nikmat yang lain, oho. Ya. Ini orang gak berperasaan. Gitu tuh. Jadi ya keji ya mungkar. Rokok itu. Kalau perbuatannya itu ya keji yang mungkar, karena merugikan diri sini juga merugikan orang lain, pastilah haram itu. Ya. Oleh karena itu wajib untuk kita jauhi. Itu yang pertama. Kedua, perbuatan keji dan munkar yang selalu kita lakukan terus menerus itu indikator ditolaknya ibadah-ibadah kita, baik sholat ataupun saum atau yang lain-lainnya. Karena tujuan utama sholat, saum itu harus terhindar dari keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa menghilangkan, menghapus perbuatan keji dan munkar dari pelakunya. Saum juga gitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'ama wa syarba. Siapa yang selama saum dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi merugikan, maka Allah enggak butuh kepada saumnya. Siapa orang yang sholat dan seusai sholat masih keji dan munkar, terkena azab, fawailul lil musallin. Siapa orang yang saum tapi setelah saum tetap keji dan munkar, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba. Allah enggak butuh saumnya. Siapa yang setelah umroh atau haji, tapi setelah haji dan umroh keji dan munkar, hajinya umrohnya ditolak. Selamatkan ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh kita, haji kita dengan menjauhi keji dan munkar, menjauhi rokok. Jadi semoga yang bertanya ini diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghentikan rokok ya. Amin. Bagaimana jika anak sulit menghafal, apakah efek dari dosa orang tuanya? Minimal turunan kemarin. Sedangkan Ana sebagai ibu sedang bertobat dengan kesalahan-kesalahan yang lampau. Apakah ini bukti kalau dosa-dosa anak belum diampuni? Ya pertama teruslah dibimbing. Awal mula belajar pasti sulit. Termasuk awal mulai menghafal tapi sulit. Terus kasih motivasi. Kasih dorongan. Kasih reward bila hafalannya nambah. Sekolahkan ke ma'had tahfidzil Quran. Nanti dia terkondisi dengan situasi. Terbiasa dengan jadwal rutin. Nanti lama-lama akan mudah bagi dia. Ya. Semua orang yang belajar di awal proses belajar tapi merasakan kesulitan. Atau belajar sepeda oge itu langsung celek gorolong gitunya. Harus nabrak dulu, harus diguling dulu, baret-baret dulu. Pedalnya itu jedak deh karena kaki, karena tulang kering gitu ya. Mengalami itu semua? Ya. Baret-baret dulu lah. Tapi lama-lama tetap baret. Setelah lama banget baru bisa ya. Bisa tanpa dipegang, ya, pungkal pengkol. Lama-lama jujur alitan, salto dengan sepeda juga bisa. Kalau sudah ahli, ya. Begitu juga menghafal. Terus, itu yang pertama. Terus kasih support, motivasi, lingkungan, ya. Kedua, coba perhatikan. Rizki yang kita pakai untuk menafkahi anak. Pastikan dari sumber yang halal. Jauhkan dari yang haram. Yang haram berefek buruk kepada hafalan, kepada karakter, kepada buruknya ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa.
Yang terutama ke anak mah ulah nyaah dulang. Nyaah dulang teh apa ya? Ka menyayangi dengan cara yang salah dalam bentuk memberikan apapun yang diinginkan oleh si anak biar si anak happy walaupun mencelakakan, berefek buruk. Umpamanya, mah malas atau melajar terus, nyesok atau main dulu, main terus. Baru 5 menit capek, mah nyesok atau istirahat, jung main dulu, jajan dulu. Atau si anak teh akhirnya dijadikan senjata. Ya, kalau nangis pasti ibunya berhenti, ya udahlah, udah sayang, udah cup-cup, jung main-main. Akhirnya dijadikan senjata, kalah dia sama anak ya. Tetaplah tegar, tetaplah sayangi anak secara benar dengan cara mendisiplinkan anak untuk belajar.

0: Bagaimana solusi mencari ilmu bila memilih kajian yang banyak bid'ah dan yang sesuai sunnah? Mereka menanggapi, kok ibu pilih-pilih pengajian? Ya iyalah, masa ya iya dong? Dalam segala hal kita harus milih. Ada banyak buah-buahan. Kita harus pilih mana yang baik untuk kita, sesuai kondisi kita, mana yang buruk. Ini buah-buahan, durian. Pokoknya asal durian, rek buruk, rek atah, rek teas, rek tiis, rek amis. Yang penting durian. Apa begitu? Enggak. Milih durian tuh atau di Ambuan, Takolan, tuk-tuk gitu ya. Setelah yakin, coba dulu bicara manis. Kalau manis dibeli, kalau enggak manis pilih lagi. Kan gitunya. Dalam segala urusan dunia kita memilih. Apalagi jodoh. Jodoh banyak tuh. Tapi gak bisa asal comot. Asal mau comot gak bisa. Harus dipilih. Ya. Yang kira-kira menjadi penentram hidup kita. Bukan yang penting perempuan lah. Nu mana we nu kumaha. Dikasih nu swing. Dikasih nu gemrot. Dikasih anu boros. Ah, ya enggak lah ya. Apalagi pengajian sampai di akhirat loh. Ya iya, dalam segala hal kita harus memilih ya. Ketika umpa kita panen suuk, tahu suuk kacang. Apakah kita jual semua atau makan semua? Enggak, setelah panen dipilih. Ada yang benar, ada yang hapa, ada yang buruk. Yang benar itu yang apa? Yang berisi. Yang hapa itu yang apa? Yang enggak berisi. Yang buruk berisi tapi hileud hungkul. Apa kita semua ambil? Ya enggak lah. Dipilih. Yang hapa dipiceunan, apalagi yang buruk yang kita ambil yang benar. Dalam segala hal kita memilih. Apalagi dalam hal ilmu. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu dinun. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau agama yang kita ambil dari orang yang campur aduk. Campur budaya, kebiasaan, adat setempat, kebidahan. Ya nanti agama kita juga kayak begitu. Kalau kita belajar ke orang yang begitu, kayak begitu nanti. Mau gak kita umpamanya membeli umpamanya makanan campur aduk. Ya, sirup, dicampur rujak, campur bubur kacang, dicampur daging, dikecapan, disausan. Kabayang ya teteh kumaha gitunya. Walaupun semua bahannya bagus. Rujak bagus, bubur kacang bagus, ya, cendol bagus, daging bagus, semua bagus, bergizi. Tapi kalau semua dicampur adukan, bukan pasangannya, dak siapapun nggak ada yang mau makannya. Padahal semua bahannya bagus, jangan asal bagus, ya. Umpamana nih, kita beli bubur kacang. Di sausan, di sambelan, gitu, di jeruk purutan. Kita gitu, tanya, kamu begitu? Dia nanya, ada yang salah? Naon bu madorotna sambel, kecap, bubur kacang, kan semuanya bagus-bagusnya. Terus nah itu protes, kandungannya bagus, rasanya masing-masing enak, nah protes. Gimana kita jawabnya coba? Bingungnya inyanya. Tapi yang jelas itu mah bukan pasangannya. Nah sekarang ini kebidahan, kan ini baca Quran bagus, Fatihah. Kan ini azan bagus, ya. Kan ini sholawat bagus, kan ini zikir bagus. Semua amalannya kalau dirinci satu-satu semuanya bagus. Di mana salahnya coba? Gimana jawabnya? Bagus. Kan penempatan anak yang salah, ya. Adzan ngajak sholat der di kuburan adzan. Adzan ngajak sholat der dipakai mengiring orang yang akan haji umpamanya ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi, al-ilmu dinun fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agamanya. Jadi kalau ada yang menyatakan ibu kok pilih-pilih kajian, ya iyalah. Segala macam juga kita harus milih. Ya. Balikan ibu, kalau ibu mencarikan jodoh untuk anak ibu, asal lelaki aja lah sok. Apa begitu? Ya enggak. Dilihat bibit, bebet, bobot. Gitunya. Pendidikannya, agamanya, akhlaknya. Ya. Ari kasep tentana pada itu mah nomor hijinya. Karena ditinggali agama dan seterusnya itu tuh. Gak bisa sembarangan, apalagi ini untuk akhirat ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, hai Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau." Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talhah ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhwat Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan atau yang ia sudah pakai atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa, saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang, saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
6: Berdakwah hanya dengan 20.000 rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allah azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, Di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah. Tapi jelas, sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan itu ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah, dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
6: lakum. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar, tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudallalah wa mayyudzil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi

wa qala ar-rasul, apa kata Allah, apa kata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap ini merupakan pengamalan kita terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, hendaknya kita selalu senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari dengan menuntut ilmu agama, mempelajari apa kata Allah, mempelajari apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan hidup kita. Seperti itulah seharusnya setiap muslim menjalani kehidupan sehari-harinya. Tayyib. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, adalah sebuah pembahasan yang mana perkara ini adalah satu momen di mana setiap dari manusia akan mengalaminya. Tayyib. Ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang kita semua telah ketahui bersama, tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Di dalam sebuah periwayatan, ya, mereka akan berdiri puluhan tahun, taib, yang mana total berdiri setelah melewati berbagai macam kejadian yang terjadi di Padang Mahsyar tersebut, taib, sebagaimana Allah sebutkan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, total seluruhnya yang terjadi di Padang Mahsyar ini dalam satu hari, yang mana satu harinya ini sama kadarnya dengan 50 ribu tahun kehidupan di dunia. Selama itu kita akan berdiri, selama itu ya kita akan melewati berbagai macam kejadian-kejadian di Padang Mahsyar, yang mana di antara kejadian tersebut ada satu prosesi yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan. Tayyib. Dan hari penghitungan ini terjadi setelah manusia menunggu lama, setelah manusia berdiri, taib, kemudian terjadi apa yang disebut dengan syafaatul uzma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta syafaat. Kemudian beliau pula yang diizinkan untuk memberikan syafaat pertama kali. Maka setelah itu yang Rasulullah alaihi wasallam minta pada waktu itu adalah agar Allah tabaraka wa ta'ala hadir di Padang Mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memulai prosesi pengadilan, penghisaban bagi setiap manusia. Bagi siapa? Para ikhwan sekalian, bagi kita semua. Ya, untuk kita semua yang hadir di sini, untuk seluruh manusia yang ada di luar masjid ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan dihisab masing-masing satu persatu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir, kita sekarang merupakan umat terakhir, maka semuanya akan menghadap ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sendirian satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan seluruh dari umat manusia mereka semua akan datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fardan, bersendirian. Kita tidak akan membawa pengacara, kita tidak akan pernah membawa keluarga, kita tidak akan pernah bisa membayar orang, saksi-saksi palsu untuk berdusta untuk kita. Sehebat apapun kita berbicara sekarang, ya, apa yang terjadi nanti? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, di hari ini aku kunci, aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepadaku kata Allah adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan oleh mereka semua. Inilah gambaran ketika kita semua nanti akan menghadap kehadapan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dihisab, untuk dihitung, ya, yang selanjutnya kita akan melewati satu prosesi yang disebut dengan yaumal mizan, penimbangan amal, dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka pembahasan tentang yaumal hisab adalah satu prosesi sebelum ditimbang amal, ya. Jadi tujuan dari hisab ini nanti akan diklasifikasikan mana yang amal saleh, mana yang itu maksiat. Kemudian setelah itu, ya, kurang lebih gambaran secara globalnya demikian. Setelah itu berpindah kepada prosesi al-mizan, penimbangan amal, ditimbang mana amal salehnya dan

mana amal maksiatnya. Nah, di prosesi yaumul hisab ini banyak hal yang terjadi di sana. Tayyib. Dan sebagaimana biasanya, pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir. Ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, di mana di salah satu dari pembahasan bab yang ada di dalam kitab ini ada yang diberi judul oleh beliau Al-Hisab. Yaumul Hisab, hari penghitungan amal manusia. Hari ketika setiap manusia akan diaudit. Oleh siapa? Oleh Dia yang paling adil, oleh Dia yang tidak tersembunyi sesuatu apapun, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan, semua yang telah kita amalkan, maka sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu amal baik, amal saleh, maka bergembiralah, sekecil apapun amal saleh pasti Allah akan membalasnya. Dan ketika itu merupakan amal keburukan, dosa, maksiat, penyelewengan, ketidaktaatan kita kepada Allah, jangan pernah merasa aman dari sekecil apapun perbuatan dosa tersebut, karena Allah pasti tahu, Allah pasti akan memperlihatkannya kepada kita, dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban dari kita semua. Maka dari itu, ya, kurang lebih apa yang disampaikan ini merupakan salah satu hikmah kenapa Allah tabaraka wa taala memberitakan kepada kita tentang sebuah prosesi yang disebut dengan yaumul hisab. Kita harus tahu bahwasanya kita akan dihisab, kita akan diadili, kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang perkara ini membuat kita lebih berhati-hati di dalam beramal, bertingkah laku, ya, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Hendaknya kita menjadi hamba yang pandai memilah dan memilih mana yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan di akhirat, mana yang justru akan lebih memberatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Tayyib. Ikhwan dan akhwat jemaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dibahas oleh penulis dalam kitab ini adalah tentang ta'rif dari al-hisab. Al-hisab fil lughah, adapun kalimat al-hisab menurut bahasa maknanya adalah ma'khudh min madah hasiba, diambil dari kata hasib. Tayyib. Fal ha wasin wal ba aslun sahihun yadullu ala iddatin ma'a iddati ma'anin. Maka huruf ha, huruf sin dan huruf ba ketika digabungkan ini akan menunjukkan kepada beberapa makna. Minha al-'udd wal ihsa. Di antaranya adalah penghitungan kurang lebih maknanya, dan pengumpulan. Ini diantara makna apa? Al-hisab secara bahasa. Adapun al-hisab secara syariat maknanya adalah huwa ittila'ullah ibadah ala a'malihim yaumal qiyamah wa inba'uhum bima qadimuhu min khairin wa syarrin. Makna dari al-hisab, ya, ini merupakan taib penafsiran atau definisi yang disebutkan oleh beberapa ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ini disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Demikian pula disebutkan ta'rif ini di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana ta'rif al-hisab secara syariat menurut para ulama adalah ittila'ullah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya, apa yang ditampakkan? Ala a'malihim, dari amalan-amalan tersebut, dari amalan-amalan yang pernah mereka amalkan ketika di dunia, dari amalan-amalan yang pernah kita semua amalkan, para jemaah sekalian. Ya, setiap yang kita kerjakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali diperlihatkan kepada kita semua. Wa in ba'uhum, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya bima qaddamu, dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, apakah sesuatu yang akan mendatangkan pahala ataukah justru sesuatu yang akan mendatangkan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, azab dari sisi Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita semua. Baik, maka inilah kurang lebih gambaran yaumul hisab. Inilah kurang lebih apa yang akan terjadi di yaumul hisab tersebut. Selanjutnya penulis menyebutkan di sini beberapa dalil tentang
keberadaan pastinya yaumal hisab ini. Maka yang namanya al-hisab itu tetap pasti adanya, dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kaum muslimun mereka bersepakat, mereka semua tahu bahwasanya yang namanya hisab ini pasti ada. Ya. Karena kalau seandainya tidak ada hisab, untuk apa ada pensyariatan amal? Untuk apa seseorang disyariatkan untuk taat, disyariatkan untuk menjauhi larangan? Kalau itu tidak pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa faedah dari itu semua? Taib. Dan bagaimana Allah Tabaraka wa taala nanti mengklasifikasikan orang yang mereka memiliki amalan yang baik dan yang tidak memiliki amalan yang baik, walaupun seluruhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas nanti. Tetapi menunjukkan hikmah yang begitu luar biasa dari Rabbuna Jalla wa Ala, menunjukkan keagungan Allah Tabaraka wa taala, keadilan Allah yang begitu sempurna, maka didirikanlah yaumal hisab. Tayyib. Maka adapun dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Tabaraka wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 dan 26. Tayyib. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya manusia akan kembali kepadaku, kata Allah Tabaraka wa taala. Dan sesungguhnya hisab bagi mereka itu semua adalah taib, apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumal qiyamah. "Inna alaina hisabahum." Sesungguhnya atasku lah, kata Allah Tabaraka wa taala, penghisaban mereka. Sehingga ini jelas menjadi dalil akan keberadaan apa? Yaumal hisab. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara dalil akan keberadaan yaumal hisab, taib, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan di sini, "Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi." Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di beberapa salatnya berdoa dengan sebuah doa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Taib. Ini termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, dan hendaknya kita sering membacanya. Apakah itu di dalam salat ketika sujud, ya, atau di dalam doa-doa kita. Apa doa tersebut? Doa yang ringan insyaallah kita semua sudah hafal atau mudah untuk kita hafal, yaitu berupa kalimat apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Taib. Maka ini menunjukkan apa? Sekali lagi, ini menjadi dalil akan keberadaan yaumal hisab. Taib. Kemudian, ya, lanjutan dari hadis ini, faqalat Aisyah, selanjutnya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mal hisab al yasir?" Wahai Rasulullah, seperti apakah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Qal, Rasulullah menjawab, "An yanzura fi kitabih fatajawaz an." Ketika seorang hamba, ya, oleh Allah Tabaraka wa taala dihisab dengan cara yang mudah, maka mereka akan diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa taala terhadap catatan amalnya. Setelah mereka melihat catatan amalnya, kemudian dengan secara cuma-cuma Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosanya tanpa ditanya, tanpa dipertanyakan dengan begitu mendalam. Ya. Maka inilah hisab yang mudah. Maka kita berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, mudah berilah aku atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering-sering ikhwah berdoa dengan doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita dihisab dengan cara seperti ini. Dia perlihatkan terhadap dosa-dosa, kemudian dengan mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini adalah hisab yang mudah sekali lagi. Taib. Di dalam beberapa periwayatan disebutkan ketika manusia diperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Engkau mengakui dosa-dosa yang pernah engkau lakukan ini? Ay ya Rabb. Mereka mengatakan, "Iya wahai Rabb, iya wahai Rabb." Taib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Semoga kita mendengarkan ucapan ini dari Rabbuna Jalla wa Ala.
inni qad satartuha 'alaika fid dunya, kata Allah tabaraka wa taala. Sungguh akulah yang menutupi semua aib-aib yang engkau kerjakan di dunia ini. Dosa-dosa ini adalah aib jelas. Ya ikhwah, sekarang orang-orang sekitar antum mau duduk di hadapan antum, mau duduk di kanan kiri antum. Kenapa? Karena Allah sembunyikan aib kita. Karena Allah tidak nampakkan kekurangan-kekurangan kita. Karena Allah jaga harga diri kita. Seandainya 1, 2, 3 dosa Allah perlihatkan, perlihatkan lagi, dan semuanya Allah bongkar kepada manusia nih, saya tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita sekarang ini. Sehebat apapun dia, sebesar apapun gelar yang dia miliki, ketika Allah bongkar aibnya, selesai hidupnya. Maka dari itu mintalah kepada Allah as-sitr, mintalah kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menutupi aib-aib kita. Kondisi orang yang seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku yang menutupi semua aib-aib ini untuk dirimu ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni semua dosa-dosa tersebut di hari ini. Taib. Ini di antara gambaran hisaban yasiran. Ini di antara gambaran ketika manusia melewati prosesi hisab dan mereka mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan hisab yang mudah ini. Demikian pula boleh sekali bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, orang-orang yang kita hormati dari kalangan guru-guru kita. Ya, mari kita sama-sama doakan mereka di setiap sujud kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Taib. Maka inilah gambaran bagaimana hisab yang mudah. Kemudian di dalam kitab disebutkan, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husib udzib. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dihisab maka mereka akan diazab. Menunjukkan apa? Ada bentuk hisab yang lain. Bukan hanya hisab yasir saja. Ya. Maka secara umum, cara menghisab ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara hisab yang mudah, yang gambarannya seperti yang tadi kita sebutkan. Dalilnya Nabi kita berdoa agar kita semua dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian penulis di sini menunjukkan lagi di antara dalil yang lainnya, ya. Taib. Ketika Aisyah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya bahwasanya manusia akan dihisab dengan hisab, barang siapa dihisab maka dia akan diazab. Kemudian kata Aisyah, "Awalaisa yaqulullahu ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ini dalil. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Maka kelak manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah." Taib. Lantas kok ada orang yang dihisab kemudian diazab? Qal, taib, maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard, itu adalah al ard. Ya, ini nama lain dari hisab yang mudah. Ya, ard itu artinya apa? Ditampakkan atau dipaparkan pemaparan. Gambarannya seperti tadi, dilihatkan dosa-dosanya, seseorang akan mengakui dosanya tersebut, kemudian Allah mengampuni secara cuma-cuma. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, walakin man nuqishal hisab yahlik. Akan tetapi ketika ada orang yang nuqish, yang dimunaqashah. Taib. Munaqashah ini kurang lebih penafsirannya atau penerjemahannya di dalam bahasa kita, mereka yang diinterogasi, mereka yang ditanya sedetail mungkin dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Taib. Mereka dipertanyakan setiap detik dari waktu, setiap rupiah dari uang, setiap gram dari emas, taib, setiap apa langkah kaki, setiap gerakan anggota tubuh sendi, semuanya Allah tanya, dipakai untuk apa itu semua, didapatkan dari mana, untuk apa, ya. Gambarannya kurang lebih sebagaimana mungkin kita semua sering mendengar hadis tentang ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan 3 golongan pertama yang dihisab. Ya. Kurang lebih gambaran dari hadis ini bagaimana? Ada 3 golongan yang akan pertama kali dihisab. Mujahid,
kemudian para guru agama, ya, para ustaz, para ahli baca Quran, kemudian para jawad, orang-orang yang suka bersedekah, ya, para muhsinun, para muhsinin bahasa kita, para donatur. Taib. Ini tiga golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berjihad, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, kemudian orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa itu semua? Di mana engkau belanjakan hartamu, engkau korbankan jiwamu, engkau keluarkan ilmumu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka semua. Ini adalah orang-orang soleh, para jamaah sekalian. Ini adalah orang-orang yang secara nampak mungkin adalah orang-orang yang hebat. Ya. Akan tetapi ketika orang-orang ini tidak mampu menjawab, atau ternyata Allah menemukan di dalam hati-hati mereka, ternyata amalan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Qur'an untukmu wahai Rabb. Mereka mengatakan, aku membelanjakan hartaku untukmu wahai Rabb. Aku mengorbankan nyawaku untukmu wahai Rabb. Apa kata Allah? Kadzabt. Engkau dusta. Bayangkan ketika kondisi seperti ini, Allah tabaraka wa taala melanjutkan apa? Maka mereka diperintahkan untuk ditarik wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini gambaran ketika seseorang diniqash, ketika seseorang melewati hisab dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan, yang disebut dengan al-munaqashah. Ya, ketika seseorang dimunaqashah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ditanya oleh Allah tabaraka wa taala secara detail, ditanya dari mana nikmat ini, bagaimana engkau membawanya, dibelanjakan untuk apa dari harta-harta tersebut, benarkah niatnya untuk Allah? Kita berdakwah, kita berbicara di hadapan manusia, benarkah itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala nanti. Maka dari itu ikhwas sekalian, ya, ini bukanlah perkara yang bisa kita taib memainkannya atau bermain-main dengan perkara ini. Ya, maka ini dalil sekali lagi tentang keberadaan ahli hisab dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalil bahwasanya hisab terbagi menjadi dua secara umum, hisab yang mudah dan hisab yang sulit, bisa kita katakan demikian. Hisab yang mudah, mereka yang langsung diampuni oleh Allah dengan cara pemaparan, diminta untuk mengakui dosanya kemudian diampuni secara cuma-cuma. Adapun hisab yang berat, ya, adalah ketika seseorang didetailkan oleh Allah, diaudit, ya, dipertanyakan sedetail mungkin dari nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Taib. Kemudian, ya, maka penulis mengatakan di sini, ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya kaum muslimin mereka sepakat seluruhnya bahwasanya al-hisab ini pasti akan terjadi di yaumal qiyamah nanti. Taib. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara hikmah diadakannya hisab, jelas Allah tabaraka wa taala telah menurunkan kitab-kitab. Allah telah menurunkan para rasul, mengutus mereka semua kepada umatnya. Allah memberikan kewajiban bagi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mana yang diterima dari amalan dan mana yang tidak diterima dari amalan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mensyariatkan apa? Seperti amalan-amalan yang besar. Jihad fisabilillah, harus mengorbankan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya itu tidak ada hisab, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memberikan yang sempurna bagi hambanya. Sekalipun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh akan hal tersebut. Kalau Allah mau mengadab siapapun, orang soleh, orang hebat, para nabi, kalau Allah berkehendak mengadab mereka, Allah mengadab mereka. Ya. Kalau Allah mau mengampuni siapapun, itu hak Allah. Tetapi Allah tegaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua. Menunjukkan rahmat yang begitu luar biasa. Kasih sayang yang sangat sempurna bagi hambanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang dan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala.
beramallah, beramallah. Taib, carilah keridhaannya. Berharaplah Allah menyayangi kita, merahmati kita, menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Taib, maka itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya yang begitu sempurna bagi kita semua. Di antaranya dengan apa? Allah kabarkan kepada kita akan adanya yaumal hisab nanti di yaumal qiyamah. Taib. Kemudian di antara poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis di sini, kaifiyatul hisab wasifatih, wasifatuhu. Bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara penghisaban dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam penghisaban tersebut. Taib. Dallat nususus syar' ala kaifiyatil hisab wa sifatih. Nas-nas syariat, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadith-hadith Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaifiyah hisab dan sifat-sifat tersebut. Wa yumkin ijmalu dhalika an yuqal inna Allah azza wa jal yuwaqifu ibadahu baina yadayhi. Tayyib. Dan untuk penjelasan ini secara ijmal, secara global, bisa saja dijelaskan atau dikatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan yuwaqifu ibadah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghadirkan setiap hamba-hambanya baina yadaih, di hadapannya. Kita semua akan hadir, kita semua akan diperintahkan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqarriruhum bidhunubihim allatirtakabuha. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya, dan Allah akan meminta kepada kita semua untuk benar-benar meyakini atau menyetujui bahwasanya memang betul kita pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Taib. Bi'amalihim allati amiluha. Dengan amalan-amalan yang pernah dikerjakan. Wa bi'aqwalihim allati qaluha. Demikian pula terhadap ucapan-ucapan yang pernah diucapkan. Allah akan perlihatkan itu semua. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, walaupun hanya sehuruf, walaupun hanya satu kata, taib, ketika itu sebuah amalan yang atau sebuah ucapan yang kita ucapkan sekarang di dunia akan dilihat apakah ucapan ini membawa kebaikan atau ucapan ini membawa kepada keburukan. Sehingga sebelum berucap, berfikirlah terlebih dahulu. Ya, sebelum terlontar kalimat dari lisan kita, maka berfikirlah terlebih dahulu. Jangan menambah hisab kita nanti di yaumal qiyamah. Faya'rifuhum bima kanu 'alaihi fid dunya min kufrin wa iman. Maka manusia akan melihat dan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengingatkan kembali kepada mereka semua terhadap apa yang pernah diamalkan oleh mereka ketika mereka berada di dunia, ketika kita berada di dunia. Min kufrin wa iman. Apakah itu kekufuran ataukah keimanan? Tapi berhati-hatilah ya. Perkara-perkara hati, perkara akidah ini termasuk di antara hal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Di antara hal yang terbesar yang akan membedakan kita nanti menjadi ahli yang akan mendapatkan kebahagiaan atau ahli kesengsaraan. Tapi di antaranya apa? Akidah. Apakah kita akan memilih kekufuran ataukah kita akan memilih keimanan? Maka dari itu jaga keimanan kita. Syukuri nikmat yang begitu besar berupa iman dari Allah. Jangan rusak keimanan ini. Taib. Dan ingat yang namanya iman rusak pula dengan apa? Dengan amalan. Taib. Kalau seseorang merasa dirinya sudah kuat keimanannya, saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya tahu rukun iman, saya beramal ini, saya beramal itu, ya, berdasarkan kepada keimanan. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau dia banyak maksiat kepada Allah, hati-hati, iman bisa berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Berkurang-berkurang, mending kalau ketika kita mati nanti, keimanan ini masih ada. Bagaimana jadinya kalau kita mati dalam keadaan keimanan telah habis? Terjatuh kita ke dalam kekufuran. Ya, ini bukan satu perkara yang kita bisa berkompromi dengannya. Ini satu perkara yang sangat besar. Jangan sampai seorang muslim kehilangan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita termasuk seorang yang beriman atau termasuk seorang yang kafir? Taib. Wa ta'ah wa 'usyan. Manusia pun akan diperlihatkan setiap ketaatan yang pernah mereka kerjakan dan setiap kemaksiatan yang pernah mereka kerjakan. Wastiqamah wa nihraf. Demikian pula keistiqomahan kita akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ya,
betapa lembeknya kita di dalam berpegang teguh terhadap agama, betapa lemahnya kita untuk memegang teguh setiap ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastahiqunahu ala ma qadimuhu min mathubatin aw uqubatin. Dan Allah pun akan perlihatkan apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan balasan berupa kebahagiaan, atau mereka malah berhak untuk mendapatkan hukuman, wal iyad billah. Wal hisab syamil lima yaquluhu ar-rabb lahum wa ma yaquluna lahu. Tayyib. Maka yang namanya hisab ini umum, semuanya akan dihisab dari manusia. Apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada dirinya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada seorang hamba, kepada kita semua, maka Allah akan tanya, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan perintah ini, bagaimana dengan larangan ini, dengan larangan ini. Kalau kita ternyata berhasil melewati itu semua dengan kebaikan, artinya perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, maka insya Allah itulah kebahagiaan yang terbaik. Taib. Akan tetapi kalau kita tidak berhasil, maka bersiaplah untuk menerima siksa azab yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Wa ma yaquluna lahu, dan apapun yang manusia ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, janji, ya. Pernyataan-pernyataan dari lisan kita. Taib. Seringkali kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Seringkali kita mengucapkan ya Allah, astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu, tetapi di kemudian hari kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Ya. Kita terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Walaupun secara syariat kita disyariatkan bagaimana tetap kembali beristighfar, tetap kembali bertaubat, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi sampai kapan kita akan terus-menerus seperti itu? Sampai kapan kita akan terus-menerus kembali terjatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat? Ya, maka itu semua akan dihisab nanti di yaumal qiyamah. Tayyib. Ya, maka setiap manusia akan mengalami perkara-perkara tersebut. Ya, maka al-hisab, ya, sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan, terbagi menjadi dua bagian, ya, disebutkan selanjutnya dalam kitab pembagian dari hisab. Secara keumuman, hisab adalah hisab yang dia sulit dan hisab yang mudah. Hisab yang sulit gambarannya mereka yang dihisab secara detail. Hisab yang mudah mereka yang langsung mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di antara hisab tersebut, secara pendetailan dalil-dalil yang ada, ya, ada penjelasan bahwasanya di antara manusia ada yang mereka dihisab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mereka berhasil beramal soleh dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, ketika dihisab Allah tabaraka wa ta'ala hanya ingin memperlihatkan akan kemuliaan-kemuliaan mereka. Taib, ya. Sebagaimana kita ketahui di antara para sahabat ada yang tubuhnya kecil, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, karena ketika Abdullah ibn Mas'ud tersingkap betisnya, betisnya yang kecil membuat para sahabat yang lain tertawa. Kata Nabi SAW, sungguh dua kaki Abdullah ibn Mas'ud di timbangan nanti di yaumul qiyamah itu bahkan lebih berat daripada Jabal Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Taib. Jelas, ya, akan ada hisab bagi beliau. Kemudian hisab ini untuk apa? Untuk diperlihatkan betapa mulianya seorang Abdullah ibn Mas'ud. Ada hisab yang tujuannya apa? Untuk memuliakan orang-orang yang ada di sana, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang saleh yang lainnya. Demikian pula ada di antara hisab tersebut yang sifatnya taubih, ya. Sifatnya adalah dalam rangka untuk merendahkan, bahkan untuk menghinakan mereka. Ya, tentu saja ini hisab untuk siapa? Orang-orang kafir, ya. Untuk orang-orang munafik ketika Allah mulai bongkar mereka, dan orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan Allah menghinakan orang-orang tersebut. Dan yang pasti, ya, yang perlu kita ketahui, disebutkan dalam kitab wa mutawwali dzalik akramul akramin wa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Dan yang akan melakukan itu semua sebagaimana Allah sebutkan tadi, inna alaina
hisabahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara hisab ini semua Allah langsung yang akan menghisabnya. Tayyib, dialah Allah tabaraka wa taala yang paling mulia yang akan menghisab kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling memberikan rahmat pula. Ya. Arhamur rahimin. Tayyib, ketika manusia sedang benar-benar butuh kepada rahmat di waktu itu, ketika manusia benar-benar butuh kepada kasih sayang, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan rahmat tersebut berupa ampunan, ya, berupa taib diperbolehkannya kita untuk melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk memberikan itu semua. Maka mintalah kepada Allah rahmat yang terbaik. Taib. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menghisab manusia ya dengan seadil-adilnya. Allah tabaraka wa taala adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana, tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang terjadi ketika yaumal hisab nanti. Taib. Maka dari itu ya, ketika manusia melewati hisab, ada beberapa kaidah-kaidah di dalam syariat. Ada beberapa kaidah. Al-qawaid allati yuhasabul ibad 'alaiha. Taib. Ketika manusia melewati yaumul hisab, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bersama. Lau 'adzaballah 'azza wa jall 'ibadahu jami'an lam yakun zaliman lahum. Dikatakan di dalam kitab. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang siapa yang terbaik, siapa yang memiliki kebaikan, siapa yang rendah, siapa yang paling rendah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipukul rata kemudian diazab, maka Allah tidaklah zalim. Ya. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua. Itu hak Allah tabaraka wa taala. Li'annahum ibadah. Taib. Karena semuanya adalah hamba Allah. Taib. Wa milkuh, dan semuanya adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika kita memiliki sesuatu, kita bebas memperlakukan kepemilikan kita tersebut, apa yang kita miliki tersebut. Iya kan? Ya. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk melakukan apapun terhadap apa yang kita miliki. Demikian pula Allah terhadap kita. Taib. Wal malik yatasarrif fi mulkihi kaifa yasha. Yang namanya malik, raja, pemilik, bebas melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Walakinil haqq, akan tetapi al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah al-haqq subhanahu wa ta'ala, yuhasibuhum muhasabatan adilatan taliqu bihikmatih. Justru Allah tabaraka wa ta'ala menghisab manusia dengan hisab yang seadil-adilnya, dengan hisab yang betul-betul tersifati dengan kesempurnaan hikmah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dengan keadilan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qad bayyana lana 'azza wa jall fi katsirin minan nusus jumlatan min al-qawa'id allati taqumu 'alayha al-muhakama. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali nas-nas dalil telah menjelaskan kepada kita, taib, secara jumlah, secara global, tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya yang berkaitan tentang muhakamah, ya, pengadilan yang terjadi ketika di yaumul qiyamah nanti, tentang yaumul hisab nanti. Wa min dzalika 'ala sabilil ijaz ma yali, ya. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut akan kita sebutkan secara global saja, ya. Tidak kita mendetail secara dalilnya, yang pasti semuanya berdasarkan kepada dalil. Ya, untuk mempersingkat waktu kita bacakan secara lewat saja. Yang pertama, al-'adlut tam alladzi la yashubuhu dzulm. Kaidah dalam hisab yang pertama adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak sedikit pun ternodai oleh yang namanya kezaliman. Allah adil dengan seadil-adilnya. Ini harus kita yakini. Ya. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita, tanamkan ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita semangat amal soleh. Ingat, ada Allah yang maha adil. Kenapa ada kalanya? Kalau kita berbuat baik sekarang di dunia, taib, justru kita malah mendapatkan ketidakadilan dari manusia. Iya kan? Ketika kita berusaha menolong seseorang, justru malah orang ini marah balik kepada kita. Taib. Ketika kita mau beramal soleh,
membantu orang lain, kadang-kadang tidak mesti kita justru mendapatkan, jangankan terima kasih ya, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan kepada kita. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ingat ada Allah yang maha adil. Ya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, akan memberikan keadilan yang sempurna, sesempurna mungkin bagi kita semua. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang selanjutnya, la yu'akhadhu ahadun bijarirati ghairihi. Tidak akan ada seorang pun yang mereka akan menanggung dosa orang lain, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun nanti di yaumul qiyamah yang akan menanggung dosa orang lain. Taib. Ini secara global, secara umum, semua dihisab sesuai dengan amalannya masing-masing. Untuk kaidah ini ada sedikit penjelasan. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah petikan hadis, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha." Kata Rasulullah alaihi wasallam, siapa yang menjadi petunjuk bagi orang lain untuk berbuat sebuah dosa, maka orang yang berbuat dosa tersebut dapat dosa, dan yang menunjukkan pun dia pun mendapat dosa yang serupa. Ada kalanya seseorang harus menanggung dosa orang lain. Kalau dia menjadi wasilah, kalau dia yang menunjukkan kepada perbuatan dosa tersebut, ya. Maka dari itu ketika seorang menjadi tauladan atau seorang menjadi yang diikuti, hendaknya berhati-hati. Atau ketika seseorang ingin berbicara tentang suatu perkara, ya. Taib. Apalagi berbicara tentang din, berbicara tentang agama, ternyata yang disampaikan adalah perbuatan dosa, dan itu dikerjakan oleh orang lain. Yang disampaikan bahkan lebih parah, mengandung kesyirikan, mengandung kesesatan. Dengan mudahnya disampaikan kepada manusia, orang-orang syirik, orang-orang sesat, maka mereka yang berbicara ya akan menanggung dosa-dosa yang serupa. Dan ini satu perkara yang tidak ringan. Ya. Kembali lagi, secara umum tidak ada namanya orang menanggung dosa orang lain kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana tadi kita sebutkan tadi, ketika orang yang berdosa tersebut, ya wasilahnya adalah si orang yang akan menanggung dosanya. Taib. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga, ittila'ul ibad 'ala ma qadamuhu min a'mal. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan ya semua yang dikerjakan oleh manusia. Taib. Apa tujuannya? Bagi Allah, boleh tidak Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu berdosa, kamu telah melakukan ini, selesai, ini hukuman untukmu. Sangat boleh, sangat mungkin. Sekali lagi, Allah tegaskan keadilannya. Allah tegaskan bahwasanya sifat zalim tidak ada sedikit pun pada zat Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan kepada mereka yang berdosa pun, Allah tunjukkan bukti-buktinya, catatan amalnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat apa? Wa wudi'a al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditunjukkan kitab-kitab, catatan-catatan bagi manusia. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan ketika melihat catatan tersebut. Taib. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, celaka kami. Catatan apa ini? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewatkan, semua dari amalan yang besar, yang kecil semuanya dikumpulkan. Tayyib, wa wajadu ma amilu hadira. Mereka pun mendapati apa yang pernah mereka amalkan, Allah tampakkan kembali, Allah hadirkan kembali itu semua. Ikhwah sekalian, setiap maksiat Allah akan perlihatkan kembali. Ya. Setiap dosa, setiap perbuatan yang menyimpang, Allah akan perlihatkan kembali. Mau ngomong apa kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Mau seperti apa kita nanti berkelit di hadapan Allah? Tak bisa, tak mungkin. Taib, ya. Maka di antara kaidah apa? Di antara kaidah yang menunjukkan keadilan yang sempurna dari sisi Rabbuna Jalla wa'ala, manusia akan diperlihatkan catatan amal sebagai bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kaidah di dalam hisab adalah mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Allah akan menghitung amal-amal saleh dalam keadaan apa? Dilipat gandakan. Tayyib.
Ini muqtada rahmatih. Ini merupakan konsekuensi dari betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah, sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada azab yang Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan azab. Oleh karena itu, bergegaslah, bersegeralah meraih cinta-cinta Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah pergi dari murka Allah menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau menjadi seorang yang merugi dengan memilih murka Allah, dengan maksiat, dengan melakukan ya hal yang tidak dicontohkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bergegaslah kepada perintah yang harus kita kerjakan, kepada larangan yang harus kita tinggalkan, kepada ketakwaan yang sempurna, agar kita mendapatkan cinta yang begitu besar. Kenapa? Sebagai buktinya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Taib, al-hasana bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Bahkan Allah bisa melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Antum sedekah dengan 1000 rupiah, jangan menganggap itu 1000 rupiah. Minimal berapa? 10 ribu rupiah menurut Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan kalau Allah berkehendak, bisa menjadi 700 ribu rupiah. Bahkan kalau Allah berkehendak, ya, dan tergantung dari kesulitan. Bagi sebagian orang kecil 1000 rupiah. Bagi seorang yang sedang lapar, sedang haus-hausnya, 1000 ini bisa dia pakai beli minuman. Lewat anak kecil yang meminta-minta, kemudian dengan mudahnya dia berikan. Ya, itu sangat mungkin Allah melipat gandakan. Karena kesulitannya jauh lebih besar bagi dia. Taib. Maka dari itu jangan pernah memandang remeh terhadap yang namanya apa? Amal saleh. Sangat mungkin Allah melipat gandakan, apalagi beramal di waktu-waktu tertentu. Ya, sekarang di antaranya kita sedang berada di bulan apa ini? Dzulqa'dah. Ingat, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Taib, ya. Maka banyak-banyak beramal soleh supaya dilipat gandakan. Ya, dan bukti dari besarnya rahmat dan cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menghitung dosa satu saja. Tidak dilipat gandakan. Ya, ini kaidah yang keempat. Mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Amalan soleh dilipat gandakan, adapun amalan keburukan tidak dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi-saksi alal kafarah wal munafiqin, terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik. Ya, ini yang disebutkan di dalam kitab. Taib, ini yang akan nanti didatangkan, ya, saksi-saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, taib, di antara saksi-saksi tersebut, di antaranya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Kemudian di antara saksi-saksi yang lainnya siapa? Para nabi dan para rasul. Rasulullah alaihi wasallam ketika mendengarkan Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-41. Kata Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana jadinya keadaan orang-orang kafir nanti ketika aku datangkan bagi setiap umat saksinya, dan aku akan datangkan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai saksi bagi umatmu sendiri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, hasbukal an, cukup. Cukup Ibnu Mas'ud, jangan lanjutkan. Ya, maka ketika Abdullah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata air mata Rasulullah telah berlinang. Menunjukkan apa? Rasulullah tahu akan ada di antara umatnya yang akan melakukan kekufuran, kesyirikan, dan Rasulullah nanti akan menjadi saksinya. Ya. Rasulullah akan ditanya oleh Allah, apakah benar seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kekufuran tersebut, mengajarkan kesyirikan tersebut, sedangkan yang melakukan adalah umatnya sendiri. Ya. Rasulullah menangis ketika diperdengarkan kepada beliau ayat tersebut dibacakan. Menunjukkan akan ada di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru teranggap sebagai seorang kafir. Waliyadzubillah. Hati-hati ikhwah sekalian. Kesyirikan, kekufuran ini merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Taib, jangan sampai kita tidak merasakan alergi, ya, terhadap penyakit-penyakit seperti ini. Mulai merasa nyaman terhadap berbagai macam penyakit-penyakit kekufuran. Menganggap semua agama sama lah misalnya. Taib,
sama baiknya dan seterusnya, membenarkan ajaran agama orang lain, atau kadang-kadang ucapan-ucapan yang terlontar seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kata Nabi, man halafa li ghairi la faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah musyrik. Tayyib. Atau berani mengatakan ajaran Rasulullah tidak pantas untuk dikerjakan di zaman sekarang ini. Hati-hati, ini ucapan mengerikan ini. Ya. Itu kan zaman Nabi, sekarang beda lagi zamannya. Maksudnya apa? Rasulullah salah di dalam memberikan ajaran? Tayyib. Seberani itukah kita berbicara tentang syariat Islam? Ini memiliki nilai-nilai kekufuran yang berbahaya. Dan kaum muslimin belum tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Makanya ya, kita wajib untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Sebarkan ilmu agama dengan seluas-luasnya. Tayyib, ya. Kemudian di antara para saksi, ya, banyak malaikat nanti akan menjadi saksi. Kemudian bumi yang kita injak akan menjadi saksi. Tayyib. Kulit kita, tangan, kaki, tadi sudah disebutkan dalam surat Yasin. Ya. Ini semua akan menjadi saksi dan itu semua ada dalilnya. Oleh karena itu hendaknya setiap dari kita berhati-hati tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian ya, tentang perkara hisab ini ada satu pembahasan ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab. Di antaranya apa saja nanti akan dihisab dari manusia ya. Maka secara umum yang akan dihisab dari seorang hamba itu dua perkara. Ada dua perkara ya, yang nanti akan dihisab dari seorang hamba. Itu apa? Amal perbuatan dan nikmat yang mereka dapatkan. Tayyib. Apa yang kita kerjakan ketika di dunia itu semua akan dihisab. Demikian pula secara umum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Tayyib. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, jangan terlalu silau terhadap orang yang mereka menampakkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang-orang yang selalu pamer harta, orang-orang yang menunjukkan apa yang mereka miliki dari dunia, orang-orang yang selalu ya memamerkan apapun yang mereka miliki, jangan kita merasa apa? Silau. Tayyib. Kenapa? Hisab mereka lebih berat. Orang-orang kaya itu nanti mereka akan masuk ke surganya itu 500 tahun di belakang orang-orang miskin. Kata para ulama, kenapa lama? Karena hisabnya mereka lebih panjang. Ya. Taib, kalau saya mah miskin. Ya, karena gajinya juga cuma sekian-sekian. Misalnya ada di antara kita yang mengatakan demikian. Mari kita bandingkan dengan para sahabat. Ya, benarkah kita miskin? Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat banyak sekali. Handphone yang kita miliki, coba lihat di sana. Ada berapa akun yang kita miliki di handphone tersebut? Ada berapa karakter yang sudah kita ketikkan di sana? Ya. Ada berapa rupiah yang selama kita hidup Allah berikan kepada kita? Berbagai macam pakaian yang kita pakai. Kemudian apa lagi? Ya. Hawa, oksigen yang kita hirup itu semua nanti dihisab, ikhwah. Taib. Ya, jangan sampai kita merasa aman dari hisab ini. Hati-hati, hati-hati. Taib, ya. Maka dari itu, secara keumuman kembali ke pembahasan, manusia akan dihisab dua perkara, tentang amal perbuatan kemudian tentang nikmat. Adapun tentang amal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan menghisab dari sisi apa? Amalan tauhid seseorang. Apakah tauhidnya sempurna atau dia justru terjatuh ke dalam apa? Kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Akan datang satu hari di mana Allah tabaraka wa taala akan berkata kepada manusia, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian ibadahi. Tayyib. Ini di antara hisab yang pertama kali akan Allah pertanyakan dari manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Allah akan bertanya kepada manusia, di mana pihak-pihak yang dulu kalian beribadah kepada mereka? Ya, dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mampu menolong kalian sekarang atau ternyata mereka pun butuh pertolongan? Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 93. Yang sebelumnya tadi di dalam surat Al-Qasas ayat ke-62. Taib. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut
memberikan isyarat yang begitu jelas bahwasanya Allah akan bertanya tentang tauhid seseorang, ya. Atau lebih tepatnya Allah akan mempertanyakan kenapa kalian syirik dulu. Kenapa kalian berani-berani melakukan kesyirikan? Mana yang kalian ibadahi mampu menolong kalian di hari ini, ya? Mana yang kalian sembah? Mereka hadir untuk menolong kalian atau justru mereka sedang mencari-cari pertolongan juga hari ini? Taib. Ini di antara yang Allah tantang nanti dari hamba-hambanya waliyadzubillah. Kemudian dari sisi amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab nanti, yaitu adalah tentang perkara janji. Ya, tentang perkara apa? Janji. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, taib, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat yang ke-34. Al-Isra ayat ke-34 kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka penuhilah setiap janji, karena setiap janji nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah sekalian, berjanji kita kepada manusia jangan berlindung di balik lafaz apa? Insyaallah. Insyaallah janji bagi muslim, ya. Bukan berarti ada saya sudah bilang insyaallah enggak dipenuhi juga enggak apa-apa. Enggak, tidak seperti itu seorang muslim, ya. Maka ketika memang lafaznya dia seorang telah berjanji, maka penuhi setiap janji-janjinya. Taib. Kemudian, ya, di antara yang akan dihisab pula adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati seseorang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sekali-kali kalian berbicara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya manusia akan dipertanyakan nanti penglihatannya. Hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan-keyakinan, itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ini amalan. Secara umum, ini dalil-dalil yang datang tentang keberadaan amalan yang akan dihisab. Selanjutnya yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah tentang nikmat. Di antara dalilnya, ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumul qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams." Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat nanti dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afna. Yang pertama tentang umur. Taib, dipakai untuk apa umur yang telah Allah berikan kepada dirinya? Mari kita bertanya sekarang masing-masing ikhwah. Tentang umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, sudah kita pakai untuk apa? Itu semua. Taib, jangan sampai ketika nanti di hadapan Allah kita tidak mampu menjawab dengan kebaikan. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian dari masa muda, ya, masa muda yang dahulu kita miliki dipakai untuk apa? Seperti apakah kita menghabiskan masa muda kita? Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Kalau ternyata kita sekarang sudah sadar betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, segera bertaubat. Segera mohon ampun, segera ganti masa muda yang buruk tersebut dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Taib. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Kemudian selanjutnya dia akan ditanya dari harta. Harta ini dua pertanyaan. Dari mana dia dapat dan dipakai untuk apa? Hati-hati ikhwah sekalian. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang akan ditanya nanti sama Allah, dari mana dapatnya dan dipakai untuk apa? Wa madza amila fi ma alima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apa yang telah diamalkan dari ilmu? Taib, hati-hati. Ilmu yang kita miliki sekarang menuntut kepada kita untuk kita amalkan. Ya, ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka itu akan menuntut kita untuk mengamalkan setiap taib nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, ya, hadis ini mewakili tentang nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu nanti akan Allah subhanahu wa ta'ala pertanyakan dari kita semua, ya. Maka dari itu, ya, ini akhir dari pembahasan kita tentang yaumul hisab. Sebenarnya banyak ya tentang hisab ini, silakan antum murojaah
kitab-kitab atau kajian-kajian asatidah yang lain yang membahas tentang yaumul hisab, ya, maka sangat banyak sekali pembahasan di antaranya tentang apa yang nanti akan dihisab, ya, bagaimana cara menghisab dan lain sebagainya. Maka ya, perbanyaklah ilmu tentang hari akhirat nanti agar kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam

Haji memberikan tas kepada anak di suatu sekolah SLB. Ya, anak ini buta mungkin ya. Tapi diberikan tanda kurung buta. Tapi lupa sampai bertahun-tahun. Mau dicari pun sekolahnya saya sudah lupa. Nama anaknya pun saya tidak tahu. Bagaimana cara saya menembus janji itu, Ustaz? Saya takut berdosa. Taib. Kalau memang sudah berusaha untuk mencari dan tidak mendapatkan, ya maka bisa dengan cara bersedekah dengan semisal yang kita janjikan. Misalnya sedekah tas. Boleh dikonversikan ke uang nilainya berapa, ya kita sedekah dengan senilai itu. Maka kita berharap kalau seandainya nanti di hari akhirat anak tersebut dihadirkan, ya kemudian meminta kepada kita senilai tas itu yang nanti akan dikonversikan menjadi apa? Pahala, ya. Maka ya kita berharap kepada Allah, Allah menggantikan dengan pahala sedekah yang sudah kita keluarkan. Tapi kalau seandainya anak tersebut berkehendak untuk memaafkan, maka kita aman. Ya, kita telah dalam kondisi aman dan memiliki pahala dari sedekah tersebut. Ya, wallahu alam, itu cara yang bisa kita tempuh. Taib, ada pertanyaan tentang permasalahan jual beli ya yang berkaitan dengan bank dan lain sebagainya. Wallahu alam, ya ini tidak bisa dijawab. Silakan ditanyakan kepada asatidzah yang benar-benar paham tentang perkara muamalah seperti ini. Wallahu alam. Bolehkah seseorang berangkat umroh di saat masih memiliki hutang karena mendapat sejumlah uang yang jumlahnya cukup untuk umroh tetapi masih memiliki hutang cicilan rumah? Taib. Kalau sifat hutangnya seperti ini, cicilan rumah misalnya, ya, maka pada hakikatnya dia sudah memiliki simpanan yang memungkinkan untuk dia bayar. Misalnya memang dia punya gaji yang sudah bisa diandalkan untuk membayar cicilan tersebut, misal ya kondisinya demikian. Taib. Maka sebagian para ulama menjelaskan boleh bagi dia untuk mengamalkan amalan yang lain yang mengeluarkan uang besar seperti umroh, ya, atau misalnya nanti mau berkurban nih yang kecil-kecilnya, ya. Tapi punya hutang seperti itu sifatnya kita masih punya kemungkinan membayar. Besar zon kita, prasangka kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk membayar hutang-hutang kita di masa mendatang. Ya contohnya tadi, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang memungkinkan kita untuk membayar hutang di waktu mendatang. Sekarang walhamdulillah ada uang untuk umroh, untuk ibadah, ya untuk apapun itu, maka boleh. Tetapi ya, kalau seandainya hutangnya bukan demikian, ya hutangnya itu memang kita kecil kemungkinan bisa membayar hutang di kemudian hari, misalnya hutang kepada saudara kita, ya meminjam dengan jumlah yang tidak kecil kepada mereka. Taib. Kemudian ada kesempatan untuk pergi umroh. Nah, ini baru berlaku kaidah yang semestinya, yaitu apa? Hutang wajib untuk dibayar, umroh sifatnya apa? Ya. Taib, sunnah muakkadah. Taib. Sehingga kita dahulukan apa? Sekalipun yang berpendapat wajib bagi umroh, maka wajib bagi mereka yang mampu. Nah, orang yang seperti ini tetap pada kondisi dia sebetulnya tidak mampu untuk berumroh. Kenapa? Uang tersebut harus dia bayarkan hutangnya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau tidak dibayarkan saat itu juga, dia tidak punya kemungkinan lagi untuk bisa membayar dari ya sumber yang lain. Seperti itu. Ya, misalnya punya hutang beberapa puluh juta kepada saudara, kebetulan dapat rizki ini, bisa bayar. Tapi umroh dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu. Tetapi kalau sifatnya seperti tadi, ini bisa dicicil, ya, dari pihak yang memberikan pinjaman kepada kita untuk mencicil rumah, memiliki apa, memberikan kelapangan untuk kita mencicil dalam jangka waktu yang panjang misalnya, dan kita punya kemungkinan untuk membayar, boleh ya uang yang kita dapat untuk umroh dulu. Tapi kalau kondisinya gambarannya seperti tadi, semoga bisa difahami ya, maka kita harus membayar hutang terlebih dahulu, ya. Tapi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi ikhwas sekalian, anda ingin mengingatkan, ingat kita di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, ya. Bagi yang bisa berkurban, berkurban. Bagi yang sulit berkurban, coba berusaha dulu. Ya, coba berusaha dulu. Karena berkurban ini merupakan apa? Amalan harta yang paling afdol. Ya, ingat berkurban enggak mesti dengan keluar uang yang besar. Itu yang paling bagus. Ya. Punya uang sebesar apapun misalnya buat beli hewan kurban, maka itu dahulukan, utamakan. Tapi kalau memang kita pas-pasan, rezeki kita tidak selapang
sebagian orang misalnya, ya maka kita bisa memilih

0: yang paling ringan. Ya, di antara yang paling ringan apa? Boleh, kata Rasulullah, au jaza'atan minadda'an. Boleh seseorang berkurban walaupun hanya dengan apa? Jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Anak hewan yang anak domba betina. Ya, jaza'ah itu anak domba betina. Ini hadis sahih, ya. Domba baru usia 6 bulan, sudah lewat 6 bulan, musinnahnya domba itu kan di 6 bulan. Beda dengan kambing. Kalau kambing 1 tahun. Nah, boleh kita berkurban dengan domba betina usia 6 bulan yang mungkin harganya murah, ya. Insyaallah tidak akan terlalu jauh dari 1 juta, ya. Bisa lebih, bisa kurang bahkan di beberapa tempat. Taib. Bismillah, ya. Berazamlah untuk berkurban, itu ibadah yang sangat baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh dengan amalan soleh apapun. Taib, ya. Maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi, bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau ke mana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat

0: yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang ngerokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat, hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, "Enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang boleh atau tidaknya." Kata Hanas dibebaskan arepek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur kadung beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu sholat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan
5: menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
6: Nah, harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Amin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita kembali berjumpa. Tema kita adalah kapan malaikat diciptakan. Waktu diciptakannya malaikat tidak dijelaskan baik oleh Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Ada juga hari diciptakannya makhluk lain, ya. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, kata Abu Hurairah, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadaya faqal khalaqallahu turbah yawm as-sabat wa khalaqa minha al-jibal yawm al-ahad wa khalaqa al-shajar yawm al-ithnain wa khalaqa al-makruh yawm al-thulasa wa khalaqa al-nur yawm al-arbi'a wa basa fiha al-dawwab yawm al-khamis wa khalaqa adam alayhi salam fi akhir sa'ah min sa'atil jum'ah fima bain al-asr ila al-layl. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang dua tanganku lalu berkata, Allah menciptakan tanah hari Sabtu. Lalu dari tanah itu diciptakan gunung hari Ahad. Allah menciptakan pohon-pohon hari Senin. Allah menciptakan al-makruh hari Selasa. Al-makruh itu segala hal yang tidak disukai. Allah menciptakan cahaya hari Rabu, lalu berkembanglah seluruh makhluk lain hari Kamis, dan Allah menciptakan Adam di saat terakhir hari Jumat, antara asar sampai malam. Hadis ini tidak menerangkan hari apa malaikat diciptakan, demikian juga bangsa jin. Yang disebut tanah, gunung, pohon, segala yang tidak disukai cahaya hari Rabu, dan Adam hari Jumat. Nah, malaikat tidak disebut, cuma disebut cahaya hari Rabu, yang kemudian sebagian ulama menduga secara tidak pasti setelah cahaya diciptakan malaikat di hari Rabu itu juga, akan tetapi ini hanya sekedar dugaan. Apakah pasti di hari diciptakannya cahaya langsung di hari itu malaikat diciptakan? Belum pasti. Yang jelas, diciptakannya malaikat adalah jauh sebelum diciptakannya Adam. Sebagaimana firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud siapa? Adam. Adam belum diciptakan, tapi malaikat sudah ada. Dan sebelum Adam diciptakan, Allah berbicara kepada malaikat bahwa Adam akan diciptakan. Ini menunjukkan malaikat sudah ada sebelum ada Adam. Lalu setelah Adam diciptakan, malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, dia enggan sujud dan takabur dan termasuk makhluk yang kafir. Jadi ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang senada semakna dengan itu menunjukkan malaikat diciptakan terlebih dahulu sebelum Adam, tapi tidak diterangkan waktunya, berapa lama sebelum Adam. Maka wajib bagi kita mengimani hal ini, bahwa Adam ada setelah ada malaikat. Bahwa malaikat diciptakan sebelum Adam, dan tawakuf sebatas apa yang diterangkan oleh nas Al-Quran dan hadis tanpa berlebih-lebihan dalam hal itu. Jadi kalau ditanya, kapan malaikat diciptakan? Sebelum Adam. Iya, iraha duka, sudah cukup. Kenapa duka? Da Allah dan Rasulnya pun tidak menerangkan. Di hari apa? Wallahu a'lam. Kalau kita ditanya, hari apa Adam diciptakan? Bisa jawab? Bisakah. Hari apa? Jumat. Jam berapa? Duka.

para malaikat sama dengan ibadah kita, enteng teh. Kita mah sholat yang 5 waktu teh berat luar biasanya. Bagi malaikat mah gampang pisan. Kemampuannya jauh di atas kita. Kita mah ada sakit, ada lemah, ada malas, ada godaan setan. Malaikat mah tidak ada. Kita mah banyak pikiran, banyak masalah sehingga susah khusyuk. Malaikat mah tidak. Pikirannya satu, fokus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat yang menjelaskan para malaikat diciptakan untuk ibadah adalah banyak. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-Anbiya 26 sampai 29. Wa qalu takhadhar rahmanu walada subhana bal ibadum mukramun. Orang-orang musyrik berkata, Allah punya anak. Dan anak Allah itu bergender perempuan. Dulu orang-orang kafir sebelum Islam datang meyakini Allah punya anak, anaknya berjenis kelamin perempuan dan mereka adalah para malaikat. Malaikat itu diyakini oleh orang-orang kafir zaman dahulu perempuan anak-anak Allah. Oleh Allah dibantah, subhana. Subhana itu maha suci Allah dari hal itu. Enggak, Allah tidak punya anak. Para malaikat bukan anak-anak Allah. Siapa itu? Bal ibadum mukramun. Mereka hamba-hamba. Hamba Allah yang dimuliakan. Jadi mereka hamba, ibad. Sebagai hamba, tugasnya ibadah. Lalu Allah menerangkan sifat baik mereka. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak pernah mendahului Allah dalam hal ucapan. Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak sotoy, tidak sok tahu. Tidak pernah mendahului perkataan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Mereka para malaikat tidak memberi syafaat kepada manusia kecuali bagi orang yang Allah ridai. Malaikat beri syafaat? Iya. Ke siapa? Kepada orang yang Allah ridha. Dan karena takutnya kepada Allah mereka tunduk. Lalu ada tersirat ancaman Allah kepada para malaikat. Apa kata Allah? Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam. Siapa saja di antara para malaikat yang berkata akulah sesembahan, maka kami akan balas dia dengan jahannam. Kadzalika najzi dzalimin. Demikianlah kami membalas makhluk yang zalim. Jadi kalau di antara para malaikat-malaikat kan diberikan kemampuan yang hebat, yang dahsyat, bisa terbang. Kekuatannya tak ada yang mengalahkan di antara makhluk lain. Lalu mengaku, sembah saya selain Allah. Malaikat itu akan diazab oleh Allah di neraka jahannam. Apakah ayat ini menunjukkan bahwa sangat mungkin malaikat durhaka, makanya ada ancaman? Adanya ancaman ini menunjukkan ada indikasi malaikat durhaka? Enggak. Sama dengan perkataan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta la yahbathanna amaluk.
Hey Muhammad, kalau

0: kamu syirik, gugur semua amal-amal kamu. Ini ancaman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin Nabi berbuat syirik? Enggak mungkin. Terus kata Allah, walau taqawwala 'ala ba'd al-aqwami la akhadna minhu bil yamin. Seandainya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, kami pegang dengan tangan kanan kami, lalu diputus urat leher. Ini ancaman. Apa mungkin Nabi mengadakan perkataan atas nama Allah tanpa instruksi? Tidak mungkin. Tapi ini menunjukkan kalau itu terjadi, durhakanya besar. Malaikat diancam. Siapa di antara mereka yang berkata, aku sembahan selain Allah, akan dimasukkan jahanam. Tapi mungkin enggak malaikat? Enggak mungkin. Tak ada malaikat yang durhaka, yang maksiat. Nanti ada penjelasan, bukankah ada malaikat yang mengajarkan sihir? Malaikat siapa namanya? Malaikat Harut dan Marut. Mengajarkan sihir tidak? Iya, dalam Al-Quran dijelaskan. Apakah mengajarkan sihir sebuah kedurhakaan? Iya tuh, kalau umpamanya dukun ngajarkan sihir, durhaka enggak sih dukun? Durhaka. Tapi malaikat mah tidak. Nanti kita ada penjelasannya. Jadi malaikat diciptakan untuk ibadah. Ibadah malaikat beragam, bermacam-macam. Seperti ada yang khusus sejak diciptakan sampai kiamat, zikir, terus tasbih, terus sujud, terus ruku, terus dan yang lain-lain yang tidak disertai kelemahan. Kalau umpamanya kita sujud 10 menit dan gak akan bisa bangun lagi atunya. Naon sebabnya? Singsirimin, kesemutan. Terus susah aja bangunnya, pegal, sangkut. Malaikat mah enggak, ya, karena struktur tubuhnya berbeda dengan kita. Di antara para malaikat ada yang ibadahnya itu ditugaskan untuk mengurus langit dan bumi, untuk membagikan rezeki atas perintah dari Allah, mengatur hujan, angin, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Dan banyak sekali Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan bahwa para malaikat ditugaskan untuk ibadah yang sangat banyak. Ibadah ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh makhluk lain, jin ataupun manusia. Dan ibadahnya disesuaikan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Baik ukuran tubuhnya yang sangat besar, kekuatannya yang sangat dahsyat, yang otomatis berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia, maka ibadah para malaikat pun berbeda dengan ibadahnya manusia. Nanti akan ada bab khusus jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Berapa jumlah para malaikat yang ada? Sangat banyak. Saking banyaknya, para malaikat sendiri tidak tahu berapa jumlah mereka. Malaikat Jibril tahu? Enggak tahu. Satu-satunya yang tahu tentang jumlah malaikat hanya Allah sebagai pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 31, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِسْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat. Disebut 19. Malaikat penjaga neraka 19. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang kafir. Orang kafir menyangka 19 masih sedikit. Kita serbu malaikat. Kalahkan. Lalu kabur dari neraka. Gitu tuh. Tertipu mereka. Mereka lupa satu malaikatnya pun tidak bisa dikalahkan oleh seluruh makhluk lain. Terus Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Dia. Hanya Allah. Allah menjelaskan jumlah malaikat yang 19. Terus Allah juga mengatakan jumlah seluruh tentara Allah dari kalangan malaikat tak ada yang mengetahui kecuali Allah, menunjukkan bahwa 19 malaikat itu adalah, nanti ada dijelaskan, 19 rombongan malaikat. Kelompok. Satu kelompoknya enggak tahu banyaknya. Dan setiap kelompok ada jenderalnya. Ada panglimanya. Panglimanya ini 19. Pimpinannya. Mereka punya anak buah. Anak buah di neraka yang jumlahnya tidak terhitung. Hadis yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat tak terhitung diterangkan dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke langit itu, beliau bersabda, "Warufi'a liyal baitul ma'mur, fasa'altu Jibril, faqala hadhal baitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin 70 alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim." Kata Nabi SAW, aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sebagian ulama menyatakan Masjidil Haramnya para malaikat di langit. Kalau kita, Masjidil Haramnya di mana? Di Mekah bisa menampung jutaan orang. Besar, terbesar di dunia Masjidil Haram. Besar mana dengan Masjid Nabawi? Besar Masjidil Haram. Nah, Baitul Ma'mur tepat berada di atas Masjidil Haram di langit. Jadi kata Nabi SAW, aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, apa ini? Bangunan apa ini? Malaikat Jibril menjawab, hadzal Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur. Disebut oleh para ulama sebagai masjid sebab itu tempat sholatnya para malaikat. Kata Nabi SAW, di dalam Baitul Ma'mur setiap hari masuk 70 ribu malaikat sehari. Dan apabila mereka sudah keluar, mereka tidak pernah kembali lagi ke masjid itu. Tapi tiap hari tidak pernah kosong. Tiap hari datang 70 ribu malaikat. Sehari 70 ribu malaikat. Ini tiap hari. Tidak pernah kosong. Dari mulai ini diciptakan sampai nanti kiamat. Usia dunia ini berapa triliun hari? Seharinya 70 ribu malaikat. Kali umur 1 miliar hari aja sudah 70 ribu miliar, 70 triliun. Kalau 1 miliar hari. Usia dunia ada 1 miliar hari, sudah lebih murid sekarang ini. Hitung aja sendiri, saya malas ngitung. Sehari, setahun 300, anggaplah dijejegen 360 hari. Setahun tuh. 1000 tahun, 360 ribu hari. Muhammad Aisyah miliar hari marinya belum tentunya. Pokoknya malah semiliar hari aja udah triliunan. Nah, kalau di Mekah aja sekarang ini setiap detik Mekah atau Masjidil Haram enggak pernah kosong dari orang. Makin malam makin ramai. Tapi apakah orangnya baru atau ada orang lama? Banyak yang lama. Ada enggak orang ke Mekah lebih dari 50 kali? Ada banyak, minimal orang Mekahnya. Orang Indonesia ada? Ada banyak. Untuk umroh tentu saja, kalau haji enggak. Untuk umroh bisa tiap bulan, setahun umpah 10 kali lah minimal. 10 tahun aja udah 100 kali. Kalau Baitul Ma'mur, malaikat yang pernah masuk ke sana enggak pernah masuk lagi. Selama-lamanya. Jadi setiap hari baru. 70 ribu sehari dengan malaikat yang berbeda. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Dia. Oleh karena itulah, maka karena langit itu penuh setiap jengkal, di langit tak ada satupun titik yang kosong. Semuanya ditempati oleh para malaikat. Ada yang sujud kepada Allah, ada yang duduk. Kalau umpama kita masuk masjid ini terus waktu itikafnya penuh, melangkah juga susah ya, karena penuh. Di langit tuh seperti itu tuh. Tapi ditempatinya oleh malaikat. Dari mana kita tahu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni ara ma la tarawun wa asma ma la tasma'un, attatis sama' wa haqqa 'alaihi an ta'ta. Ma fiha mawdi wa arba'i asabi." Illa wa malakun wadi'un jabhataha sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Aku mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Bergemuruh langit. Dan sudah layaknya langit itu bergemuruh. Karena apa? Tidak ada empat tempat jari pun. Ada empat jari. Tidak ada tempat seukuran empat jari di langit. Kecuali ada malaikat di sana yang meletakkan kening mereka bersujud kepada Allah Ta'ala. Setiap jengkal, empat jari bahasa kita nama, setiap jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang sujud. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tetapi karena kita tidak mengetahui seperti yang Nabi ketahui, lebih banyak menangis apa tertawa kita? Tertawa. Tertawa pasti tiap hari kita tertawa. Dan seringkali sehari berpuluh-puluh kali tertawa, ya enggak? Nangisnya tiap hari? Enggak, belum tentu setahun sekali. Rajin nangis bukan karena takut akan dosa, takut kepada Allah, tapi sedih. Pengen umpamanya beli mobil enggak punya uang, nangis. Ayah baso lewat enggak punya uang, nangis. Paling gitu kita mah nangisnya. Bukan karena takut dosa. Bayangkan bila kita mengetahui bahwa seluruh langit yang tujuh. Langit kan tidak hanya satu. Tujuh lapis. dan besarnya langit tidak terukur oleh manusia. Lebih besar daripada tanah yang kita pijak. Sebab langit ini menaungi, konon katanya ya, saya belum pernah ngitung, tapi percaya aja lah. Konon ada miliaran atau triliunan planet di muka bumi ini, di alam jagat raya ini, yang satu planetnya ada ukurannya berjuta-juta kali lebih besar daripada bumi yang kita tempati. Katanya, tapi percaya welahnya. Hese ngebuktikan, tapi hese ngebantah. Ada miliaran planet, itu dinaungi oleh satu langit. Besarnya langit gak terkira. Semuanya penuh oleh para malaikat. Nah kalau umpamanya arsiteknya bukan Allah, meruntuh atau langitnya. Tidak akan kuat menyangga bebot badan para malaikat yang besar-besar dan hebat. Ini satu langit, ini tujuh langit penuh oleh para malaikat setiap cengkam. Kebayang gak berapa banyak malaikat? Nah, jangankan itu, lihat waliyadu billah. Malaikat yang ada di neraka saja, jumlahnya bisa kita bayangkan dalam hadis berikut ini. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alf zimam ma kulli zimam sab'una alf malakin yajurrunaha. Di jahannam, neraka jahannam akan didatangkan pada hari kiamat nanti 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi. Besar, panjang. Masing-masing satu rantai besi dibawa, digusur oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan, satu zimam 70 ribu malaikat. Dua zimam 140 ribu malaikat. Ini ada 70 ribu zimam. 70 ribu kali 70 ribu. Sekitar berapa? Sudah 4 miliar 900 juta malaikat. Di neraka itu pun yang hanya ngegugusur rantai besi. Belum yang lain-lain. Di neraka aja tuh. Kebayang beberapa hal. Pertama, jumlah malaikat tidak terhitung. Kedua, luas dan besarnya neraka. Malaikatnya aja yang gugus-gugusur rantai sudah 4 miliar 900 juta. Belum rantainya yang besar, belum ada orang, belum ada jin, belum ada malaikat lain dengan siksaan yang lain. Besar neraka. Setelah semua ahli neraka masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka kan ada orang penghuni neraka. Itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Ada orang, ada jin, ada malaikat, ada alat-alat siksa. Setelah semuanya masuk, Allah bertanya kepada malaikat, kamu sudah penuh? Kepada malaikat, kepada neraka. Apa kata neraka? Enggak, masih kosong, masih ada tambahan. Nantang. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Surah Qaf. Pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, kamu sudah penuh? Neraka menjawab, masih ada tambahan enggak? Masih luas tuh. Menunjukkan kapasitas neraka sangat besar. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 93 sampai 95. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Termasuk malaikat, ya hamba. Kami telah menghitung mereka dengan perhitungan yang tepat, pasti diketahui. Jadi, walaupun manusia jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai yang nanti hidup di hari kiamat terakhir, itu mungkin orang miliaran jumlahnya triliunan, akan ada yang kelewat. Kata orang Selacau, malayanu kasingsal. Umpamanya ada 1-2 orang pas hari kiamat tidak terbangkitkan karena terlewat banyak teuing orangna. Jadi sekitar 1-2 juta mantu dibangkitkan. Enggak ada yang begitu. Sudah semuanya terdetek oleh Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, semua makhluk akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Inilah dua hal yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, waktu diciptakannya malaikat. Kedua, jumlah malaikat. Nah, adakah nama-nama atau sebutan lain bagi para malaikat? Ya, selain malaikat, mereka pun disebut oleh Allah dengan beberapa sebutan lain. Siapa saja nama atau sebutan bagi para malaikat akan kita bahas di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga dari bapak-bapak dulu. Pak Sumpena.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ada yang nitip pertanyaan seputar hukum talak, Ustaz. Ada seorang suami yang udah pergi 4 bulan meninggalkan istrinya. Lalu istrinya itu meminta cerai lewat SMS. Dan suaminya itu menjawab, "Ya, aku kabulkan permohonanmu." Apakah ini udah sah jatuh talak apa enggak? Karena suaminya tidak melisankan secara langsung kata-kata cerai. Dan kalaupun ini udah sah, ini masuknya ke jenis talak apa? Ya, itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bolehkah suami mentalak istrinya tidak dengan perkataan? Boleh. Baik dengan surat, kalau zaman sekarang SMS atau WA, atau tunda talatah. Umpamanya seorang suami di kota lain mau mentalak istrinya. Zaman gak ada teknologi IT seperti sekarang, gak ada HP, gak ada tukang pos gitunya. Tapi ada temannya yang mau ke kota tempat istrinya berada, lalu tunda talata. Sampaikan ke istri saya menjatuhkan talak. Sah? Boleh. Nah, jadi kalau kasus yang tadi ditanyakan, istrinya nge-WA atau SMS ke suaminya, "Saya menuntut talak," kalau kata suami, "Ya, saya kabulkan," sudah jatuh talak. Apalagi, apa istrinya berdosa? Tidak. Suaminya yang berdosa. Kenapa? Karena dia tidak tanggung jawab 4 bulan, kan? Makanya, ketika akad nikah suka ada setelah akad itu dibacakan segat ta'liq ta'laq. Isinya, kalau suami pergi 4 bulan tanpa berita, tanpa nafkah, dan istri tidak ridho, lalu istri menuntut cerai ke pengadilan, jatuh talak 1. Iya, ada yang seperti itu. Jadi syaratnya istrinya tidak ridho sampai menuntut cerai. Iya, jatuh talak 1. Kecuali kalau istrinya ridho 1 tahun, 2 tahun gitu, ridho. Ada yang istri tinggal suami 2 tahun tapi ridho? Ada. Suaminya kerja sebagai TKI. Kontraknya kan 2 tahun. Di Arab Saudi atau di negara lain gitu ya. Istrinya ridho enggak? Ridho, marah disuruh. Cicing way di dia. Gitu, Arab. Asal tiap bulan dikirim. Atau untuk sekolah. Saya kaget juga tuh. Ada waktu di Jerman, ada yang bertanya, "Ustaz, istri saya itu setiap tahun melarang saya pulang. Asal tiap bulan aja dikirim. Jadi tiap tahun ada jatah pulang, jangan pulang lah. Sayang uang, kirim aja uangnya. Sayang ongkosnya kan gede, puluhan juta. Kirim aja uangnya. Sudah selesai S1 terus aja S2, selesai terus aja S3. Berapa belas tahun tuh. Ada yang begitu, ada istri yang menyuruh. Asal tiap bulan dikirim. Harus curiga dulu juga tuh, jangan-jangan. Sebab kan kebutuhan istri bukan hanya uang, ya enggak? Bahaya. Tapi kalau istri itu tidak jatuh talak. Karena tidak menuntut talak. Jadi sah dan boleh. Masuknya talak apa? Masih talak raj'i. Belum talak bain. Talak raj'i itu talak yang bisa rujuk lagi. Karena baru 1. Baru 1 talak. Belum 3. Kalau sudah talak 3 namanya talak bain, harus pisah. Langsung dan gak bisa rujuk kembali kecuali istrinya diseling dulu nikah sama suami yang lain lalu ditalak tanpa rekayasa baru boleh balik lagi ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada di belakang pertanyaan? Tidak ada. Ke pendengar dulu Muzain, mangga.
2: Baik, ada penelpon Ustaz, kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono.
3: Siap. Ustaz, saya mau tanya, dengan adanya malaikat yang tidak terhitung banyak sekali sampai sujud dengan jarak 4 jari, apakah malaikat itu suka bertengkar dengan kawannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaannya, apakah malaikat suka bertengkar? Itunya, bertengkar apa berteman? Memangnya malaikatnya Pak Mulyono? Tidak, malaikat tidak pernah bertengkar. Karena bertengkar adalah maksiat. Allah berfirman, La ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, para malaikat itu tidak pernah maksiat walaupun sedetik. Selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tak pernah melanggar. Apa yang Allah larang untuk manusia juga larangan untuk malaikat. Seperti enggak boleh saling mengejek, menghina, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Terus wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu pertengkaran, saling ejek, saling hina, saling memberi gelar-gelar yang buruk, terlarang bagi manusia karena itu buruk. Maka enggak mungkin malaikat melakukan keburukan itu. Malaikat enggak pernah bertengkar dengan sesamanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali, mangga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin. Ya.
4: Mohon izin tanya Pak Ustaz. Kalau untuk malaikat kan setiap orang ada yang menjaga kiri, kanan, depan, belakang. Apakah itu ada pergantiannya? Seperti kalau subuh kan ada pergantian malaikat, terus asar itu. Apakah manusia juga sama, setiap orang selalu ada pergantiannya malaikat? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan gampang banget. Yang susah jawab. Iya. Kalau malaikat penjaga siang dan malam ada shift-shiftan. Yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Wa ijtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Jadi malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu bergantian. Malaikat malam berjaga dari asar sampai subuh. Malaikat siang dari subuh sampai asar. Mereka sama-sama berjumpa pada waktu asar dan pada waktu sholat subuh. Jadi kita asar, kita subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat siang, malaikat malam. Bahasa kitanya sebelum sertijab begitunya. Apa sertijab teh? Serah terima bukan jabatan dah. Besok ya serah terima tugas. Sertigas. Itu ngumpul dulu bareng menyaksikan sholat. Makanya dikatakan Al-Qur'an inna inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Apa salat lainnya tidak disaksikan? Disaksikan cuma oleh satu kelompok malaikat saja. Salat duhur, salat maghrib, isya satu kelompok malaikat saja. Tapi kalau sholat subuh dan asar, dua kelompok malaikat. Itu ada keterangannya. Adapun malaikat raqib dan atid. Malaikat qorin. Malaikat hafadzah. Depan belakang. Tidak ada keterangan bahwa mereka bergantian. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut seorang kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Mereka menjaga orang ini atas perintah Allah. Tapi ini tidak dikatakan, tidak ada keterangan bergantian. Sif-sifan tidak ada. Demikian juga malaikat qorin. Ma minkum illa wukila ilaihi qorinum minal malaikah wa qorinum minal jin. Tidak ada satu pun di antara kalian kecuali diutus. Satu malaikat qorin, satu malaikat jin. Tapi tidak ada keterangan tentang sip-sipan. Tidak ada. Perkara gaib selama tidak ada keterangan tentang sesuatu, maka tawakuf sesuai dengan keterangan. Oleh karena itu, raqib atid, malaikat hafadah, malaikat qorin, tidak diterangkan mereka bergantian, maka yakini mereka tidak bergantian. Adapun malaikat penjaga siang dan malam ada keterangan bergantian, yakini bahwa mereka bergantian. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sudah pada bangun di belakang, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kembali ke pendengar. Silakan Mas Zain.
2: Ini ada yang bertanya masalah talak juga Ustaz. Ketika istri ditalak suaminya dalam kondisi istri tidak punya anak, apakah betul ada kewajiban mantan suami untuk menafkahi mas selama masa idah? Dan juga satu lagi pengertian talak bain sughra satu itu apa katanya?
0: Baik, barakallahu fiik. Jangan-jangan yang dimaksud yang tadi ditanyakan oleh Dayat. Iya. Apakah kalau seorang wanita ditalak dalam keadaan belum punya anak, apakah selama masa iddah suaminya masih kewajiban menafkahi? Ya, bahkan masih dianggap suami istri. Hak dan kewajiban boleh tunaikan. Boleh berhubungan? Boleh. Tapi kalau berhubungan otomatis rujuk. Harus akad lagi? Tidak. Prung langsung. Oh, berarti kalau sudah prung di seri. Sudah berhubungan berarti langsung otomatis apa? Rujuk. Berarti sudah satu talak, satu rujuk, suami istri lagi. Kalau umpamanya dalam masa iddah itu suaminya mati, istrinya masih tetap dapat hak waris dari suaminya yang baru saja mati. Walaupun sudah ditalak, tapi masih dalam masa iddah. Ya, dalam masa iddah suami tetap berkewajiban menafkahi sang istri. Apa yang kedua? Apa yang dimaksud dengan talak bain sughra? Yang dimaksud talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh nikah dengan akad baru. Yaitu talak apa? Talak yang dilakukan setelah habis masa iddah. Jadi gini, kalau umpamanya suami mentalak istrinya, talak kamu. Maka dihitung masa iddah sejak saat itu, 3 bulan. 3 kali haid, paling 3 bulanan. Maka selama itu disebut talak raj'i. Karena apa? Karena bisa rujuk. Kalau rujuk tidak perlu akad lagi. Tapi kalau sampai habis masa iddah tidak rujuk, sudah cerai, bukan lagi suami istri. Ya boleh serumah lagi. Kalau baru talak satu selama masa iddah harus serumah. Istri enggak boleh keluar dari rumah. Harus tetap serumah sama suami. Harus pakai jilbab? Enggak, karena masih dianggap suami istri. Silakan memasakkan, membikinkan kopi gitu ya. Kalau hubungan lagi berarti sudah rujuk lagi. Tapi kalau tidak berhubungan, tidak rujuk, tetap bersama-sama selama masa iddah. Disebut talak raj'i. Kalau sudah habis masa iddah, istri keluar dari rumah suami. Tidak boleh rujuk lagi. Karena sudah habis masa iddah. Disebut talak bain. Kalau sudah habis masa iddah. Tapi bainnya bain sughra. Kenapa? Karena masih bisa kembali tapi dengan akad yang baru. Nikah lagi. Setelah umur habis masa iddah sudah 5 bulan, 6 bulan, setahun gitunya. Si istri nanti dangdandai gitu. Nah, waktu jadi suami males dangdan. Jadi suami naoge. Aduh, tertarik. Tapi setelah cerai di dangdandi, nah gelis deh. Bisa balik lagi? Bisa. Karena baru satu talak. Apakah namanya rujuk? Bukan. Tapi nikah dengan akad baru. Makanya kalau sudah cerai dan habis masa iddah disebut talak bain. Talak bain adalah talak yang tidak boleh rujuk. Tapi boleh kembali? Boleh dengan akad baru. Apa bedanya talak rujuk dengan menikah, kalau rujuk masih di masa-masa indah, tanpa akad, tanpa mas kawin, tanpa walimah darwi langsung, itu kalau rujuk. Tapi kalau nikah lagi setelah habis masa indah terus mau kembali, harus dengan akad baru. Makanya disebut dengan sebutan talak bain sughra. Sughra itu kecil karena bisa kembali. Kalau talak bain kubra, umpamanya sudah 3 kali cerai rujuk udah 3 kali. Nah, ketiga kalinya udah misah. Walaupun tidak harus ada masa iddah. Begitu talak yang ketiga, udah keluar langsung. Itu talak bain kubra. Kenapa disebut kubra atau besar? Karena enggak boleh balik lagi walaupun dengan akad baru. Jadi ada 3 istilah talak. Talak raj'i, talak bain sughra, dan talak bain kubra. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjut nanti di hari-hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifad. Menghafal, hafalkan dan memuraja'ah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat, minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong, menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Buah Batu Raya Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen melalui akun apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Yang sudah kita jelaskan pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah, termasuk niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain, termasuk niat mencari ilmu dalam rangka membela syariat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Amal ini adalah buah dari ilmu. Kalau hanya ilmu tanpa amal, peribahasa mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ini bukan hadis, hanya peribahasa aja dalam bahasa Arab. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa diambil dari pohon tak berbuah? Tidak ada, kecuali menjadi kayu bakar. Oleh karena itulah maka buah dari ilmu adalah amal, dan ilmu memang dipelajari untuk itu, untuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil atau dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya. Maka Imam Abu Nu'aim ketika mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menyatakan, "Falghayat

para ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang menggunakan akalnya secara benar. Itu orang-orang yang Allah kehendaki atau Allah inginkan kebaikan bagi orang itu dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya. Setelah faham, Allah berikan hidayah untuk mengamalkannya. Ya berilmu, ya beramal. Orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ilmunya akan menjadi alasan yang mencelakainya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau yang mencelakakanmu. Al-Quran akan menjadi hujjah yang menyelamatkan bila diamalkan dan akan mencelakakan bila tidak diamalkan. Sebab semua itu nanti akan ditanya. Di Pusdai setiap Selasa ketiga kita berbicara tentang hari kiamat. Poin terakhir adalah pertanyaan ketika hisab. Salah satu di antara pertanyaan yang diajukan itu tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa? Semua nikmat, termasuk nikmat umur. Umur ini nikmat. Termasuk nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat jasmani, kesehatan kita. Itu semua nikmat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Empat pertanyaan di padang mahsyar. Siapkan jawaban kita. Sekarang aja dijawab. Mampu enggak kita mempertanggungjawabkannya? Pertama, tentang umurnya untuk apa dihabiskan? Untuk mengejar dunia kah? Untuk mengejar empat tak kah? Harta, tahta, wanita, Toyota. Untuk apa umurnya dihabiskan? Coba jawab pertanyaan ini ketika kita masih ada di dunia. Umur yang kita miliki, yang Allah berikan nikmat, kebanyakan dipakai untuk apa? Sehari 24 jam, untuk akhiratnya berapa persen, sisanya untuk dunia berapa persen. Yang jelas 8 jam untuk tidur gitu ya. Kalau yang jahe bisa 10 lebih. Jahe itu bukan janda herang, artinya jago HS. Jadi bisa 10 jam lebih itu, sudah tuh 24 jam untuk tidur. 10 jam untuk tidur. Tinggal tersisa 14 jam lagi untuk apa? Untuk kerja, yang masih kerja 8 jam ya. Tuh udah terkurangi lagi. Coba untuk ibadahnya untuk akhirat berapa jam? Jawab, nanti sebelum dipertanyakan di akhirat. Ini yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan?

0: Kedua, wan ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Dah saya marek kumaha diamalkan, ilmunya juga tidak punya. Tambah-tambah, padahal menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim. Kalau kewajibannya tidak dilakukan, bagaimana mungkin tujuan pokok belajar bisa diaplikasikan? Apa tujuan pokok belajar? Beramal. Bagaimana dia bisa beramal? Apa yang akan diamalkan? Kalau yang akan diamalkannya tidak ada. Ibarat orang bagaimana mau makan kalau makanannya tidak ada. Makan apa? Makan angin. Maka kalau tidak punya ilmu, apa yang akan dia amalkan? Itu akan ditanya. Tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Itu yang kedua. Ketiga, tentang hartanya. Ada dua pertanyaan tentang harta. Dari mana harta itu diperoleh? Untuk apa harta itu digunakan? Kalau yang lain-lain cuma satu. Kalau harta, dua pertanyaan. Dari mana ke mana? Apa dengan cara yang halal, apa yang haram? Apa digunakannya untuk yang halal atau untuk yang haram? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dari sumber yang haram digunakan untuk yang haram juga. Hartanya dari korupsi dipakai mabok. Hartanya maling dipakai berzina. Hartanya diambil dari hasil menghibur dengan cara yang maksiat melanggar ayat Allah, nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak gitu. Dipakainya untuk narkoba. Ada gitu orang hasil nyanyi pakai narkoba? Bukan ada, tapi banyak. Bukan banyak, tapi semua. Mungkin enggak semua ya. Tapi banyaklah. Cara narkobanya haram, digunakannya juga untuk yang haram. Seburuk-buruk harta. Sebaik-baik harta, sebaliknya. Dari sumber yang halal, dipakai untuk ibadah. Yang halal seperti jual beli halal. Antaradin atas dasar ridho sama ridho. Penjual beri, pembeli, penjual ridho, pembeli ridho. Kata pembeli ini berapa? 10 ribu, 15 ribu. Sok atuh. Pada-pada ridho. Pada-pada ridho. Akhirnya dua-duanya plong, dadanya lapang, senang jadi ibadah. Terus hasilnya dipakai untuk kebaikan, zakat, infak, sedekah, pakai umroh, pakai haji, pakai nyumbang kegiatan dakwah. Ada untuk umroh berangkat. Jamaah mumpung ingat, kalau ada yang mau umrah, yuk bareng saya tanggal 11 September. Masih ada sebulan lagi tuh. Daftar, gratis daftarnya. Pas mau berangkat, bayar. Ayo daftar sekarang. Setelah ini silakan WA saya atau cegat saya di luar masjid. Mau daftar, kalau gak dicatat awas. Nah, gitu. Bagus. Seneng diancam kayak gitu. Keempat, wa'an jismihi fima ablah, tentang jasadnya. Untuk apa jasad ini digunakan? Ketika sehat, apa yang dia lakukan dengan jasad yang sehat? Apakah dipakai ibadah, dipakai melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya, atau hanya dipakai untuk menyenangkan dirinya pribadi walaupun mengundang murka Allah? Empat pertanyaan di alam mahsyar. Sebelum orang itu menggerakkan, menggeser kedua kakinya di alam mahsyar. Salah satunya adalah ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak? Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain dari Al-Khatib ada yang semakna dengan ini tapi sedikit beda lafad, wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang baru disebut berilmu dan tidak dikatakan bodoh kalau ilmunya sudah diamalkan. Selama belum diamalkan itu orang bodoh. Abu Darda menyatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi amilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar. Kalau enggak belajar, enggak bisa dapat ilmu. Jangan mimpi, saya mah cukup dengan berdoa, berzikir, jelek gue pinter. Anak cukup bermimpi, nanti di dalam mimpi, mimpi belajar ke ulama besar atau langsung ke Nabi, begitu bangun hafal Quran. Begitu bangun bisa baca kitab. Itu mah ngayal. Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya mah bisa bahasa Arab hasil ngelamun, hasil zikir, hasil wirid, langsung dustakan. Enggak ada perjuangan. Imam Al-Bukhari menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Pemahaman hanya bisa diperoleh dengan cara proses berjuang memahami. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang berilmu sehingga kamu belajar dulu. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, kamu belum dikatakan orang berilmu sebelum kamu amalkan. Sebelum diamalkan, bodoh tuh orang. Walaupun hafal Quran, hafal ribuan hadis dengan sanadnya, hafal banyak kaidah, hafal banyak kitab, tapi sekedar dihafal, belum diaplikasikan, bodoh tuh orang. Kenapa bodoh? Sebab selama belum diamalkan dia maksiat. Semua orang yang maksiat dia bodoh. Kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dia bodoh. Di mana letak kebodohannya? Berani maksiat kepada Allah. Berani siap menghadapi murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kurang enggak gimana bodoh tuh orang seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu harus diikat. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan. Kalau tidak, ilmu akan hilang. Ya ilmu ge atuh merasa disia-siakan. Dipelajari, setelah dipelajari, difahami, tidak diamalkan. Sama dengan umpah kita punya keahlian nih, di satu bidang direkrut. Dengan iming-iming gaji besar, saat direkrut, nganggur, terserah ente mau ngapain bebas, gak ada pekerjaan. Tak merasa tak dihargai atunya, nanaunan. Direkrut, dikerjakan tidak, digaji ente. Apa yang terjadi? Kabur sudah. Dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Jadi enggak akan ada yang mau dibegitukan. Kamu mau kerja sama saya? Oke, cek kontrak tanda tangan ya. Udah, apa kerjanya? Bebas, terserah antum. Digaji ente. Ya kaburlah. Ilmu itu begitu, ikat ilmu dengan cara diamalkan. Kalau enggak, ilmu itu akan pergi, akan kabur. Senada dengan ucapan Abu Darda tadi berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'lama hatta ya'mala bih fa idza amila bihi kana aliman. Seorang yang berilmu dianggap bodoh, dianggap jahil sehingga dia mengamalkan ilmunya. Sebelum ilmunya diamalkan dia bodoh. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia disebut berilmu. Kenapa demikian? Karena hasil dari ilmu melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Ilmu melahirkan rasa takut. Ibnu Mas'ud menyatakan, laisal ilmu bikathrati riwayat, walakinnal ilma bikathrati khasyah. Ilmu itu tidak diukur oleh banyaknya hafalan riwayat, hafalan hadis, tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut. Nah, rasa takut ini yang memotivasi beramal menjadi pengerem dari dosa dan kemaksiatan. Maka enggak ada rasa takut, enggak akan ada amalan. Bodoh dia. Untuk apa belajar kalau untuk tidak untuk diamalkan? Apalagi untuk berbangga-bangga, saya mah hafal ini, hafal itu, saya mah pinter, saya mah memahami banyak hal. Tapi tidak diaplikasikan. Kata Fudail, seorang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkannya, barulah dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ilmu adalah perhiasan bagi iman. Dan amal adalah perhiasan bagi ilmu. Sehingga terlihat indah, perilakunya indah, akhlaknya mulia, pikara sepen anu ninggali. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu enggak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang indah perbuatannya, jamil, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kenapa pengamalan ilmu itu menjadikan perilakunya indah? Amal itu hiasan bagi ilmu dan ilmu hiasan bagi iman. Sebagaimana perkataan Hubayyib bin Hajar, dia berkata, ma ahsanul iman bi zinatil ilm, wa ahsanul ilmi bi zinatil amal, wa ma ahsanul amal bi zinatir rifq, wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin. Betapa baiknya iman bila dihiasi oleh ilmu. Kalau iman tapi enggak didasarkan pada ilmu, itu iman yang KW, mudah luntur. Mudah luntur ketika kena embun, lekang ketika kena panas. Tapi kalau dengan ilmu, iman dengan ilmu itu iman yang istiqamah. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun, telaas ku panas. Tecuut kanu hideung, teponteng kanu koneng. Telancak lincik luncat mulang, udar tinatali gadang. Itu kalau iman didasarkan pada ilmu. Betapa indahnya iman bila dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu bila dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan bila dihiasi oleh ar-rifqu. Ar-rifqu itu kelemah lembutan. Dan tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada suatu yang lebih indah dibanding ilmu yang disandarkan kepada kemuliaan akhlak. Ini perkataan Hubayb bin Hajar yang menyatakan pentingnya amal sebagai perhiasan bagi ilmu. Selain itu, mengamalkan ilmu menjadi cara yang paling efektif, paling efisien, paling bagus untuk memelihara ilmu. Ilmu terpelihara dengan amal. Sebaliknya, tidak mengamalkannya berarti menyia-nyiakan ilmu, cepat lupa. Ilmu itu cepat hilang dari dirinya. Makanya para ulama zaman baheula mula, kalau ingin memelihara hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dibarengi dengan ibadah, dengan amalan. Dengan tahajud, dengan saum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah. Sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih wa kunna nasta'inu ala thalabihi bis saum. Kami itu ya calon-calon ulama ketika masih nyantri itu. Setiap ulama pasti pernah nyantri. Tapi tidak setiap santri pernah menjadi ulama. Setiap orang berilmu pasti pernah bodoh dulu. Tapi setiap orang yang bodoh tidak pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi pengalaman ulama, pengalaman orang berilmu lebih gede, lebih banyak daripada yang bodoh. Yang bodoh tidak pernah menjadi orang alim, yang alim pernah menjadi orang bodoh. Kata Imam Asy-Sya'bi, kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis itu dihafalkan, setelah difahami amalkan. Dengan mengamalkannya, ingatan kepada hadis itu jauh lebih kuat. Dan kami meminta bantuan untuk menuntut ilmu dengan cara dibarengi dengan saum. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari selain jihad, yaitu saum. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu apa? Tahajud. Dan jadikan keinginan untuk mengamalkan ilmu itu sebagai motivasi utama untuk mempelajari ilmu. Kenapa kamu ingin belajar ini? Saya ingin segera mengamalkannya. Coba lihat umpamanya seluruh jenis olahraga lah. Kenapa kamu kursus umpamanya berenang? Saya ingin renang. Kelihatan renang itu indah, sehat, menyenangkan. Tapi tidak bisa. Makanya saya belajar. Kenapa mau belajar? Bukan menikmati proses belajar, tapi ingin jadi ahli gitu kan. Kenapa kamu kursus bahasa Inggris? Kabita kalau ada orang bule, teh caw, ciw, caw gitu, nyoros, cos gitu. Jadi ingin bisa lancar ngobrolnya. Makanya belajar. Kenapa para ulama menjadi orang yang sangat semangat di dalam belajar? Karena ingin segera mengamalkannya. Kenapa? Mengamalkannya adalah keindahan. Mengamalkannya adalah kenikmatan. Kenapa kita banyak belajar tahsin? Setelah tahsin, tajwid makhrajnya benar, lalu belajar irama. Karena itu mendengar qari'anu bacaan, aduh enak. Kalau saya ngajinya kayak gitu, mal eren-eren, enggak baca Qur'an lagi. Penyanyi ajanya sehari-hari berapa jam itu, ngahaleang gitu. Padahal, jangan penyanyi orang biasa, sehari-hari ngahaleang, padahal gopet. Tapi resep weh gitu. Komo di WC. Bari mandi, bari cingogo, bari hahaleangan. Apalagi biduan yang suaranya bagus, nyanyinya enak. Kita orang yang bukan penyanyi, umpamanya berangan-angan, saya kalau suara saya kayak begitu, saya nyanyi sehari, setiap detik kan gitu. Ini Al-Quran, kalau ada qori yang enak, bacaannya bagus, aduh kalau saya sebagus itu, seindah itu, saya akan terus baca Al-Quran terus kan gitunya. Nah, mengamalkan ilmu itu kenikmatan. Dan pikabitan, kita ingin seperti itu, makanya belajar dulu. Agar bisa diamalkan, diaplikasikan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah ketika dia mengatakan qila li ba'dil hukama. Ada beberapa orang hukama, hukama itu hakim. Hukama itu bukan hakim, ahli hikmah, ahli ilmu, para ulama. Ma lakum atlabun nasi lil ilm? Apa yang memotivasi kalian sehingga kalian menjadi orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu? Imam An-Nawawi sehari semalam belajar ilmunya itu 12 jam. Dibagi 2 jam, 2 jam untuk 6 cabang ilmu. 2 jam tafsir, 2 jam hadis, 2 jam kaidah, usul fiqih, fiqih, nahu sorab, balaghah, tarikh, terus begitu. Bayangkan kalau ada atlet di bidang apapun sehari latihan 12 jam, pasti akan juara dunia itu. Pasti itu. Kalau di bidang olahraga ya, pasti staminanya akan kuat ya, kemudian powernya juga akan kuat, speednya juga akan cepat gitu. Kemudian pasti banyak hal yang muncul tanpa diduga, daya refleksnya gitunya, pengalaman cara mengatur stamina ketika bertanding, macam-macam tuh akan lahir tuh. Ini orang profesional, atlet profesional, dijamin di bidang apapun akan menjadi juara dunia. Ini terhadap ilmu loh, ilmu syar'i sehari semalam 12 jam, setengah dari hidupnya. Dia mengurangi jatah tidurnya, mengurangi jatah istirahatnya, mengurangi jatah yang lain-lainnya. Setengah hidupnya untuk ilmu, terus beberapa jam di luar belajarnya untuk amal, termasuk mengajar, termasuk dakwah, termasuk muamalah. Hak untuk dirinya itu sedikit. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tentang orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jatah untuk istirahat tidurnya diambil untuk belajar atau mengajar. Qila li ba'dil hukama, para ulama itu ditanya, ma lakum atlabun nasi lil ilm, apa yang menyebabkan kalian menjadi orang yang paling giat belajar? Apa jawabannya? Li'annana a'malun nasi bihi, karena kami ingin menjadi orang yang paling hebat amalannya. Paling bagus amalannya. Ingin menjadi orang yang paling bagus, paling banyak amalannya, ya ilmunya harus paling paling banyak. Sebaliknya, menyia-nyiakan ilmu mengakibatkan orang tersebut akan lupa ilmunya. Salah satu bentuk menyia-nyiakan ilmu tidak mengamalkannya. Dan ada yang lebih parah daripada tidak mengamalkan ilmu. Yaitu apa? Beramal yang bertolak belakang dengan ilmu itu. Yaitu melakukan dosa dan maksiat. Baik berupa mengabaikan perintah atau berupa melanggar larangan. Sebab dosa itu ada dua penyebab, mungkin mengabaikan perintah yang diwajibkan, mungkin melanggar larangan yang diharamkan. Maksiat. Setiap maksiat pasti mengakibatkan hilangnya sebagian ilmu dari dirinya. Lupa dia. Ayat yang sudah dia hafal, lupa. Hadis yang sudah dia hafal, lupa. Bahkan pemahaman tertentu yang sudah dia fahami bisa lupa lagi. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, innila ahsibu idza innal 'abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin Kalau ada seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah difahaminya, itu pasti karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa itu menyebabkan lahirnya penyakit yang sangat fatal, berbahaya bagi kita. Dalam bahasa asing yang keren kita sebut, hese apal gancang poho. Susah hafal, setelah hafal sangat cepat lupa. Karena apa? Karena dosa dan maksiat. Makanya kenapa ulama zaman dahulu ingatannya, hafalnya kuat. Kalau orang zaman sekarang lemahnya, hese apal gancang. Karena ulama zaman dahulu menjauhi dosa maksiat, orang-orang zaman sekarang mah justru enjoy dengan dosa dan maksiat. Karena melakukan dosa dan maksiat itu nikmat, menyenangkan, dan mengandung unsur candu, pengen lagi, betul apa benar? Iya, apapun bentuk maksiatnya. Makanya banyak sekali, gampang sekali lupa. Kalau zaman dahulu orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah aja mengalami itu. Beliau sudah hafal banyak ilmu, menuliskan dalam sebuah kitab. Tiba-tiba lupa, apa ya yang harus saya tulis? Lupa. Konsul ke gurunya, nama Imam Waqi. Kata Imam Waqi, oh kamu sudah maksiat. Cepat tinggalkan maksiat, tobat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini peristiwa oleh Imam Syafi'i diabadikan dalam sebait syair. Syairnya itu terkumpul dalam satu kitab kumpulan syair Imam Syafi'i, namanya Dewan Asy-Syafi'i. Beliau mengungkapkan, syakautu ila waqi su'a hifzi fa'arsyadani ila tarikil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberikan penjelasan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Sudah diberikan juga lalu bermaksiat, dicabut lagi, lupa. Ini efek ketakwaan dan efek dosa. Ketakwaan bisa mempermudah kita dalam belajar, sebaliknya dosa bisa mempersulit, mempersusah kita untuk belajar. Imam Malik itu ketika mengajar satu hadis saja bisa berhari-hari. Kalau kita mah 10 hadis bisa 2 menit, 3 sampai 10 menit. Beliau mah satu hadis bisa berhari-hari karena yang dibahas dari seluruh aspek. Ya, sanadnya dulu baru matan. Ya, sanadnya ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak, ada cacat atau tidak. Cacatnya di awal, di akhir, di tengah atau di pinggir. Itu kan istilahnya beda-beda. Kalau kita pernah mendengar istilah hadis mu'allaq, hadis umpamanya mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati, itu istilah-istilah untuk hadis yang terputus sanadnya. Kalau di awal disebutnya mu'allaq, di akhir disebut mursal, di tengah-tengah disebut mu'dhal, di pinggir-pinggirnya, baik pinggir awal atau pinggir akhir, disebut munqati. Itu hadis yang cacat sanadnya, dhaif gitu. Selain itu, rawi per rawi diterangkan, rawi ini siapa, bagaimana, kapan hidupnya terus. Makanya satu hadis bisa berkali-kali pertemuan. Di antara muridnya menulis, ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak nulis? Dia bilang, saya sudah hafal seluruh yang kau terangkan. Enggak percaya, coba ulang lagi. Diulang dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Ini pemuda siapa? Hebat. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini pemuda, murid Imam Malik. Apa komentar Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Tuh. Jadi ternyata dosa dan maksiat penghalang dari proses perjuangan pengorbanan kita dalam memahami ilmu. Begitu sudah faham, begitu sudah hafal, sudah mengerti, tiba-tiba lupa, dipastikan itu karena dosa dan maksiat. Allah cabut hidayah ilmu itu dari dirinya karena dosa dan maksiat sebagai hukuman. Makanya kebiasaan generasi salafus soleh dahulu selalu menyertai belajar dengan mengamalkannya sehingga mereka menjadi orang terdepan dalam masalah ini dan ilmunya barokah. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in. Belajar Quran, belajar Islam kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Haddatsana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ta'allamu 'ashra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal." فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami. Maksudnya para sahabat. Para sahabat telah menceritakan pengalaman mereka kepada kami. Dahulu mereka minta disimak bacaan Quran mereka kepada Nabi SAW. Benar apa salah bacaannya? Karena zaman baheula kan tulisan Arab teh gundulnya. Selain gundul, khotnya juga berbeda dengan khot zaman sekarang. Kalau kita sekarang jago baca kitab, karena kitabnya dicetak. Ini kan jelas tuh kitabnya tulisan. Dulu mah tulisan tangan khotnya teh berbeda. Dijamin orang yang jago baca kitab sekarang, disodori tulisan para sahabat zaman dulu gak akan bisa baca. Dan khot setiap abad berubah-ubah. Sehingga orang yang hidup abad ke-10 disodori tulisan khot abad pertama kedua belum tentu bisa baca. Nah, tulisan asli zaman sahabat, zaman ulama baheula disebut makhtutat. Bahasa kitanya manuskrip. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang menggali sebuah tanah gua, ternyata di gua itu banyak kitab tulisan asli para ulama, makhtutat atau manuskrip gitu, tulisan tangan asli para ulama, belum tentu bisa baca. Kalau toh dibelel-belel, dipaksa-paksa bisa salah. Salah baca, salah paham. Makanya lahir ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, mangkana kitabuhu ustadhu, mangkana kitabuhu, mangkana ustadhu kitabahu fa khata'u akthar min sawabi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih besar daripada benarnya. Orang yang berguru kepada kitab, memahami sendiri isi kitab, dia akan lebih banyak salah paham daripada benarnya. Saya pernah tanyakan makna dari ungkapan ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Saya kita menemukan ada perkataan di para ulama, kana ustadzu kitabahu fa khata'u akthar min shawabi. Sedangkan kita selama ini mengkaji kitab gitu ya. Mengkaji kitab, khawatir salah paham. Kita merasa benar padahal keliru, salah. Beliau bilang ada dua makna. Pertama, kitab di sini makhthutat. Siapa orang yang menemukan makhthutah, tulisan tangan asli para ulama zaman dahulu lalu dibaca sendiri tanpa bimbingan ahlinya, dia bisa salah paham. Karena khat itu tulisan apa? Kalau bahasa komputer kita sekarang font. Bukan font, jenis-jenis tulisan apa namanya? Font. Kalau font kan ukuran tulisan, ukuran huruf. Oh, size. Oh, size itu ukurannya. Iya, size pakaian, sepatu. Size sepatu saya 41. bukan minta, bukan. Saya punya banyak yang enggak kepake, apa belum kepake, masih banyak dipakai lari ya. Saya punya sepatu untuk lari, ada ikhwan, Ustaz nomor sabaraha 41. Dikasih dua pasang, masih weteh eta-eta. Jangan beli sepatu untuk saya. Kalau mau beli Alphard boleh untuk saya. Di mana mengkona tadi? Apa tadi? Tulisan font. Jadi tipe tulisan abad lalu, pokoknya setiap abad itu berubah-ubah. Sekarang kita menguasai tipe tulisan zaman sekarang, membaca tipe tulisan zaman dahulu aneh, susah, bisa salah paham. Jadi siapa orang yang mempelajari makhthutat dengan ro'yunya, ilmunya, tanpa bimbingan ahlinya, dia akan salah baca, salah paham, salah kesimpulan. Itu bahayanya tuh. Makanya cara melafadzkan ayat-ayat Al-Quran harus dengan bimbingan ahlinya. Dan ahlinya pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat yang langsung menerima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir salah ucap, salah lahja, salah dialek, AIU-nya salah, sudah beda maknanya tuh. Para sahabat membacakan ayat Al-Quran disimak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar salahnya terjamin. Karena langsung dari sumbernya yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga generasi tabi'in membacakan ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari di hadapan para sahabat. Minta disimak agar lurus benar, terjamin kebenarannya. Jangan sampai ada yang keliru, ada yang salah. Itu pertama, cara bacanya harus benar. Keduanya, wa kanu idza ta'allamu asyara ayat lam yakhlufuha. Dan para sahabat tidaklah apabila mereka mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka beralih ke 10 ayat yang lain sebelum ayat ini dihafal, dibaca secara benar, difahami tafsirannya secara benar dan diamalkan bersama-sama. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya bersama-sama. Bareng-bareng para sahabat menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya bareng langsung di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin benernya tuh dari sumbernya. Para tabi'in di bawah bimbingan para sahabat dijamin benar juga. Dari sumber kedua setelah sumber pertama. Begitu. Makanya pemahaman dan pengamalan mereka terjamin benarnya. Dan dijamin oleh Al-Quran. Siapa yang mengikuti pemahaman para sahabat dan para tabi'in dijamin benar. Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yaitu para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan itu para tabi'in. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini menunjukkan mereka pasti benar. Para sahabat dijamin kebenarannya karena langsung di bawah sumber pertama yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in dijamin benarnya karena langsung di bawah pengawasan sumber kedua yaitu para sahabat. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha Al-Baqarah wa Ala Imran wan Nisa fi zamanina jalla fi ayunina. Siapa orang yang di zaman kami yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tiga surat terpanjang, dia mulia dan agung dalam pandangan kami. Karena apa? Hafalan mereka itu cermin dari ilmu dan amalnya. Apa yang sudah dia hafal, pasti sudah difahami tafsirannya secara benar dan pasti sudah diamalkan. Karena begitulah metodologi belajar mereka bersama Nabi SAW. Hebat kan? Iya, berbeda jauh dengan kita. Ya. Dari sinilah maka kita mengetahui mau tidak mau wajib kita beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini adab yang tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya dia celaka. Terkena dengan ancaman. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun lak au 'alaik." Quran itu hujjah, alasan yang bisa menyelamatkan kamu bila diamalkan atau alasan yang bisa mencelakakan kamu apabila diabaikan. Apabila tidak diamalkan, ya. Inilah adab yang kesekian yaitu beramal dengan ilmu dan amal merupakan buah dari ilmu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu maka dia lebih layak untuk menjadi kayu bakar. Sebagaimana al-amalu bila amali, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon, pohon tak berbuah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon yang tak berbuah? Menjadi kayu, kayu bakar. Waliyadzubillahi, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hal tersebut. Semoga Allah menganugerahkan hidayah untuk memudahkan kita memahami, mempelajari ilmu dan dianugerahkan juga kepada kita hidayah untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya, ya. Cukup ya sampai di sini saja, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk akhwat dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan, ikhwan juga boleh menulis dan boleh juga ngacung kalau ada yang mau ngacung, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Pandang Cibirim.
1: Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tema ini, ilmu saya sangat menarik sekali. Ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah yang disohihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Anaut bahwa Allah mempunyai banyak ahli, banyak keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka keluarga Allah yaitu adalah orang ahli Quran. Pertanyaan saya, dengan konteks hadis ini, apakah orang hanya cukup mempelajari Quran, kemudian mengamalkannya, di situ ada kata-kata khususnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayy barakallahu fiik. Ya, hadis itu benar. Inna lillahi ahluna min ibadihi wa khassatihi. Allah memiliki beberapa ahli dan khassatihi itu artinya orang-orang yang khusus di mata Allah dari kalangan hambanya. Ketika ditanya man haula'i ya Rasulullah, siapa mereka itu? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Yang dimaksud Ahlul Quran adalah bukan hanya penghafal Al-Quran. Tapi selain menghafalkan Al-Quran juga terutama mereka mengamalkannya dan mengajarkannya. Mendakwahkannya. Itulah yang menyebabkan mereka orang yang spesial. Wa min khasatihi. Dari orang-orang yang khusus, hamba-hamba yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Akan Allah muliakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Al-mahiru bil-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Qur'an, dia akan disatu golongankan dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah itu artinya para malaikat. Malaikat disebut safarah. Safarah itu bahasa kitanya duta. Duta besar itu safir. Kedutaan safarah. Disebut duta karena dia menjadi wakil atau perantara antara negeri kita dengan negeri orang-orang lain gitu ya. Duta besar kita di Arab Saudi umpamanya itu perwakilan negara kita, perantara antara negara kita dengan Saudi. Safarah adalah malaikat. Disebut safarah karena malaikat itu menjadi perantara antara Allah dengan kita, dengan hamba-hambanya. Dalam bentuk menyampaikan Al-Quran gitu dan yang lain-lain. Kedua, kiram dan bararah. Kiram itu sangat-sangat mulia. Bararah itu lebih ablag, lebih sempurna dari abror. Abror, orang yang baik, berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang abror berada dalam kenikmatan. Kalau kebaikannya super, ya banyak, tak terhitung, ya berkualitas, baik, bingit. Disebut baroroh. Kebaikan para malaikat tidak bisa ditandingi oleh kebaikan manusia sebaik apapun. Maka kalau untuk manusia disebut al-abror, seperti innal abrara lafi na'im. Kalau untuk malaikat disebut bararah. Karena kebaikan malaikat dari aspek kualitas dan kuantitas lebih besar. Dan ini menunjukkan kemuliaan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama sana dengan malaikat-malaikat yang mulia dan sangat-sangat super baik. Nah ini menunjukkan keagungan kemuliaan para malaikat, kemudian disebut penyebabnya mereka kiram dan bararah. Nah orang yang disatu golongankan dengan malaikat yang mulia adalah al-mahir bil-Quran. Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah kenapa? Karena memang kemuliaan ahli Quran. Terus ketika menjelaskan siapa ahli Qur'an, bukan sekedar hafal. Tapi Qur'an itu menjadi prioritas dalam segala hal. Ya dibaca, lebih sering baca Qur'an daripada yang lain-lain. Ya dihafalkan, lebih banyak hafalan Qur'an daripada yang lain-lain. Ya difahami, lebih faham tentang Al-Qur'an daripada buku lain. Ya diamalkan dan diajarkan. Ada beberapa poin perlakuan ahli Qur'an kepada Al-Qur'an yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Pertama tentu saja dibaca sesering mungkin. Kedua dihafal sebanyak mungkin. Ketiganya difahami karena tidak semua yang hafal paham tafsirannya. Ya, dipelajari tafsirannya. Keempatnya diamalkan untuk diri sendiri. Kelimanya diajarkan, didakwahkan. Keenamnya, ini jangan diabaikan poin keenam, dibela dari usaha-usaha orang yang akan menghinakan, merendahkan, mengacak-ngacak Al-Quran, dibela. Dan yang ketujuh, ini yang tidak juga boleh diabaikan, sabar ketika menerima resiko baik ketika menyampaikan Quran, mengamalkan Quran, apalagi membela Quran. Itu siap dimusuhi, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan dibunuh. Wajib sabar. 7 kewajiban kita kepada Al-Quran. Dan itu yang dipegang oleh orang yang disebut al-mahir bil-Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran. 7 yang pertama, membaca selalu. Kedua, menghafal. Ketiga, memahami. Keempat, mengamalkan. Kelima, mengajarkan atau mendakwahkan. Keenamnya, membela. Ketujuhnya apa? Sabar di atas semua itu. Itulah yang disebut dengan ahlullahi wa khasatihi. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan khasatihi, orang yang spesial, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menganugerahkan kita hidayah untuk bisa memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi disebutkan. Ya, kita beralih ke akhwat. Pak Ustaz, malu sama takut kepada Allah sama tidak? Beda, malu mah malu, isin, takut mah siun. Malu sama takut sama ya beda. Istilahnya beda, maknanya beda, aplikasinya juga beda. Isin sareng siun sama, sama dari segi apa? Enggak ada yang sama. Mungkin ada irisan aplikasi dari malu dan takut ya. Tapi yang jelas isin dengan sien berbeda, malu dengan takut berbeda. Walaupun ada irisan yang sama. Seperti baik malu ataupun takut, dua-duanya menyebabkan kita enggak berani melanggar perintah, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Karena malu atau Allah sudah baik banget memberi kehidupan, memberi rizki, memberi kesehatan, memberi segala macam. Tapi kok kitanya durhaka, malu dong gitu ya. Gak tahu diri kita. Allah sudah memperlakukan kita sebaik-baiknya, kita balas dengan seburuk-buruk perlakuan. Gak malu tuh. Kalau takut, kalau kita durhaka, Allah azab kita. Dunia, alam kubur, akhirat. Ih, takut terhadap azab itu. Makanya enggak berani mengabaikan perintah, enggak berani melarangnya. Itu salah satu efek yang sama. Kesamaan dari efek malu dan efek takut. Walaupun penyebabnya berbeda. Satu malu, satu takut. Yang jelas, dua hal ini, dua hal yang berbeda. Katanya berbeda, maknanya berbeda. Walaupun ada irisan yang sama dari efek dan aplikasi. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Pak Mul mau ngacung enggak? Enggak, tumben. Biasanya paling awal. Ikhwan, ada lagi yang mau ngacung? Ahwat mah jangan ngacung. Ahwat nulis aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, merokok itu haram apa enggak? Soalnya saya perokok berat. Jujur. Iya, bagaimana hukum rokok? Pertama, bagaimana efek rokok? Baik apa buruk? Enggak buruk. Tapi buruk banget. Madarat apa maslahat? Enggak madarat, tapi sangat madarat. Madarat ke siapa? Ke diri sendiri saja? Enggak, ke orang lain. Ke istrinya, ke anaknya, ke semua orang yang ada di rumah. Tapi dah saya mah enggak pernah ngerokok di rumah. Sekali ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Habis satu bos baru pulang ke rumah. Masih ada efek buruk ke keluarganya? Masih. Karena apa? Karena nikotin dan racun-racunnya bersarang. Dipkan nafas yang mengeluarkan racun dan nikotin. Akhirnya udara di dalam rumah teracuni dari nafasnya, kehisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh semua yang ada di rumah. Kamu

Ya, cari udara segar ke taman. Kenapa ke taman? Cari udara segar. Sampai di taman, cekes. Katanya pingin udara segar yang dihisap, asap lagi. Ngapain cari udara segar kalau yang di tengah udara yang bersih dan segar yang dihisap tetap asap rokok. Paru-parunya jelas hitam. Dan dipastikan, ini hasil penelitian para ahli, para dokter. Juga hasil uji coba, lihat para perokok semuanya. Jantungnya bermasalah, paru-parunya, ginjalnya, organ-organ vitalnya. Sehingga dulu peringatan pemerintah sudah sangat keras. Merokok bisa menimbulkan penyakit jantung, paru-paru, impotensi gitu ya, impotensi gitu. Terus gitu. Itu dulu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Tidak tanggung-tanggung lagi. Kejam ya pemerintah. Memang harus kejam untuk masalah ini biar sieun, tapi dah sieun atuh. Halus moto yang disampaikan nanti ditulis merokok dihukum mati. Tah siga nama kitu tah. Jadi madarat. Maka Al-Qur'an menyebut rokok dengan sebutan khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang sangat buruk untuk dikonsumsi. Semua yang khaba'ith haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf, para nabi Nabi Muhammad SAW diutus liyuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Rokok masuk thayyibat? Enggak. Khaba'ith. Enggak ada yang menyangkal. Siapapun pasti menganggap rokok itu khaba'ith buruk. Kalau rokok itu baik, sok perokok. Berani enggak dia memberikan rokok itu ke istrinya, ke anaknya, ya, anak bapak ini rokok. Enak loh. Berani? Enggak. Menunjukkan itu buruk. Pas lihat anaknya ngerokok, cing pak sakot, enggak boleh. Budak-budak kus ngerokok. Itu menunjukkan memang dia menyadari rokok itu buruk, enggak pantas untuk anak-anak, enggak pantas untuk istri. Dan untuk diri lagi enggak pantasnya. Gitu. Nah, karena khaba'ith berdasarkan nas Al-Qur'an haram. Kedua, Nabi SAW menyatakan la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri ataupun memadaratkan orang lain. Dan rokok dua-duanya, ya enggak? Berarti haram. Ketiga, itu adalah perbuatan yang keji, yang mungkar. Para ulama ketika menerangkan apa makna keji dan apa makna mungkar, keji itu adalah perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti berzina. Orang lain tidak rugi. Karena suka sama suka, tapi dirinya yang rugi. Keji. Allah menyatakan, la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu apa? Fahisyah, keji. Orang lain enggak dirugikan, hanya dirinya sendiri. Kalau mungkar, hanya orang lain rugi, dirinya untung. Seperti mencuri, merampok, menipu, orang lain rugi, dirinya untung-untung di dunia ya. Untung di dunia. Makanya kalau perbuatan mungkar wajib dicegah karena terang-terangan merugikan orang lain. Adapun perbuatan keji biasa susulumputan, sendiri orang enggak tahu. Makanya enggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, enggak ada. Tapi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keji merugikan diri sendiri tapi tidak orang lain. Munkar merugikan orang lain tapi tidak merugikan diri sendiri.

Kalau perbuatan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya keji, ya mungkar. Contohnya apa? Merokok. Merokok merugikan diri sendiri? Iya. Tapi ada keuntungannya? Ya iya, pasti. Semua ada keuntungan, tapi kerugiannya lebih besar. Apa untungnya? Untungnya, naonnya dukalah. Paling merasakan kenikmatannya. Kenikmatan yang menimbulkan kerugian. Nikmat bagi si perokok, tapi siksaan bagi yang lain. Di tempat umum, di angkot, pelenyun dia. Gitu tuh. Jadi ya keji, ya mungkar. Rokok itu. Kalau perbuatannya itu ya keji, ya mungkar. Karena merugikan diri sini juga merugikan orang lain. Pastilah haram itu. Ya. Oleh karena itu wajib untuk kita jauhi. Itu yang pertama. Kedua, perbuatan keji dan munkar yang selalu kita lakukan terus-menerus itu indikator ditolaknya ibadah-ibadah kita, baik sholat ataupun saum atau yang lain-lainnya. Karena tujuan utama sholat, saum itu harus terhindar dari keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa menghilangkan, menghapus perbuatan keji dan munkar dari pelakunya. Saum juga gitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Siapa yang selama saum dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi merugikan, maka Allah enggak butuh kepada saumnya. Siapa orang yang sholat dan seusai sholat masih keji dan munkar, terkena azab, fawailul lil musallin. Siapa orang yang saum tapi setelah saum tetap keji dan munkar, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh saumnya. Siapa yang setelah umroh atau haji, tapi setelah haji dan umroh keji dan munkar, hajinya umrohnya ditolak. Selamatkan ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh kita, haji kita dengan menjauhi keji dan munkar, menjauhi rokok. Jadi semoga yang bertanya ini diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghentikan rokok ya. Amin. Bagaimana jika anak sulit menghafal, apakah efek dari dosa orang tuanya? Minimal turunan kemarin. Sedangkan anak sebagai ibu sedang bertobat dengan kesalahan-kesalahan yang lampau. Apakah ini bukti kalau dosa-dosa anak belum diampuni? Ya pertama teruslah dibimbing. Awal mula belajar pasti sulit. Termasuk awal mulai menghafal tapi sulit. Terus kasih motivasi. Kasih dorongan. Kasih reward bila hafalannya nambah. Sekolahkan ke Ma'had Tahfidzil Quran. Nanti dia terkondisi dengan situasi. Terbiasa dengan jadwal rutin. Nanti lama-lama akan mudah bagi dia. Ya. Semua orang yang belajar di awal proses belajar tapi merasakan kesulitan. Atau belajar sepeda oge itu langsung celek gorolong gitunya. Harus nabrak dulu, harus diguling dulu, baret-baret dulu. Pedalnya itu jedak deh karena kaki, karena tulang kering gitu ya. Mengalami itu semua? Ya. Baret-baret dulu lah. Tapi lama-lama tetap baret. Setelah lama banget baru bisa, ya. Bisa tanpa dipegang, ya, pungkal pengkol. Lama-lama jujur alitan, salto dengan sepeda juga bisa. Kalau sudah ahli, ya. Begitu juga menghafal. Terus, itu yang pertama. Terus kasih support, motivasi, lingkungan, ya. Kedua, coba perhatikan. Rizki yang kita pakai untuk menafkahi anak. Pastikan dari sumber yang halal. Jauhkan dari yang haram. Yang haram berefek buruk kepada hafalan, kepada karakter.

kepada buruknya ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Yang terutama ke anak mah ulah nyaah dulang. Nyaah dulang itu apa ya? Ka menyayangi dengan cara yang salah dalam bentuk memberikan apapun yang diinginkan oleh si anak biar si anak happy walaupun mencelakakan, berefek buruk. Umpamanya, mah malas atau melajar terus, nyesok atau main dulu, main terus. Baru 5 menit capek, mah nyesok atau istirahat, jung main dulu, jajan dulu. Atau si anak teh akhirnya dijadikan senjata. Ya. Kalau nangis, pasti ibunya berhenti, ya udahlah. Udah sayang, udah cup-cup, jung main-main. Akhirnya dijadikan senjata, kalah dia sama anak ya. Tetaplah tegar, tetaplah sayangi anak secara benar dengan cara mendisiplinkan anak untuk belajar.

0: Bagaimana solusi mencari ilmu bila memilih kajian yang banyak bid'ah dan yang sesuai sunnah? Mereka menanggapi, kok ibu pilih-pilih pengajian? Ya iyalah, masa ya iya dong? Dalam segala hal kita harus milih. Ada banyak buah-buahan. Kita harus pilih mana yang baik untuk kita, sesuai kondisi kita, mana yang buruk. Ini buah-buahan durian. Ah, pokoknya asal durian, rek buruk, rek atah, rek teas, rek tiis, rek amis. Yang penting durian. Apa begitu? Enggak. Milih durian tuh atau di Ambuan, takolan, tuk-tuk gitu ya. Setelah yakin, coba dulu bicara manis. Kalau manis dibeli, kalau enggak manis pilih lagi. Kan gitunya. Dalam segala urusan dunia kita memilih. Apalagi jodoh. Jodoh banyak tuh. Tapi gak bisa asal comot. Asal mau comot. Gak bisa. Harus dipilih. Ya. Yang kira-kira menjadi penentram hidup kita. Bukan yang penting perempuan lah. Numana we nukumaha. Dikasih nu swing. Dikasih nu gemrot. Dikasih anu boros. Ah, ya enggak lah ya. Apalagi pengajian sampai di akhirat loh. Ya iya, dalam segala hal kita harus memilih ya. Ketika umpah kita panen suuk, tahu suuk kacang. Apakah kita jual semua atau makan semua? Enggak, setelah panen dipilih. Ada yang benar, ada yang hapa, ada yang buruk. Yang benar itu yang apa? Yang berisi. Yang hapa itu yang apa? Yang enggak berisi. Yang buruk berisi tapi hileud hungkul. Apa kita semua ambil? Ya enggak lah. Dipilih. Yang hapa dipiceunan, apalagi yang buruk yang kita ambil yang benar. Dalam segala hal kita memilih. Apalagi dalam hal ilmu. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu dinun. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau agama yang kita ambil dari orang yang campur aduk. Campur budaya, kebiasaan, adat setempat, kebidahan. Ya nanti agama kita juga kayak begitu. Kalau kita belajar ke orang yang begitu, kayak begitu nanti. Mau gak kita umpamanya membeli umpamanya makanan campur aduk. Ya, sirup, dicampur rujak, campur bubur kacang, dicampur daging, dikecapan, disausan. Kabayang ya teteh kumaha kitunya. Walaupun semua bahannya bagus. Rujak bagus, bubur kacang bagus, ya, cendol bagus, daging bagus, semua bagus, bergizi. Tapi kalau semua dicampur adukan, bukan pasangannya, siapapun gak ada yang mau makannya. Padahal semua bahannya bagus, jangan asal bagus, ya. Umpamana nih, kita beli bubur kacang. Di sausan, di sambelan, gitunya di jeruk purutan. Kita sih aneh, kamu begitu. Dia nanya, ada yang salah? Naon bu madorotna sambel kecap, bubur kacang kan semuanya bagus-bagusnya. Terus nah itu protes, kandungannya bagus, rasanya masing-masing enak, nah protes. Gimana kita jawabnya coba? Bingungnya inyanya. Tapi yang jelas itu mah bukan pasangannya. Nah sekarang ini kebidahan, kan ini baca Quran bagus, Fatihah. Kan ini azan bagus, ya. Kan ini sholawat bagus, kan ini zikir bagus. Semua amalannya kalau dirinci satu-satu semuanya bagus. Di mana salahnya coba? Gimana jawabnya? Bagus. Kan penempatan anak yang salah, ya. Adzan ngajak sholat der di kuburan adzan. Adzan ngajak sholat der dipakai mengiring orang yang akan haji umpamanya ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi, al-ilmu dinun fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agamanya. Jadi kalau ada yang menyatakan ibu kok pilih-pilih kajian, ya iyalah. Segala macam juga kita harus milih. Ya. Balikan ibu, kalau ibu mencarikan jodoh untuk anak ibu, asal lelaki aja lah sok. Apa begitu? Ya enggak. Dilihat bibit, bebet, bobot. Gitunya. Pendidikannya, agamanya, akhlaknya. Ya. Ari kasep tentena pada itu mah nomor hijinya. Karena ditinggali agama dan seterusnya itu tuh. Gak bisa sembarangan, apalagi ini untuk akhirat ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda. Bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya. Yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذلك

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
3: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti, jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu tad'i idza da'ani, aku itu dekat, kata. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Alhamdulillahirabbil alamin.

banyak hal-hal yang kita lalui dalam kehidupan yang di situ kan penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita akan menyangkal atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

satu yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini

seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi, uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita dahulukan.

0: atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik.

0: namanya saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik, baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Itu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat, menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu.

0: Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan lahir, melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Tilawatun Murattala. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

0: أقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu, mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustaz? Terima kasih.
5: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya. Segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non supaya itu barulah ya kering apa namanya kemarau bisi barulah mah engke bisi tobros atau kau, makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala kemudian di babad bisi ayah orai, boleh, gak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur, ngarah tebarilah, maka gak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur, supaya di alam kuburna sararengit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem. Untuk kepanasan bisi diduruk kuasana neraka dibanjur ku iya. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi selesai menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti nak kendi-kendi sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai, tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah ke mana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yakni pesan yang begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
8: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Yaitu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini, kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam

0: Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya. Dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana,

0: Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Saudara-saudaraku, anak sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quranul Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majelis ilm. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Rasul menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya. Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan, ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Afwan Ustadz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم, karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat

0: Kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Qur'an itu turun kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu.

0: ayakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya. Sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rezeki, ya, boleh, enggak masalah minta rezeki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia, ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua. Bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: مثيرة حكمة. هاريم بن هيان pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadei. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepat, cepule, hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan, padahal di babakan tumbuh itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, kayak kan anaknya ya, anaknya nang di nang babakan itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa, tapi masa enggane saben dina kerjane gusahe pitik bae. Ya digusa ndak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang, ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik, akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi.
2: Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula.
1: Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina.
2: Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina.
1: Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung di pateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan syaitan. Ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu cirinya tak orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid. Ya. Tapi

0: Daniel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu, ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit, ya. Gak boleh seperti itu. Nah, intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu, ya. Nah, cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu, ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Jazakallahu khairan.
3: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal, berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar, dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar, yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, Sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini, adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini, sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik, itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan, akhirnya membuat jalan yang begitu luas, akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskannya. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya.
5: li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha fadfar walidiniha fadfar bidzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
6: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan, karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya. Kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya, sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun, peramal, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab anu dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah orang terpandai dina program Robo Nyunda. Ngebahas kitab Bulughul Maram dina edisi bahasa Sunda. Islaminya kalangkung wae. Sono ku kana bahasa Sunda. Orang terus dugi kana bab ad-dilalah ala khairin wa du'a ila hudan aw dhalalatin. Nuduhkan kana kasayan atapi ngajak kana pituduh ti Allah Azza wa Jalla. Ia islami kurang dibahas. Salah sawios ayat anu dikutip ku Imam An-Nawawi dina kitab Riyadhus Shalihin. Nyata surah Ali Imran 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kedah ayat diantara aranjen hiji umat anu ngajak kana kasayan. Ya wajibna amar ma'ruf nahi munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Umat eta teh amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf hartosna marentahkeun kasayan ka balarea. Nahi munkar hartosna nyaram tina kamungkaran. Allah ngajamin wa ulaika humul muflihun, maranehan teh bakal bararagja, bakal bahagia boh dunya na boh di akhirat na. Namung aya sababaraha syarat anu kedah kacumponan ku jalma anu bade ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar. Sabab amar ma'ruf nahi munkar teh hiji amalan agung anu tanggung jawabna oge ageung. Sanes mengukur pribadi individu tapi oge masyarakat, sanes mengukur dunia tapi oge akhirat. Sareng hiji amalan anu resikona ageung kacida. Naon sababna ageung? Sabab atos nyabit-nyabit kapentingan balarea. Dajalmi teu sami, teu sadayana jalmi kersa dikoreksi kasalahanana. Teu sadayana jalmi kersa dilelempeng kabengkokanana. Teu sadayana jalmi

Jalmi anu bersih hatena bakal merenung, mikir, naon namina ngalenyepan papatah anu kakuping, aya oge jalmi anu tersinggung, anu ngarasa di uar air aibna, para tersebut nami, anu ngarasa diwawoleh dijejeleh ku dakwah ku papatah. Menai papatah teh dianggap nate ngahinakan, ngajejeleh, ngawoleh, ngawar-ngair aibna akhirna tersinggung. Anu merenung ma akhirna teh tiasa kakoreksi kesalahanana, tobat ninggalkan kesalahanana. Anu tersinggung mah malah kekeh petekeh dina kasalahanana terus ngewa malik nyerang kanu mapatahanana. Resiko na ageng. Lamun anu kasinggung teh gaduh kakawasaan, gaduh pangkat, gaduh jabatan, gaduh pengikut, gaduh artos. Tiasa ngalakukan tindakan anarkis. Kumargi kitu dina amar ma'ruf nahi munkar butuh sababaraha syarat. Syarat anu kahiji diterangkan ku para ulama di antawisna ku Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Anjana netelakan walakin labuddal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar min syurutin. Tapi amar ma'ruf nahi munkar teh kedah nyumponan sababaraha syarat. Syarat ieu teh kedah kacumponan ku jalmi anu bade ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar. Naon nu kahiji? Ayyakunal amiru wa awinnahu awinnahi aliman bi anna hadza ma'ruf fa ya'muru bihi wa hadza munkar wa yanha anhu. Fa in lam yakun aliman fa innahu la yujuzu ay ya'mura wa yanha. Kahiji jalmi nu ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar kedah jalmi nu berilmu, kedah ulama, kedah kiai, kedah ustad, kedah jalmi anu ngagaduhan ilmu. Ilmu naon? Ilmu syariat, ilmu agama. Sabab naon ma'ruf atanapi mungkar nate diukur ku ilmu. Ilmu anu sumberna tina Quran sareng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terang mana anu ma'ruf, kumaha cara ngalakukeunana, mana anu mungkar, sareng kumaha cara nabihanana. Lamun teterang ilmuna tekenging ngalakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sabab Allah ngadawuh dina sababaraha ayat. Diantawisna surah Ali Isra 36 wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Anjen ulah nuturken hiji perkara anu anjen tegaduh ilmuna. Tegaduh ilmuna ulah pipiluan. Ulah ilu biung. Naon sababna? Lamun teu gaduh ilmu bakal salah. Tong bor urusan agama. Urusan dunia weh. Aya montir nuju ngabongkar motor atau mobil. Montir mah ngagaduhan ilmu ngeunaan mesin. Eug urang nu teu terang kana urusan mesin ngiring pipiluan ngiring ngabongkar. Sor orang teku abdi mur ieu bukanya. Padahal mur eta teh ulah dibuka. Sabab wadah oli begitu dibuka ngegolontor kapiceun gitu tah. Akhirna mah naon? Akhirna mah ngaganggu, ngaruksak. Naon anu nuju dipidamel ku eta montir. Mun bade ngabantu mah naros abdi kerah naon, cicing we tuh, candak kunci pas nomor 12, ah candak, pasti ke. Cing candak
obeng sanak paring kitu hungkul.

0: Nyanyi huanan, ya. Sok ayena, ibu-ibunya se. Ayah budakna, 4 tahun, 5 tahun mamah ngiringan. Pasian tahwe, apu tangan. Sese atau sabun atau blok. Dugikan kang ngebudah nate. Amur sabun bersih entenya. Ngaganggu. Akhirnya si ibu nate kesel. Neng maka itu amang-amang ulah ilu biung. Tak gitu. Ya urusan dunia. Kamu deh urusan agama, urusan akhirat. Anu bodoh ngenan agama, ulah pipiluan, ulah ilu biung. Tuturken weh. Sur Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nan sababna inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sabab kukupingan, titinggalan, hati, sadayana indra orang ke bakal ditanya. Kalabat lamun orang ilu biung karena perkara-perkara anu orang terterang bakal ditanya pertanggungjawaban. Kalabat ngahalalkan, ngaharamkan hiji perkara, ulah domasar karena perasaan. Ulah berdasarkan karena hawa nafsu. Engke salah. Anu dianggap aneh, dianggap mungkar, anu tos dianggap biasa, dianggap anu tos biasa, dianggap ma'ruf, engke gitu. Padahal mungkin kebiasaan seseerna jalmi dianggap mungkar ku syariat. Nu dianggap aneh ku sabab tara katinggal ternyata ayeuna dilakukan ku jalmi dianggap mungkar padahal eta ma'ruf. Eta kasalahannya. Masar karena hal eta maka tekenging ngalakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kajabi jalmi anu berilmu. Ayah sababaraha kisah. Ya kisah iya kajantaran di Arab Saudi. Sanes diurang. Dijelaskan ke Syekh Al-Utsaimin. Nalika anjana naju alit. Syekh Al-Utsaimin terus ngantunkan ayina upami ayina ayah memerin karena 80 tahunannya. Mungkin kajadian ya kajantena tahun 20 tahun 30-an gitu. 1830-an gitu. Terus 1840-an gitu. Zaman baheula orang macan lahir. Nalika muncul mobil. Pang mimiti-mimitina. Jalmi teh. Anu baheula na kaditu kadieu kana kuda kana onta ieu kana mobil kalebet haji di Madinah ka Mekah di Riyadh ka Mekah di Damam ka Mekah di sabaraha kota di Arab Saudi ka Mekah sanes nganggo kuda onta keledai tapi nganggo mobil aneh. Ta seueur jalmi anu netelakeun innal hajja 'alas sayyarah rub'ul hujjah. Yen ngalakukeun haji nganggo mobil eta teh dianggap saparapatna haji. Jadi namanya saparapatna teh kana 4 tahun namanya dianggap haji. Tah, naon sababna? Sabab harita kemunculan mobil dianggap aneh, dianggap asing, dianggap mungkar. Akhirna muncul. Kadieunakeun kana pesawat. Sehingga aya jalmi anu celakeun, lamun kana pesawat mah dalak 1/8 haji, setengah natina mobil. Kedah 8 kali. Macem-macemnya. Akhirnya muncul weh fatwa ti para ulama. Dumasar kana ilmu. Yente masalah. Bade mobil, bade kuda, bade pesawat. Di perjalanan nama bebas. Sebab tekalabat bagian ritual ibadah haji. Nah penting ibadah haji nata tingawitan tanggal 8 di Mina, terus 8 ke Arafah, malam 10 ke Muzdalifah, tanggal 10 naduikan ke tanggal 13 di Mina, saatus etak ke Mekah dei tawaf ifadah, tos bereskan 5 dinten. Nu penting etana, sanes di perjalanan nana. Ulama ngajelaskan du masar kana naon kana ilmu na. Akhirnya mobil, pesawat teu dianggap mungkar, sanes dianggap aneh sebab awal muncul pisan zaman harita. Kitu deui nalika awal muncul mikrofon disebut mukabbirus saut. Mukabbirus saut teh pembesar suara. Suara anu atadina alit maksimal ka kuping mengukur 50 meter eta ge bari ngagorowo. Namun nyarios kia biasanya paling 20 meter langkung seeta samar. Aya we speaker. Aya mikrofon. Tiasa sabura kilo ka kuping. Awal munculna mikrofon dianggap sebagai mungkar. Kanggo adzan, kanggo khutbah, sareng sagala rupi sebab ieu teh nurutan orang-orang Yahudi sareng Nasrani. Dianggap aneh. Dianggap sebagai kabid'ahan. Di zaman Nabi itu aja. Padahal mikrofon mah mengukur masalah dunia ena. Sanes masalah agama ena. Masalah agama ena mah adzanna lafadna ulah ditambah, ulah dikurang, ulah dirobah. Adzanna qomatna. Sholat ngau mikrofon supaya kakupingku ribuan jamaah, jutaan jamaah di Masjid Haram, Masjid Nabawi kan jutaan. Coba bayangkan tengau mikrofon. Mau kakuping itu. Ya, tong borodi itu di masjid orang oge, lamun mikrofon na umpamana maot, maot. Paeh, parem, kesabab baterai na seep. Kan kan terus di dia nuju sholat subuh, ngau mikrofon, raos adem, kakuping, kapengker, tertepar. Sebab baterainya seep. Itu jelas kan, kena dipala lengker gitu. Padahal mengukur orang sabar 10 safnya ya. 10 saf, kena dipengker atau kakuping. Kau mu'mun di luar mah, gitunya. Kamu'mun Masjid Haram, Masjid Nabawi. Munculna mikrofon awalna dianggap kemungkaran. Sebab aneh. Kuperasaan. Tapi muncul inisiatif penjelasan dari para ulama di antawisna Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala netarakan inna hadhihi min ni'matillah. Wa anna allaha yassara li ibadihi ma yusilu aswatal haqqi ilal khalqi. Saur anjana iyan mikrofon, speaker, yaitu salah sawius nikmat Allah. Allah nga masihan kamudahan ka hamba-hambana, kango ngadukikan sorak bebeneran ka jalmi anuseur. Adhan jadi ka kuping 5 kilometer oge. Kitu deui qomat, kitu deui khutbah, itunya. Sabab naon sabab mikrofon teh teu benten ti kacamata. Soranjeuna wa anna mithla hadhi kamathari nadharatil ain. Fal ain idza dha'ufa an-nazar tahtaju ila taqwiyah bilabsin nadharat. Perumpamaan speaker tebenten ti kacamata. Mata orang lemah nalika ningali huruf teu tiasa jelas. Ku kacamata Huruf nu alit jadi katingal ageng. Huruf nu samar jadi katingal jelas. Lamun huruf nu alit diagengkeun ku kacamata supados jelas katingal kenging, maka kitu deui sora anu alit diagengkeun ku speaker teu aya bentenna. Dumasar kana hal eta maka ti harita jalmi-jalmi durder we nganggo speaker nalika adzan, nalika komat, nalika khutbah sareng satrasna. Sabab aya speaker mah teu dihukumi bid'ah sunnah, sabab eta mah sanes urusan agama, tapi urusan dunia. Nah, urusan agama nah adzanna, lafaz adzan, adzanna waktuna, tempatna gitu ta. Kitu deui komat, ya, kitu deui khutbah, kitu deui sholat. Sholat nganggo speaker teu masalah. Sebab sholat nama henteu robih. Mung sora bacaanana ka kuping ka mana-mana. Tah dumasar kana hal eta maka jalmi anu ngalakukan amar ma'ruf nahi munkar, kedah jalmi anu berilmu. Kumaha carana supaya urang ngagaduhan ilmu anu tiasa diterapkan dina amar ma'ruf nahi munkar, maka urang kedah diajar murak ngabedah Al-Quran sareng sunnah ka ahlina, ka guru, ka ulama. Ulah oge Quran sunnah dibaca tarjamahna ku urang difahami ku kabodohan urang, eta oge bahaya. Tiasa salah paham, ya. Tiacan deui engke teh cara ngadugikeunna oge aya ilmuna. Allah netelakeun ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Ajak manusia ke jalan Allah ku cara anu hikmah, ku cara anu sae bijak, wal mau'izatil hasanah, ku pelajaran pengajaran anu sae, wajadilhum billatihi ahsan. Sok debat jeung marana tapi ku cara debat oge anu sae, nya. Terjadi anu kahiji syarat jalmi anu bade amar ma'ruf nahi munkar, kedah jalmi anu ngagaduhan ilmu. Tanu kahiji. Kadua na wasyartustan. Syarat nu kadua. Ayya'lama biwuku'il munkar minas syakhs al-mad'u. Au bitarkihil ma'ruf. Fa'inkana la ya'lamu fa'innahu la yarjamun nasa bil ghaibah. Kedua, jalmi nu amar ma'ruf nahi munkar, kedah yakin tos terjadi kamungkaran dilakukan ku jalmi, atanapi tos terang pasti yen eta jalmi ninggalkan perkara ma'ruf anu wajib. Tekengeng diduga-duga disebut ar-ramyu bil ghaib atau ar-rajmu bil ghaib. Hartosna ngaduga-duga hungkul. Didasarkan karena fakta. Contoh umpamana. Aya hiji jalmi anu ku urang katingali dina motor ngabonceng istri. Eta jalmi teu ikhwan urang. Sok ngaos aktif dakwah ngabonceng istri. Tapi eta istri pasti sanes istrina. Orang apal istrina saha. Eta kamungkaran. Lamun eta istrina teh sanes mahramna leres kamungkaran. Tapi wajib orang terang yen eta teh sanes mahramna. Pastikeun heula mun sanes istrina mungkin ibuna, mungkin raina, mungkin rakana. Mungkin anakna muntos aki-aki, mungkin bibi na, mungkin alokna, bibi alok mahrom, kenging teu masalah. Terus kurang, wah itu ngudak ngapa bonceng awe diudak, hei ngapa bonceng awe. Ari pek teh mahramna, kan isin nyalira. Cim kering makan tos ngalaman, lamun ti Bandung ka wih ka dia, wih ngaos, di pastel kan sok ayah. Tukang ngaminnya, salah satunya ayah budak istri tah, ngalanggan didinya. Tok sarang pun bojo, gumrang gamreng, ulah iya apa-apa, harita mah ngaos ya. Pak saya bus baca surat Anabanya, bisa surat Anaba apa, sok Anabanya apa. Tok dipasian artos, tong nyanyi, ngaji. Hiji waktu sim kuring kupun biang di piawara ngajemput pun bibi di sari jadi. Harita pun biang ayakin. Jemput kata gogapu. Pun bibi di payun. Mahrom. Pas di pasar. Eta budak. Ye cewek lain. Senang gitu. Pijakin siang ke kasih umi. Suudon ta budaknya. Ternawan tadi cross check lah ta ayah nusiga gitu ta. Jadi pastikan hela yang eta teh laras-laras kamungkaran ya. Ku cara tabayun. Tabayun teh milari hela katerangan anu jelas. Seperti Nabi SAW nuju khutbah. Tarajal jalmi labat dina Jumatan. Langsung anjeunna salik. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam teu langsung diseuseulan tapi tabayun heula. Ditaros hal salait, naha anjeun tos salat? Maksudna salat tahiyatul masjid dua rakaat. Maka dijawab la. Abdi acan tasan salat maka tos pasti kitu mah namewe ku Nabi sorsom di piwarang kum fasolli rakaatain nangtung deui anjeun salat dua rakaat naon sababna Nabi sorsom naros heula tabayun bilih ye jami tos salat tapi Nabi teu ninggal kan gitu mungkin wae gitu. Ata Nabi hiji jalmi dina waktos Ramadan. Siang-siang katinggal ngaleut atau barang tuang. Dekenging langsung ku urang. Disuudonan. Dicarek ye untuk puasa. Sebab mungkin gaduh uzur. Mungkin anjena nembe wisafar. Mungkin anjena nuju teu damang aya uzur kedah nuang landong atau napi kedah eueut seueur gitu sehingga teu kenging saum keweh lamun tos damang diqadha dina bulan-bulan anu sanesna maka orang wajib mastikeun yen eta jalmi teh teu saum teh laras-laras aya udur. Nalika teu aya udur kunaon anjeun? Naha teu saum teu damang gitu. Teu sehat. Wis safar. Teu kunaon atuh? Da lapar haroream. Tah, nembe teh berarti kamungkaran. Nembe dipapatahan. Ulah kitu. Lamun urang ningali maehna eueut langsung Islam-Islam teu puasa. Teu era ku barudak gitu. Langsung nyarius gitu, terus dijawab aduh punten, abdi nuju udur. Kedah ngaet landang upami itu tiasa parah. Bilik itu kan orang isin nyalira. Ya. Jadi, iya sababaraha contoh. Sarang seurdi contoh-contoh ansanes. Jadi, syarat nuka dua, upami orang. Bade ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar pastikeun heula yen eta teh leres kamungkaran kurang dicegah dicarek leres-leres eta jalmi ninggalkeun anu ma'ruf pastikeun tanpa uzur maka teras ku urang dipapatahan ieu syarat anu kedua. Syarat nukatilu alla yatahawwalal munkar ila idza nuhiya anhu ila ankaru minhu wa a'dham. Syarat nukatilu. Nalika nyegah kamungkaran kedah dipastikan eta jalmi henteu ngalih kana kamungkaran anu langkung ageung. Kedah dipastikan kitu. Jadi lamun jalmi ngalakukeun kamungkaran. Terus ku urang dicarek. Akibatna naon? Timbul madharat kamungkaran anu langkung ageung. Atanapi eta jalmi liren tina eta kamungkaran. Tapi ngalih karena kamungkaran langkung ageung. Maka teu kenging. Contoh umpamana lamun aya hiji jalmi ngarokok. Rokok terus dipastikan haram. Upami di daerah Timur Tengah. Di Arab Saudi, di Kuwait, di Oman, di Suriah, di Qatar. Para ulamana terus netelakan haramna. Mendi Indonesia MUI terus ngeluarkan fatwa haram. Majlis Tarjih Muhammadiyah terus ngeluarkan fatwa haram. Sareng seueur-seueur deui nya upaya pamarentah mah jelas masian peringatan anu keras. Merokok naon membunuhmu. Gambar anu dina iklanna oge pikasieuneun nya jalmi anu bolong ti korona tah akibat tina ngarokok. Naon hubunganna ngarokok sareng bolongna? Sanes bolongna ku rokok, tapi ku sabab rokok aya masalah ni tenggorokan hese nafas hiji-hiji da jalan di bolongan tah. Nafasna teh tidinya. Ngeri kitunya akibat tina rokok. Haramna tos di kantoskan ku para ulama. Ayah jalmi ngarokok. Kemudian ngeganggu. Di angkot, di biskota, di tempat-tempat umum. Ngarokoknya di restoran. Aduh, urang teh. Ya jadi bau acuk. Ya rarai urang gak jadi bau gitu. Kamu orang nyesep. Hasep. Nah, karena paru-paru. Jadi penyakit, jadi zolim na tukang rokok tak gitu tak. Tukang rokok, sanes tukang rokok. Ya tukang rokok, nah oke jelas zolim. Kurang dicarek, tapi ngalantarankan, eta jalmi ngalih karena mabok. Mabok langkung haram. Ah, namun ulah ngarokok mah haram. Terus dipicin, leguk teh, teler. Kata kenging. Ata napi eta jalmi mun dicarek ngarokok teu tiasa, teu mungkin dicarek. Sabab tos naon? Tos nyandu. Mun tos nyandu kitu mah, seueur nu nyarios tiba-tiba teu ngarokok mah kajen teu dahar. Kan kitu nya. Aya tuh hiji jalmi ngarokok kena paru-paru dirawat di rumah sakit. Nah, rutin-rutin suluna paru-paru. Dokter bapak kena liren ngarokok. Lamun tetamih parah tiasa maut. Panon jam nanti kajian payah tiba-tiba tentang ngarokok. Jadi rumah sakit ngarokok. Ada jadi rawat. Bapak tuh mual damang-damang. Lamun kia terus maut. Gerak kajian payah tiba-tiba tentang ngarokok. Nyawe maut. Wih tetes digotong. Bikin kaki itunya. Tah lamun tetiasa dicarek. Heg lamun dicarek ngamuk-ngamuk tos weanto. Sebab tujuan nyarek teh supaya liren tina kamungkaran. Ia sanes liren malah ngarokona anger tambah ngamuk-ngamuk. Jadi weh madaratnya. Hiji waktu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nuju di hiji tempat ngantosan naik kana bus atau nampi naon. Aya hiji jalmi nyakuan rokok di pengker taku. digigir dengan garamis di itu. Ada baik saya rokan atau murai, jamina terangin, kabungkus. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di wartosan eta pemuda teh. Dicandak ieu roko anjeun. Murag gitu. Oh eta pemuda nganuhunkeun. Murid-murid Syekh Abdurrahman As-Sa'di kaget. Loh, ya Syekh kan roko teh harap mohon. Nah henteu di antep atau candak piceun gitu nya supaya henteu ngaroko deui. Kan gitu nya. Nah, namanya pikiran orang mau pondok. Terus Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lamun eta rokok kurang dipicen, eta pemuda teh liren ngarokok nanti. Wah, pasti bakal meser deinya. Di hari wangken meser nate tina artos nutannya dianggarkan kanggo maraban anak istrina. Komeser daging hayam gitu ta. Sarang makanan bergizi anu sasa. Eta hak istri jeung anak-anakna. Tapi ku sabab dipeserkeun deui rokok. Jatah anak istrina teh jadi ngirangan anu kedahna sareng daging hayam ayeuna jadi tempe tahu. Jadi madaratna ngarokok tetap muncul madarat nu sanes hak istri jeung anakna jadi urang. Jadi urang masih ken eta rokok teh di nararaga sanes ngadukung kebiasaan ngarokok eta pemuda tapi kanggo ngahindarkeun dikiranganana jatah istri sareng budakna. Maka dipastikan tuh pikiranna teh tebihnya. Jadi ku cara eta rokok dipiceun moal ngeureunkeun ieu jalmi tina rokok. Pasti tetep ngarokongan, pasti meser dei ku artos anu kedahna jadi jatah isi sarang budakna. Nah, jadi anu katilu nateh ulah dugikan ka nimbulkan kemungkaran anu ageng. Anah ayak dalilna ayak. Allah ngadaudna Al-Quran surah Al-An'am 108. Surah Allah wala tasubbulladzina yad'una min dunillah faisubbullaha adwan bighairi ilm. Pama anjen ulah nyela, ulah ngahina, ulah nyawad, ulah ngajejeleh berhala-berhala patung-patung nu disarembah ku jalma-jalma musyrik. Engke marana bakal ngahina naon nu ku urang disembah. Nyata saha Allahu Azza wa Jalla. Lamun kurang dihina patungna gitu dijejeleh, engke mana ngahina Allah anu disembah ku urang. Kan karakter jalmi mah kitunya. Tah urang ngahinakeun berhala sae. Patung, batu, tatangkalan, kuburan, sareng satrasna ku urang dicawa dihina sae. Sebab memang hina. Tapi lamun akibatna marna malik ngahina ka Allah tah ieu kamungkaran anu langkung ageng. Maka teu kenging. Ulah sanes ku sabab teu hinana berhala sanes. Sanes ku sabab mulia'na berhala sanes. Tapi supados Allah nu ku urang disembah teu dihina ku maranehanna. Daya nuduhkeun yen ngahinakeun sesembahanna teh eta teh amar ma'ruf nahi munkar. Tapi lamun eta dilakukeun ngalantarankeun timbul kamungkaran langkung agengnya eta Allah dihina maka teu kenging. Hiji waktos Syekhul Islam Ibn Taimiyah dicarioskeun ku Imam Ibn Qayyim rahimahullah mapah ngalangkung di negeri anu dikuasai ku bangsa Tartar. Aripek taya tentara Tartar nuju marabok di sisi jalan. Ku Ibn Taimiyah tadi kukumah diantep. Murinan naras ya imam. Nahan teu dicegah eta teh tina kamungkaran mabokna. Kumasor anjeunna da'au. Tinggalkeun antep. Sabab mabokna langkung saya tibatan sadarna. Nan sababna lamun marane teu mabok sadar tiasa ngalangkukeun kajahatan langkung ageung. Tiasa ngarampok, maehan, merkosa, sareng satrasna. Jadi nalika nuju mabok istirahat heula tah. Karena manehna bangsa penjajah. Ngagaduhan senjata, ngagaduhan kakawasaan. Kumahalah penjajah ka pribumi anu dijajahna kitu. Pas nuju mabok maliren tah tina kajahatanana. Jadi lamun dicegahna mabok, tiasa ngalantarankeun timbulna kajahatan anu langkung ageung maka antep. Tah ieu kaidah anu katilu. Nah nya sareng satrasna insyaallah keku urang-urang teraskeun dina dinten Rebo anu bari dongkap kanggo ayeuna cekap sakitu heula anu kapihatur tilu syarat anu kedah kasumponan nalika ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar. Orang nema kana tanya jawab ayeuna mangga ti bapak-bapak heula di dieu upami aya. Cung. Ibu-ibu di pengker aya. Pasumpena.
1: Bismillah. Tadi disinggung perkawis rokok Ustaz diharamkeun. Ari kebiasaan abdi sanes ngarokokna tapi nyeseup upami mabok, nyeseup eta jeung teu mabok. Kumaha eta hukumna Ustaz? Tadi disundut gitu.
0: Tadi hurungkeun.
1: Tadi hurungkeun mun nyeseup unggul. Eta teh jeung obat kana mabok. Tanes sakitu tah
0: mangga. Iya. Upami tadi ngarokok haram dina hartos si rokokna teh isinya dikenyotan. Diharamkeun teh sebab madarat ngaruksak paru-paru. Sanes paru-paru hungkul sadina alat pernafasan. Nya paru-paru, nya tenggorokan. Malah narap ka jantung, ka ginjal, ka sadina organ penting. Kusabab madarat maka diharamkeun. Hayana kumaha hukumna nyeseup rokokna langsung tanpa disengit. Ngan ukur ngambe aroma nahungkul. Dina raraganaon supados nalika di perjalanan mabok perjalanan kunyeseup eta damang. Nya eta teh. Duka nya aya efek secara medis kan aroma tembakau teh meureun leres tiasa naonna mina teh nganetralisir rasa mabok poyeng. Luka sugesti. Mungkin aya penjelasan medisnya mungkin. Nah kengeng te. Orangnya seproko nahungkul te disengit. Aroma nahungkul. Ya Wallahu alam bisawab. Kedah diayakin hela panalungtikan secara medis. Upami nyesep nahungkul. Nyesep aroma nahungkul. Te bahaya. Te naon namina te ngaruksak organ pernafasan. Sama sekali te bahaya te aya madarat. Maka te sawios-wios. Sabab illat atau nu jadi musabab diharamkeun rokok te ayana naon? Ayana madarat. La dharara wa la dhirara. Te kenging ngamadaratkeun, te kenging dimadaratkeun. Ya. Ya keharaman. Tah. Lamun umpamana disesepna eta aroma rokok. Sami berbahaya. Mungkin nikotina ugi kasesep teras. Nya naon nempel dina paru-paru ngaruksak. Maka tekenging. Tapi simkuring tetenang. Nah hanya tanpa disengit bahaya ente, madarat ente. Lamun te madarat mangga. Malah aya manfaat tadi anu tadi puyeng pusing teh tiasa damang ku aroma na eta unggul. Seperti contoh nawai amoniak. Bau nahas, jika bau naon cipapang. Eta teh sae. Kanggo naon? Kanggo ningkatkeun kasadaran. Makana anu pingsan sarasarios cara nyadarkeunana teh diseseupkeun amoniak kana ieuna, kana irungna. Ku kasedotna amoniak kasadaranna pulih damang. Kumargi kitu nyeseup bau hangseur teh sehat. Sehat. Itu deui bah mungkin wae rokok siga kitu. Ku aromana teh tiasa nimbulkeun efek anu sae tapi teu nimbulkeun madarat maka teu sawios-wios. Jadi wallahu alam teu terang nah kenging teuna ditingali tina hasil panalungtikan. Sabi taros ka ahli kesehatan, ka dokter, nah lamun nyesep aroma bako na hungkul gitu nya. Benten kan hasepna sarang aroma hungkulnya, kenging atau napi hente, wallahu alam. Ibu-ibu, dang di studio, mangga.
2: Di hati Umu Azam Cimareme Ustadz di luar tema, Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz badai tumaros, upami ngadoa waktu sholat dina sujud, saatos bacaan sujud, sareng sate acan salam, eta diucapkan doana kulisan atau napi dina lebet hati. Ustadz, supron jazakullah khairan.
0: Iya, afan wa jazakillahu khairan. Doa, kalebet bagian tina rikir. Doa, zikir, baca Al-Quran. Eta teh amalan lisan. Sanes amalan hate. Tapi hate kedah ngalanyepan, ngiring ngalanyepan. Tapi eta amalan teh kalebet amalan pokok kanggo lisan orang. Kumargi kitu kedah aya gerakan lisan. Maca Al-Quran tekengeng dina hate. Tapi kedah dilisankeun. Digerakkan lisan orang. Kita deh ngadoa. Kita deh zikir. Kemarin kita. Semasur Hasan Salman dina kitab Al-Qalmu bin Fi Akhtil Muslim. Kalabat kesalahan dina sholat. Nyata tengah gerakkan lisan nalika maca doa-doa dina sholat. Balem nahate ungkul. Tekenging. Sebab itu teh amalan lisan, kedah aya gerakan lisan. Takuma fi dawah Allah dina Al-Qur'an la tuharrik bihi lisanak li ta'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Surah Al-Qiyamah. Nalika malaikat Jibril macakeun ayat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadugikeun wahyu. Nambe pok malaikat Jibril macakeun Nabi langsung ngagerakeun lisanna nurutan padahal can parat ditegur ku Allah la tuharrik bihi lisanaka litajala bih anjeun ulah waka ngagerakeun lisan anjeun ku sabab rurusuhan antep heula sinarengse saatos rengse mangga gerakkeun lisan anjeun. Jadi teguran teh sanes teguran ngagerakeun lisan tapi kusabab naon rurusuhan can parat masakeun tos ngiring maca. Dina ayat ieu dicanna kasimpulan yen maca kedah aya gerakan lisan. Kitu deui dina ngadoa, dina salat bawa baca Al-Fatihah, baca doa ruku, baca doa sujud. Kalabat ngadoa dina sujud saatos beres urang. Maca subhana rabbiyal a'la minimal natilu kali, tiasa langkung. Teras diteraskan ku ngadoa, ku doa anu umum. Karena sarang gerakan lisan, mohon gerakan lisan. Ulah balem, gerakan lisan orang. Lambai orangnya, tah iya kalebat amalan lisan, sanis amalan hati, tapi nalika lisan dikerakan hati kedah ngiring ngalanyepan. Allahu a'lam bisawab. Cekap duken kadiawe helanya, insya Allah orang teraskan di Rabu anu badi dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
5: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab su'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan